0: yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
0: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak, ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda, baik Agam, Pemerintah Sumatera, Pemerintah Pusat ini sudah sangat baik dalam penanganan pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita menangani anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dari infrastruktur, pertanian, edukasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara lain terhadap bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dalam kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Yeah. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali
14: kegiatan kepramukaan.
15: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
14: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
16: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
14: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
15: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya. Dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak. Ya, tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
21: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
22: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
21: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
22: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
23: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
24: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
23: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
22: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
25: During the meeting, we adopted important documents, including.
26: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
25: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
22: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
27: Editorial.
28: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.
1: Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 sekali ya. Dan pendengar, pukul 8 nanti kita akan menemani Anda di acara selanjutnya pendengar di hari ini. Tentunya juga dalam dialog interaktif ya pendengar di hari ini bersama Kuartanto, SMMAP, selaku Ketua Yayasan Sama-sama Berkat ataupun Mitra MBG, dan kita juga akan membahas tentang terkait mekanisme distribusi makanan bergizi gratis di tahun ajaran 2026-2027. Untuk pendengar juga terima kasih atas kebersamaannya untuk Anda ya. Bagaimana untuk MBG mungkin di daerah Anda juga boleh nanti bergabung bersama kami ya, berkomentar juga boleh pendengar ya, lancarkah ya, atau mungkin ada beberapa sekolah di daerah Anda yang mungkin melanjutkan kembali program MBG-nya seperti itu ya, atau bahkan mungkin ada dapurnya malah belum berjalan seperti itu ya, boleh diinformasikan juga pendengar 94301 ataupun di 0811-717-91111.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Sekarang, pesan itu sering dilupakan. Sampah dibuang sembarangan. Pohon ditebang tanpa hitung-hitungan. Tak heran, banjir dan longsor sering datang.
1: Kalau kita jaga alam, alam juga jaga kita. Mari kembali pada petua leluhur. Rawat lingkungan demi anak cucu.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

0: 101.
1: Mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 101.5 Bangka Belitung pagi ini. Tentunya juga pendengar, kita akan membahas tentang mekanisme distribusi makan bergizi ajaran tahun 2026-2027. Ya, di mana kita ketahui juga pendengar bahwa program makan bergizi gratis ini juga menjadi salah satu upaya strategis pemerintahan dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus juga mendukung tumbuh kembang generasi Indonesia. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui nih bagaimana sih mekanismenya untuk penyaluran makanan bergizi ya, mulai dari sasaran penerimaan, proses distribusi ke sekolah, hingga standar keamanan dan kualitas makanan serta peran mitra MBG. Kali ini juga pendengar ya, saya tidak sendirian, saya sudah bersama narasumber kami di kesempatan hari ini ya. Tentunya juga untuk Anda juga mungkin udah ngeliat nih flyernya ya, udah gak asing lagi nih sama Koko nih kalau saya panggilnya ya. Ini dia ada Bapak Wartan atau SMMAP selaku Ketua Yayasan Sama-sama Berkah dan Mitra MBG. Selamat pagi Koko.
2: Pagi Mbak Aisyah,
1: apa kabar? Aduh, alhamdulillah baik. Ini baru ketemu lagi ya, udah sekian lama.
2: Iya, sekian purnama.
1: Sekian purnama banget ya. Ya nih Koko, ini kan kita ketahui ya, untuk Mitra MBG ini Koko juga salah satunya adalah yang paling pertama deh bisa dikatakan, dan dapur yang terbesar yeah. juga ya. Nah, untuk di tahun 2026 mungkin di spill dulu nih untuk pendistribusiannya seperti apa? Silakan. Apakah ada perbedaan dengan tahun kemarin?
2: Iya, untuk sementara ini belum ada perubahan yang signifikan, masih tetap dengan pola yang lama. Mungkin kita lagi menunggu, kan kepala bagian yang baru baru dilantik ya.
1: Ya betul.
2: Ya mungkin dalam runtuh waktu yang gak lama mungkin akan muncul peraturan-peraturan baru yang pastinya nanti lebih membuat MBG atau program ini menjadi lebih baik seperti itu.
1: Iya, ini juga untuk Anda pendengar ya, nanti juga boleh bergabung bersama kami ya di 94301 ataupun di 0811-779-111. Nah, untuk tahapan yang harus dilalui nih sebelum makanan didistribusikan kepada para siswa, walaupun kemarin mungkin sempat stop dulu gitu ya karena liburan. Nah, yeah. Untuk saat ini gimana nih kalau pagi kan udah masuk, kemarin udah masuk sekolah ya.
2: Iya, untuk pendistribusian kita sempat break 3 minggu kemarin ya, pas libur sekolah 3 minggu, kemudian tanggal 13 kemarin kita sudah mulai melakukan pendistribusian kepada adik-adik kita. Nah, mekanismenya memang pastinya higienitas nomor satu ya. Higienitas dari bahan baku, mulai dari bahan baku datang, kita cek kualitasnya. Karena kita juga ke supplier itu punya kesepakatan, ada MOU-nya bahwa barang-barang yang kami terima itu harus sesuai mutu dan kualitas seperti yang sudah disepakati di awal. Nah, jika kami menemukan bahan-bahan baku yang tidak sesuai, itu biasa kami kembalikan, kami tukar yang baru seperti itu. Nah, proses untuk pengolahan bahan baku pun ada SOP-nya. Dan tentu saja kemarin sebelum kami running kembali tanggal 13, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk kembali mereview penyelia kesehatannya ya. Bagaimana prosedur di dapur seperti itu. Ya takutnya relawan kan pada lupa ya, udah libur lama kayak gitu, prosedur seperti apa ya. Nah, dari Dinas Kesehatan ngasih pemaparan selama satu hari, dan kemudian relawan kembali bekerja di tanggal 13 kemarin.
1: Tanggal 13 kemarin. Apakah ada penambahan kuota ini untuk pengcoveran di sekolah-sekolah kok? Kemarin kalau nggak salah mau cover berapa ribu ya?
2: Iya.
1: Di awal tahun ajaran kemarin.
2: Kalau dapur kita itu di angka 3.400-an.
1: Iya.
2: Satu dapur.
1: Untuk sekarang di tahun 2026 ini adakah penambahan lagi? Apa masih tetap 3.400?
2: Masih tetap.
1: Masih tetap
2: di angka 3.400 di SPPG Pemali dan 3.400 juga di SPPG Parit Pekir Sungai.
1: Jadi belum ada pertambahan ya, mau di Parit Pekir ataupun
2: karena
1: di
2: itu pun sudah overload sebenarnya.
1: Sudah overload pada
2: segini. Ya, harusnya maksimal 3.000 kan.
1: Maksimal 3.000. Oke. Nah, walaupun dengan kapasitas 3.400 nih kok, yang mungkin yang seharusnya idealnya 3.000 gitu. Tapi sejauh ini seperti apa nih selama pelaksanaan?
2: Iya, selama pelaksanaan syukurnya memang tidak terjadi apa ya, meskipun masaknya dikatakan lebih ya, tapi kami melakukannya dengan apa ya, dengan baik, Relawan pun melakukan dengan ikhlas dan dunia akhiratnya, ibaratnya kayak gitu. Karena jam kerja mereka tetap, tapi porsinya lebih banyak. Nah, karena kan ada SPPG yang masangnya 2.500 seperti itu kan. Nah, dibandingkan dengan perkirakan hampir selisih 1.000 porsi per hari. Ya, tapi kami sekali lagi bahwa program ini kami tidak hanya berpikir tentang money oriented ya, tapi ada amanah negara, amanah Bapak Presiden untuk bagaimana MBG ini dapat didistribusikan, anak-anak dapat menikmati makan bergizi gratis seperti itu. Nah, dasar dari itulah kami ibaratnya tetap mensupport meskipun dikatakan overload, tapi kami tetap melakukannya.
1: Iya, dan memberikan yang terbaik ya. Tetap. Baik, kok kali ini kita sudah ada yang tergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Silakan, ini pendengar kita Pak Koko ya, ini dari Bandung Timur, Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Ahmad Irwan.
0: Selamat pagi Pak Koko ini ya.
1: Iya.
0: Ini balah, mungkin saya selaku masyarakat Jawa Barat gitu kan, sedikit kan boleh berkomentar, punya hak untuk bisa berkomentar.
1: Siap. Oke, silakan Pak.
0: Saya merasa memilih itu kan, pemerintah sekarang gitu kan. Ini masalah MBG di sini ya. Memang program pemerintah yang tidak sedikit ngebubat walaupun menimbulkan pro dan kontra di sini ya. Tetap banyak kontra yang banyak. Termasuk gubernur saya juga tidak begitu respon. Kenapa demikian? Perlu dikaji ulang. Karena sejak ada MBG kan sekarang penuh dengan permasalahan. Tolong sedikitlah uraikan, sampaikan kepada masyarakat yang hanya baik-baiknya saja. Kekurangannya apa? Selama satu tahun kan sudah dua kali penggantian. Yang satu kan dipecat karena permasalahan korupsi. Yang kemarin baru saja satu bulan udah mengundurkan diri. Nah sekarang yang baru, yang baru. Apakah yang baru ini akan menjamakan apa lebih efektif? Karena program yang begitu yang jelas kan, segala sesuatu juga kalau sudah diputuskan oleh pihak kebijakan tidak mungkin bisa digugat. Walaupun negara kita negara kedaulatan di tangan rakyat seperti itu begitu. Di lingkungan saya juga ada Pak dapur MBG di sini. Saya belum tahu bagaimana dalamnya karena di sini ada tata dilarang masuk kalau tidak ada berkepentingan, mana bisa mungkin masyarakat kan masyarakat tuh pengawasi, mana mungkin masyarakat bisa, karena udah tertera di Jawa sabab tidak larang masuk kalau tidak ada berkepentingan. Nah seperti itu. Nah mudah-mudahan lah apa yang MBG sekarang lebih baik karena gini Pak, banyak ya, apalagi anak SD kan, anak SD sini kadang nggak dimakan tuh karena mungkin terpengaruh kesering keracunan, karena tidak selera ini bawa ke rumah. Kadang-kadang dibawa ke rumah itu tidak dimakan, dikasihin ke ayam. Itu kan makannya itu kan tidak selera. Nah di sini saya memohon kalau tetap MBG ini tidak bisa dipertahankan, tolonglah seperti itu sampaikan kepada masyarakat itu secara jujur, secara objektif lah seperti itu. Karena termasuk saya Pak, kebijakan MBG termasuk saya tidak mendukung, jujur aja masalah MBG karena penuh dengan permasalahan, penuh lah penyalahgunaan dan korupsi dan sebagainya. Saya bukan udah fakta dari itu, kebetulan kan Pak Dadan itu udah sedaerah dengan saya, sama-sama orang Sunda Pak, tapi coba belum satu tahun udah bermasalah. Nah sekarang pakai yang baru, mudah-mudahan yang baru ini tidak seperti permasalahan yang sudah, perbaikilah MBG di sini. Nah, terus saya ini Pak, sebetulnya SMA lah sudah diberi MBG kalau rumah depannya untuk beri anggaran MBG seperti itu. Dan makanya di sini Pak Deddy Mulyadi itu kan diserang oleh lawan politiknya seperti partai Garis karena kurang begitu respon masalah.
1: Iya, baik, itu saja Pak Irwan pertanyaannya.
0: Ya pertanyaannya seperti begini, apakah menjamin MBG di pertanyaan berikutnya akan lebih efektif, apakah tidak akan
1: ada bermasalah seperti itu. Oke, iya, terima kasih. Yuk, waalaikumsalam. Oke, ya. Ini mungkin melihat dari pergantian ya, Koko ya. Pergantian kepala pusat seperti itu ya dengan segala halnya yang terjadi seperti itu ya. Pro kontra itu memang selalu ada ya, Koko ya. Sudah tadi sudah kami katakan mungkin kekurangannya atau mungkin apa nih yang mesti harus diperbaiki lagi. Mungkin di kacamata Koko yang sudah melaksanakan nih, Koko pagi mengcover 3.400 gitu ya, lumayan banyak sekali untuk di pemali dan parit pekil sendiri. Silakan kok.
2: Iya. Sebenarnya terima kasih ya kepada bapaknya sudah memberikan respon terhadap program ini. Bagi saya ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus fokus ke jalan keluarnya, jangan fokus ke masalahnya seperti itu. Nah, di program MBG itu kalau menurut saya pribadi ya, yang harus difokuskan itu adalah kualitas sekarang. Kita tidak lagi membicarakan apa program ini layak dan tidak layak, karena dia sudah jalan 2 tahun ya.
1: Betul.
2: Program ini sudah jalan 2 tahun.
1: Benar.
2: Ada dapur-dapur yang bagus dan ada dapur-dapur yang tidak bagus.
1: Betul.
2: Sekarang ada fokusnya adalah bagaimana pembenahan. Pembenahan dari program ini. Nah, program ini dikatakan bisa berjalan ketika produk yang dihasilkan bagus kan?
1: Benar.
2: Nah, kalau ujung tombaknya itu pasti di produknya itu. Produk yang dihasilkan oleh setiap SPPG. Nah, di sini ada peranan dari hulu ke hilir lah, kayak gitu. Pertama memang bagi para mitra yayasan. Sekali lagi bahwa ini kita tidak berbicara tentang money oriented saja. Kita tidak berbicara tentang keuntungan semata. Tapi yang kita bicarakan ada program pemerintah yang bagus. Bagaimana kita mensukseskan program ini? Karena efeknya itu banyak sekali. Efeknya banyak sekali. Kegiatan sosial juga termasuk di dalamnya sebenarnya. Kegiatan sosial, kemudian pertambahan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai ekonomi dan segala macam seperti itu. Nah, contohnya misal kayak gini, peranan masyarakat terhadap program ini ya. Nah, jika masyarakat menemukan satu produk dari SPPG yang tidak bagus, pertama yang harus dilakukan sebenarnya, selama ini kan masyarakat langsung memviralkan kan, memviralkan seperti itu. Nah, menurut saya masyarakat ketika menemukan, pertama kan harus ada buktinya dong ya, di foto benar itu, selama di foto, kemudian datang ke SPPG, datang ke SPPG-nya, ketemu dengan kepala SPPG-nya, ketemu ahli gizinya, ketemu dengan akuntannya, minta jelaskan. Ini menu hari ini seperti ini,
1: sesuai apa
2: hitungannya
1: tidak,
2: ya? Iya, sesuai apa tidak, hitungannya seperti apa, nilai gizinya seperti apa. Nah, jika SPPG yang bersangkutan tidak memberikan respon yang baik, segera laporkan ke Satgas, ke daerah masing-masing. Kan kita punya Satgas dong. Nah, makanya di sini saya bilang controlling dari pemerintah daerah juga penting. Satgas turun ke dapur, melakukan inspeksi. Nah, jika memang ditemukan hal-hal yang tidak benar, nah di situ baru dilakukan prosesnya. Bagaimana SPPG-nya itu ditindak atau bagaimana pembinaan seperti apa kayak
1: Betul.
2: Gitu. Nah, proses-proses itu yang selama ini saya lihat belum begitu berjalan. Kalau dapur saya terus terang aja, dapur saya berkoordinasi dengan kepala SPPG memberikan pengertian bahwa setiap kunjungan yang ada di dapur itu tidak perlu dicegah, nggak perlu takut. Kan selama ini tidak ada yang ditutupi juga, transparansi banget. Bahkan ketika warga mau datang mau minta hitungan pun detik itu juga bisa saya berikan hitungan porsinya seperti apa. Lagian yang namanya sidak itu lucu kalau tiba-tiba ada surat kan mau berkunjung tapi ngomongnya sidak. Itu bukan sidak kan, itu kunjungan. Tapi kalau sidak dari dinas terkait, ya itu wajib. Bahkan itu menjadi controlling. Karena kan setiap SPPG selalu mengatakan dirinya bagus, selalu mengatakan dapurnya baik. Tapi kan dilihat dari sudut pandang, pasti ada kekurangan. Dapur kita aja selalu ada kekurangan. Kayak gitu. Nah, tugas kita kan belajar, belajar dan terus belajar. Peningkatan mutu itu sangat penting sekali. Nah, jadi makanya setiap kunjungan, kecuali memang warga yang tiba-tiba mau datang aja kayak gitu kan, memang mungkin SPPG mungkin keberatan. Tapi masyarakat bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik itu dinas kesehatan dan segala macam, melakukan ya semacam inspeksi mendadak lah seperti itu. Dan itu memang diwajibkan. Kalau menurut saya sih harus itu.
1: Harus ya. Ya,
2: jadi SPPG itu kan ngerasa terintervensi untuk bagian memperlahankan. Tapi kalau sudah ada surat pemberitahuan mau berkunjung ya pasti dibagus-bagusin lah. Ya dibersih dulu gitu kan. Nah, datang oh bagus ya, bagus kayak gitu.
1: Padahal memang besoknya seharusnya itu boleh-boleh aja ya kok ya. Kadang untuk
2: boleh.
1: Langsung ditanya, langsung ngeliat pun sebenarnya enggak masalah gitu ya.
2: Enggak masalah. Justru itu yang menjadi kontrol yang utamanya. Masyarakat tuh. Jadi dia merasakan terintervensi untuk terus meningkatkan kualitas mutu seperti itu.
1: Betul. Ya, karena memang mutu yang diutamakan makan ya, ya, belum lagi dengan nilai gizi juga kan, karena yeah, memang ada gizi yang harus dicukupi ya setiap bener menu yang ada seperti itu. Nah, kok ini juga kan yang lagi viral-viralnya banget ini tentang sisa-sisa makanan mm-hmm gitu kan ya, yang kita lihat. Nah, kalau di dapur koko sendiri, apakah ini diolah kembali seperti itu, dijadikan kompos atau seperti apa nih kok, agar dalam artian tuh sampahnya juga tetap tersalurkan dengan baik gitu?
2: Iya, bersyukur banget. Makin kesini sisa makan makin sedikit. Kita kan tiap hari menimbang ya. Kita tiap hari menimbang, dan itu menjadi indikator kita bahwa makanan-makanan apa yang menjadi best seller dan makanan-makanan apa yang tidak disukai. Gitu kan. Nah, cuma kan memang terkadang ya berbenturan dengan aturan.
1: Bener.
2: Misalkan kayak telur misalnya, kan wajib ada telur.
1: Oh, wajib ya?
2: Iya, wajib ada telur. Cuma kan implementasi di lapangan anak-anak nggak suka telur. Nah, kemudian pengolahan telurnya juga bermasalah dengan aturan. Aturan pusat mengatakan nggak boleh ya kayak omelet kayak gitu kan. Nah, harusnya utuh. Jadi utuh tuh kalau awal-awal MBG dibentuk tuh telur rebus, bayangin aja telur rebus kan.
1: Kayak hampir gitu tiap hari mungkin ya
2: waktu itu. Iya, waktu itu kan seminggu bisa dua kali kayak gitu. Jadi anak-anak bosen. Kemudian dicari lagi menu yang ada perbumbuannya kayak gitu kan, menu-menu sentara. Kemudian diceplok kayak gitu. Nah, kita tuh bukannya nggak mau mengolah telur, tapi memang ada aturan dari pusat yang mengatakan bahwa telur memang kelihatan harus utuh satu.
1: Jadi gitu kan, ada aturannya tersendiri.
2: Iya, pada best sellernya di lapangan anak-anak lebih suka omelet. Itu kan omelet, tapi nggak boleh. Takutnya kan dikorupsi, karena omelet itu kan memang
1: ada campurannya.
2: Iya, campurannya harusnya 10 butir bisa-bisa 5 butir kan kayak gitu. Nah, untuk menghindari hal itu makanya timbul peraturan seperti itu. Dan kita memahami. Akhirnya kita membuat produk-produk ya seperti diceplok, cuma kan ada bumbu-bumbunya kayak gitu. Ya, kesulitannya mungkin hal-hal seperti itu.
1: Mencari menu yang pas yang tidak melanggar aturan gitu ya. Oke, kalau kita ke WhatsApp dulu ya, sudah ada yang bergabung nih di line teleponnya di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak bisa dikecilkan sedikit volume radionya, mendengin ke kami.
3: Karena baru dibuka ini dengan Mbak siapa nih?
1: Ini sama Mbak Nur. Boleh dikecilkan sedikit, Pak? Masih mendengin di telinga kami? Atau Bapak agak jauh sedikit?
3: Iya.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Haji Arham di Batu Rusa.
1: Haji Arham di Batu Rusa. Oke, Pak Haji Arham, ini kita masih bersama Koko Mitra MBG. Silakan, Bapak.
3: Dengan Bapak siapa narasumber pagi hari ini?
1: Pak Kuatarto atau enggak Koko manggilnya?
3: Pak Tanto, Koko ya. Oh, kalau enggak salah yang punya dapur di Parit Pekir ya.
2: Iya, Bapak. Betul.
3: Iya, ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang, karena baru buka HP nih Mbak Nur.
2: Pagi Pak Arham ya.
3: Ya, sangat menarik kalau masalah MBG ini kan. Kami kebetulan beberapa minggu ini konsen melakukan pembinaan ke seluruh SPPG yang ada di Provinsi Bangka Belitung ya Koko ya. Kemarin kita sudah dari Belitung Timur, Tanjung Pandan, Kobak, dan kemarin terakhir ke Bangka Selatan. Kami khusus bidang menangani sampah dan pengelolaan limbah yang ada di masing-masing dapur SPPG ini, Mbak ya. Kami berharap ke depannya pengelolaan limbah dan sampah dikelola dengan benar sesuai dengan aturannya, karena sudah ada aturannya dari BGN ya. Dikelola sampahnya, mana yang tidak bisa lagi digunakan atau residunya baru kita buang ke TPA ya. Kami juga berharap mudah-mudahan kami hari ya Rabu atau Kamis bisa berkunjung ke Kabupaten Bangka. Dan salah satu kemarin kami usulan ke dinas kami berkunjung ke Parit Pekir. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh untuk SPPG yang ada di Kabupaten Bangka. Nah, ini mungkin mudah-mudahan harapan kami seluruh SPPG taat aturan. Banyak kami temukan di salah satu di Bangka Selatan itu khusus tingkat SMA itu hampir 700 itu hampir nggak dimakan, paling kalau dimakan hanya ambil buahnya. Lauk nasinya nggak diambil, jadi terjadilah sampah yang cukup banyak di salah satu penerima SPG yang ada di Bangka Selatan perkunjungan kemarin. Jadi harapan kami kasih masukan dan saran, tolong dicek ke pihak sekolah. Kenapa, apakah menunya tidak cocok dengan anak-anak sekolah sehingga terjadilah sampah yang banyak, jadi mubazir akhirnya ini hampir 700-an siswa ya. Nah ini apa, kami harap kepada masing-masing korwil, kan ada di Bangka ada korwil, Bangka Tengah ada korwil, di Bangka Selatan dan seluruhnya ada korwil, tolong kepada seluruh korwil tolong kunjungi, dibina ini SPPG-nya sehingga ke depan program ini berjalan dengan baik dan tidak mubazir. Nah ini mungkin sedikit Mbak Nur yang dapat kami sampaikan. Terima sehingga kasih. Program ini benar-benar baik, berguna bagi masyarakat yang menerima, yang menerima SPG MBG ini Mbak Nur dan Koko ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di hari Rabu atau Kamis, kami akan berkunjung ke Kabupaten Bangka.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga tentang pengolahan juga nih Ko ya, ternyata ya Pak Jarham juga memang ini juga controlling juga ya, dan bahkan ditemukan juga yang memang akhirnya mubazir tadi dibilang. Kalau tadi Koko bilang awal dibikin kayak kebingungan juga ya menu ya, karena ada aturan kayak telur mesti satu. Bahkan bener kan, kenapa nih telur terus? Memang ada aturannya, ada gitu. Mungkin anak-anak gak tahu ya, taunya nerima kayak gitu kan. Ternyata ada aturan, dan akhirnya juga mencarilah menu yang favorit. Nah akhirnya setelah 2 tahun berjalan nih kok, jadi apa nih yang paling difavoritin sama anak-anak nih kalau Koko ngelihat nih?
2: Iya, yang paling pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Pak Jarham ya, salah satu mungkin orang-orang yang berdedikasi untuk bagaimana program ini terus berjalan seperti itu. Dan kami tunggu nanti kedatangannya. Nanti kita bisa berdiskusi dan mungkin kita akan menemukan ide-ide baru nanti ya dari Pak Haji nanti. Ya, untuk menu selama ini best sellernya itu ya tetap ayam dan daging.
1: Tetap ayam sama daging.
2: Ayam dan daging. Nah, memang kemarin PR kita bagaimana menghadirkan ikan, karena Kepulauan Bangka Belitung kan melimpah ikannya.
1: Betul.
2: Nah, cuma satu sisi memang kami kesulitan untuk menghadirkan ikan secara utuh, misal kayak lele kan, lele satu ekor masuk ke ompreng itu memang ribet sekali ya, karena kan dia cukup amis ya. Kemudian belum lagi resiko tulang dan segala macam, apalagi anak-anak TK.
1: Iya, belum itu tentu paham untuk.
2: Iya. Jadi kan ribet itu gurunya mesti suwir-suwir. Nah sekarang aja kita ayam aja tuh untuk anak-anak kayak TK itu kita suwir. Kita suwir dari dapur, kita suwir kan. Di samping juga kita mengkelompokkan anak-anak yang alergi kayak gitu.
1: Oh iya betul, alergi juga.
2: Nah jadi selama ini memang best sellernya itu. Kemudian untuk pengelolaan ikan itu kami sekarang sate.
1: Sate ikan.
2: Sate ikan itu salah satu best seller juga. Sate ikan. Dan untuk pengelolaan limbah seperti yang Pak Haji bilang tadi memang benar. Salah satu permasalahan yang ada di dapur SPPG ada pengelolaan limbah. Terutama IPAL. Makanya IPAL itu getol banget ya dibahas kayak gitu. Awal kami membuka dapur juga terus terang kami menganggap IPAL itu ya IPAL kayak gitu. Buang-buang apa namanya pengolahan air dan segala macam seperti itu. Tapi tidak sesederhana itu. IPAL itu jangka panjang bisa merusak ekosistem. Bisa memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Makanya harus diolah. Nah pengolahan IPAL pun tidak sederhana. Kenapa? Karena satu SPPG kami aja satu hari itu bisa 2000 liter pemakaian air.
1: Iya betul.
2: Nah air yang dihasilkan itu mengandung apa? Dia mengandung minyak, dia mengandung sabun. Jadi sangat berisiko ketika belum diolah tiba-tiba sudah dibuang. Baik itu ke danau, ke sungai ataupun apalagi ke bandar ya. Itu sangat tidak dibenarkan. Makanya dari awal pun SPPG kami sudah bekerja sama dengan LH. Nah LH itu merupakan salah satu konsultan kami bagaimana pengolahan limbah yang baik dan benar kayak gitu. Jadi kami mengundang LH ke dapur kami, kemudian bertanya nih bagaimana nih solusinya, dan kemudian mereka memberikan banyak sekali masukan-masukan yang pada akhirnya limbah di dapur kami dapat kami kontrol dengan baik. Seperti itu.
1: Nah tadi juga pengolahan limbah ya, yang memang ini nggak semata-mata bikin dapur masak, padahal limbahnya itu yang tadi Koko bilang ya, karena ini terus akan berkontinu. Nah terus dilihat juga dari olahan makanan yang tadi Koko bilang bahwa katakan ada beberapa yang best seller, pengennya sih menghadirkan ikan gitu yang secara utuh, tapi ngeliat juga ya anak-anaknya juga yang makan, belum lagi yang alergi dan yang lain halnya gitu ya. Jadi memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin di luar sana tidak begitu paham gitu ya, kayak taunya ya makan enak ya udah, atau enggak oh ini sisanya, padahal enggak gitu-gitu juga ya. Kayak ada beberapa hal yang memang ternyata juga ini patut difikirkan, dan memang banyak apa namanya tuh yang harus kita ketahui ya, apalagi untuk masyarakat. Nah, kok untuk limbah tadi kan kok juga udah bekerja sama dengan LH gitu ya. Nah, sejauh ini pengolahannya seperti apa nih kok yang sudah dilaksanakan di dapur pemali ataupun di Padat Pekir?
2: Iya. Jadi pengolahan limbah itu kami tidak langsung air yang terpakai itu langsung dibuang ya. Jadi ada beberapa step-stepnya, pengendapannya, kemudian penyaringannya, kita bak kontrol kita itu bahkan ada 7 ada 7 bak kayak gitu. Jadi dulu kan katanya 3 gitu kan, tapi kita coba 3 tapi masih kurang.
1: Okay.
2: Kita sampai 7 dengan banyak sekali orang-orang yang kita masukkan ke dalam ke dalam bak-bak itu kayak gitu. Nanti kapan-kapan berkunjunglah ke dapur kami untuk melihat bagaimana proses pengolahan itu. Yang jelas air yang output keluarnya itu sudah aman lah ya.
1: Sudah aman.
2: Ya, ya. pH-nya tuh hampir kemarin hampir 6. Udah 6 sih. pH-nya udah cukup untuk, artinya kami gunakan untuk kayak penyiraman untuk tanaman kayak gitu.
1: Karena masih udah aman ya. Oke, kali ini ada yang bergabung lagi nih Pak ya. Kita ke WhatsApp kembali. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Nur Aisyah.
1: Iya, betul. Silakan Pak Ramadan. Ini Pak Ramadan di Sorong Eko.
2: Oke.
4: Iya. Pagi untuk Bapak narasumber ya, Pak siapa ya?
1: Pak Kuartanto.
4: Iya. Selamat
2: pagi Pak.
4: Oh iya, selamat beraktivitas. Salam sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Jadi kalau masalah BMG ya, apa?
2: MBG.
4: Makan bergizi ya, MBG. Memang itu dari hampir 2 tahun ya, pro dan kontra sih dari dulu sih. Apapun juga, mulai dari yang SD sampai mahasiswa ada, dari S1 sampai profesor pun ada yang pro ada yang kontra itu ya. Sampai saat ini begitulah. Jadi kemarin saya dengar di televisi, saya lihat di televisi kepala BGN yang baru ya, Pak Sudaryono ya. Nah, beliau memberikan statementnya bahwa pertama ya tentu akan lakukan suatu apa perubahan besar-besaran ya, terutama SPPG ini. Beliau akan betul-betul sangat konsen ke situ. Jikalau pendapatan melanggar, ada yang belum baik, ditegur satu kali. Begitu masih ada langsung ditutup. Kemudian kalau ada pelanggaran hukum bisa dilaporkan untuk tindak lanjuti. Kemudian beliau juga mengatakan makanan itu nanti akan ada varian-varian baru, jadi tidak seperti yang sekarang ini. Tapi ada menu-menu yang tidak, jadi anak-anak tidak akan cepat bosan gitu, ganti terus. Nah, kemudian distribusi, beliau tekankan juga tentang pendistribusian, jangan sampai telat. Itu sangat mengganggu, kalau telat kan bisa basi atau mengganggu pelajaran sekolah, ya kan? Harus, itu semua akan ditinjau kembali. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Narasumber, tadi kan saya dengar punya 3.000, berapa 400 ya?
2: 3.400.
4: Nah, kalau begitu bagaimana SOP-nya untuk mengawasinya? Kalau kan kalau butuh karyawan yang banyak, sementara market untuk MBG kan terbatas, pasti sudah ditentukan marginnya berapa. Gimana membayar gaji misalnya begitu banyak orang untuk apa, kalau satu pimpinan aja ownernya mengawasi 100 saja, itu seharian mungkin belum habis itu. Ya, sementara laporan langsung nggak bisa menunda berapa jam lagi baru ada laporan bahwa ini baru ditemukan ini ada masalah di sini, nggak bisa. Ya harus serentak dalam waktu, mungkin butuh waktu beberapa jam saja temuannya laporan beres, clear ya. Kalau ada masalah ya gimana? 3.400 banyak sekali tuh. Jadi gimana mengawasinya dengan standar apa ya, harus punya skill yang betul semua, latar belakang pendidikan dan seterusnya. Kemudian apa itu namanya, masalah salary-nya bagaimana, itu kan semua harus diperhitungkan. Ya kan, orang usaha kan harus ada margin yang ada untung kan. Nah, gimana untuk narasumber punya ini untuk mengawasi seperti itu dengan mungkin ya keterbatasan semua ya, walaupun punya modal, tetapi kan ini dalam hal usaha ini ya kan harus punya apa ya, sudah dikasih apa begitu ya, harus disesuaikan kan. Artinya memang begitu ya. Seperti itu. Gimana cara mengatasinya sih? Okay. Harus laporan cepat. Bagaimana? Okay. Terima kasih, selamat pagi.
1: Ya, pagi. Terima kasih untuk Pak Ramadan di Sorong. Wah, ini katakan mungkin teknisnya nih kayak gitu ya Koko ya. Karena 3.400 berarti ada berapa karyawan ya kan? Persiapannya seperti apa, dan tentunya juga ini dari awal ya Koko ya, namanya perbaikan dan evaluasi pasti selalu ada ya Koko ya. Itu pertanyaan pertama dari Pak Ramadan di Sorong. Kita ke WhatsApp dulu satu lagi ya Koko ya, biar langsung dijawab sekalian.
2: Boleh.
1: Ini ada selamat pagi Koko Kortanto dari Manda di Sungai Liat. Untuk menu MBG di hari Sabtu apakah siswa tetap dapat? Terus bagaimana mekanismenya untuk tanggal merah? Oke, silakan.
2: Iya, sebenarnya Pak Ramadan ya, terima kasih Bapak atas perhatiannya terhadap program ini. Jadi mungkin saya sedikit bercerita tentang mekanisme angka-angkanya dulu ya.
1: Iya,
2: ya. Oke, jadi porsinya seperti kita ketahui bahwa porsi yang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional itu ada dua ya, porsi 8.000 dan porsi 10.000.
1: Okay.
2: Nah untuk anak balita, TK, PAUD, SD, SD ini kelas 1, 2, 3 ya, itu budgetnya Rp8.000.
1: Okay.
2: Kemudian kelas 4 SD sampai SMA itu budgetnya Rp10.000.
1: Okay.
2: Untuk biaya karyawan ada ada operasional, operasional untuk bayar gaji, listrik, air dan segala macam. Kemudian untuk mitra yayasan itu 6 juta per hari. Okay. Untuk yang sekarang ya, belum ada perubahan. Mungkin kedepannya akan terjadi perubahan dengan mungkin diterapkannya akreditasi sesuai dengan spesifikasi dapur.
1: Okay.
2: Nah, mungkin bagi banyak orang mengatakan bahwa oh enak ya dapat 6 juta per hari gitu, besar gitu kan. Tapi yang perlu diketahui bahwa mitra yayasan pun mengeluarkan modal di awalnya, bahwa dapur dan seluruh infrastruktur yang kami bangun itu menggunakan dana pribadi dulu.
1: Iya, betul.
2: Nah, satu dapur itu kayak dapur saya itu bangunan dan infrastruktur termasuk dua unit mobil itu menghabiskan dana 2 miliar lebih. Belum termasuk tanah.
1: Iya, betul.
2: Tanah saya itu satu, di prepek itu 1 miliar lebih. Jadi kurang lebih sebentar 3 miliar lebih yang sudah saya gelontorkan untuk program ini.
1: Okay.
2: Nah, jadi 6 juta yang diberikan pemerintah setiap bulannya itu ada hitungnya pengembalian modal kan? Apalagi baru jalan 1 tahun ini ya belum balik modal lah.
1: Belum.
2: Iya, itu hampir 3 tahun baru balik modal kan kayak gitu. Jadi mungkin bagi masyarakat yang enggak tahu mungkin dipikirnya oh enak ya tiap hari dapat 6 juta, tapi itu berupa pengembalian modal seperti itu. Nah, untuk relawan sendiri satu dapur tuh terdiri dari 47 relawan.
1: Wow, banyak ya, juga
2: divisinya ya, banyak ya.
1: Okay.
2: Divisinya tuh mulai ada divisi persiapan, divisi masak, divisi pemorsian, divisi cuci ompreng, divisi kebersihan. Nah, 47 relawan ini yang di apa ya, kalau di dapur saya sih sebenarnya sudah dari awal sebelum BGN memberikan arahan untuk menyediakan chef, saya sudah menyediakan chef.
1: Okay.
2: Karena bagi saya masak 3.000 tiba-tiba kita menggunakan SDM ibu yang rumah tangga ya,
1: bukan profesional,
2: bukan profesional di bidangnya itu akan bermasalah. Akan bermasalah kayak gitu, artinya ibu-ibu yang biasa masak skala rumahan untuk ya sekitar mungkin 5-6 orang tiba-tiba harus
1: ribuan
2: bergabung
1: orang
2: dengan ibu-ibu lainnya masak 3.000 porsi satu hari. Itu akan memberikan satu permasalahan. Sehingga dari awal pun saya sudah mempekerjakan orang-orang yang memang sudah profesional di bidangnya.
1: Iya.
2: Nah, salah satu permasalahan yang timbul di lapangan adalah pengelolaan dapur ya. Itu masalah konsistensi relawan.
1: Oke.
2: Itu permasalahan utama yang saya hadapi sekarang ya. Karena relawan ini ya kita maklumi lah ya, dengan jam terbangnya subuh segala macam, kadang dia kelelahan kayak gitu kan. Kemudian moodnya naik turun. Itu yang apa ya, yang susah kita jaga kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu tantangan kayak gitu. Nah, mengakalinya dengan apa? Mengakalinya pertama, kami menyediakan dapur dengan apa ya, suasana yang nyaman. Dapurnya enggak sempit-sempit banget. Dapur saya dua ini luasnya 800 meter dari permintaan 400 meter dari BGN. Kami menyediakan 800 meter karena lahannya cukup besar.
1: Luas.
2: Yang di Prapeki 7.000 meter, yang di Pemali itu 4.000 meter tanahnya kan. Artinya bangunnya pun lebih leluasa seperti itu. Kemudian kekeluargaan. Jadi kekeluargaan, kemudian saya menanamkan prinsip bahwa yang harus mereka sadari, mereka tuh relawan. Mereka tuh adalah pahlawan gizi nasional. Mm-hmm. 2045 Indonesia emas. Orang-orang Indonesia yang berhasil nantinya, mm-hmm, orang-orang yang memimpin negeri ini adalah orang-orang yang dulunya mereka masak dengan tangan mereka. Itu yang mereka harus pahami. Mm-hmm. Sehingga ketika mereka menyadari posisi mereka segitu pentingnya, mm-hmm, rasa ikhlas dan rasa apa ya, dikatakan loyalitas, mm-hmm, itu muncul dengan sendirinya. Mm-hmm. Meskipun tidak 47-nya seperti itu ya, mm-hmm, tetap ada yang agak ngeyel, mm-hmm, tetap ada itu. Tetap ada ya. Nah, jadi dinamika-dinamikanya seperti itu. Mm-hmm. Nah, kemudian untuk masa distribusi hari Sabtu, dulu kan, mm-hmm, ada menu kering ya. Okay. Nah, sekarang tidak ada lagi menu kering. Mm-hmm. Dan dapur pun tidak dibayar. Mm-mm. Jadi prinsipnya sekarang adalah hari Sabtu tidak dibayar. Jadi, mm-mm, dapur itu dibayar dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan, okay, ketika tanggal merah, mm-mm, juga tidak dibayar sama, okay, BGN. Mm-mm. Jadi tanggal merah kita libur dan Yayasan Mitra pun tidak dibayar. Mm-mm. Jadi bisa dibayar ketika
1: anak sekolah.
2: Iya, anak-anak, okay, sekolah. Dan itu menjadi salah satu solusi untuk penghematan anggaran.
1: Oke, okay, betul, betul, itu salah satunya ya. Yeah. Oke, okay, nah itu sudah terjawab tadi, ada manda juga ya, Pak Ramadan juga ya. Memang tadi hitung-hitungan angka dan lain halnya mungkin penasaran karena 3.400 gitu ya, kok ya. Bukan makanan sedikit, catering aja 1.000 atau 2.000 lah ya. Yeah, ini tiap hari ya, udah kalau ini tiap hari Senin sampai Jumat. Ternyata, yeah, ada 47 relawan yang sangat luar biasa banget, yeah, ya. Bener. Di satu dapur SPBG. Berarti kalau dua dapur ini hampir 100 orangan ya. Luar biasa banget. Dan memang konsisten relawan juga ini sangat ngaruh banget ya kok ya, yeah. Belum lagi pagi-pagi yang harus diantar. Karena kalau gak salah ini diantar jam 9-an ya. Jam 9 atau jam 10 pagi.
2: Jadi kami jam 7 udah mulai running, ya. Jadi kan, okay, kita data dulu sekolahnya. Jadi kayak di Parik Pekir itu ada 19 sekolah, 2 pesantren. Jadi kami sudah koordinasi mau diantarnya jam berapa, oh, kayak, okay, gitu kan. Terus ada juga yang

0: ya mulai dari jalannya santai, tiba-tiba sekarang udah cepet, gercep segala macam gitu. Mulai dari hal kecil seperti itu. Nah, cuma memang kita kesulitan di hari Jumat terkadang.
1: Oh iya,
0: Jumat. Nah, Jumat itu kan ya, karena pulangnya bareng-bareng. Bener. Dan itu benar-benar menunya harus, menunya juga harus gimana ya? Kayak sayur aja ya, misal kayak beda loh kita mengolah kacang panjang dengan buncis misalnya. Itu main, itu kalau menunya buncis ribet banget. Karena buncis kan harus dibuang ya, serat-seratnya itu. Iya, kalau kacang panjang kan tinggal potong-potong, cuci, rendam air garam sekian menit, kemudian dicuci lagi, kemudian dipotong, itu simpel. Tapi kalau buncis itu mesti dibuang uratnya, itu makan waktu. Jadi makanya memang salah satu solusinya adalah mencari menu-menu yang pengolahannya tidak segitu ngejelimetnya, kayak gitu.
1: Okay.
0: Simple tapi tidak mengurangi nilai gizi yang anak-anak terima, seperti itu.
1: Nah, ini juga harus dipikirin ya.
0: Semuanya dipikirin.
1: Semuanya dipikirin. Nah, kalau sayur nih, kok ada best seller nggak? Kalau tadi kan ikan ya, ayam, terus sate, ikan ini sate ikan ya, terus ayam sama daging. Nah, kalau sayur ada yang best seller nggak yang disukain sama anak-anak?
0: Ya.
1: Kalau ngelihat nih.
0: Sayur ya. Kalau berbicara sayur, makanya. Saya nggak tahu ini terjadi di Bangka Belitung apa seluruh Indonesia ya. Dari seluruh menu memang sayur yang agak susah anak-anak makan sekarang ya.
1: Oh,
0: saya bingung.
1: Okay. Kangkung atau apapun.
0: Kangkung nggak boleh ya. Kangkung nggak
1: boleh.
0: Kangkung
1: boleh.
0: Okay. Saya pernah menemukan anak yang makan sayur harus tutup hidung. Kayak makan obat. Iya, makanya kami mengakalinya dengan cara apa, edukasi, edukasi kayak gitu kan. Jadi apa dari pihak sekolah juga harus ada intervensi sebenarnya. Intervensi ke anak-anak bagaimana mereka tuh mau makan sayur. Nah, kita bingung ya, anak-anak sekarang tuh rata-rata di sekolah manapun, baik itu di dua dapur saya perhatikan, memang untuk sayur memang mereka agak kurang. Aku agak bingung juga.
1: Sayur apapun itu, Kak?
0: Sayur yang apapun sebenarnya.
1: Sayur apapun.
0: Dimasak
1: ya?
0: Apapun okay. gitu kan. Dimasak okay. apapun. Makanya pelan-pelan kami edukasi-edukasi. Nah, sekarang sudah mulai sudah mulai mau mencicipi dan segala macam kayak gitu. Makanya kayak dari SPPG-SPPG lain, kadang aku perhatiin kayak sayur rebus-rebusan, maka aku bingung. Aku bilang gini, aku masak menu Nusantara aja mereka susah makan. Apalagi sayurnya direbus.
1: Belum tentu juga mau.
0: Iya, makanya
1: Nusantara aja belum tentu mau dimakan.
0: Iya, menu Nusantara saja mereka masih mikir makan gitu. Apalagi yang direbus-rebus kayak gitu kan, akan susah. Jadi makanya segala sesuatu dari hulu ke hilir semuanya diperhatikan. Barang-barang apa ya, produk-produk yang sore-sore datang kita perhatikan, oh sayurnya kayaknya nggak diminati kayak gitu kan. Tapi memang kan ada keterbatasan dalam beberapa jenis sayur juga. Maksudnya kan tidak bersembarangan juga ngasih sayur ke anak-anak kan, kayak gitu.
1: Kayak tadi kan kangkung kan kata koko nggak boleh ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang diperbolehkan apa aja nih? Kacang panjang, buncis?
0: Selama ini kayak kol terus sawi, sayur green, kemudian kacang panjang, buncis, timun, itu masih oke lah. Tapi kan kalau bayam, kangkung kurang inilah
1: ya. Oh iya, terlalu lama kan itu enggak bagus.
0: Iya, meskipun kita masaknya 2 jam sebelum mereka makan loh.
1: Tapi kan nyampainya mungkin belum terus, anaknya juga
0: iya,
1: belum tentu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, oke, okay, Niko kan secara ya proses pengawasan juga ini terus dilakukan evaluasi terus ya, kok ya, dari awal dibuat dapur sampai sekarang pasti ada kekurangan pasti terus diperbaiki. Dan tadi akhirnya juga koko juga terjawab bahwa memang untuk tantangan adalah salah satunya konsistensi relawan sendiri ya, yang memang harus benar-benar dipupuk dengan rasa kekeluargaan tadi kalau koko bilang ya. Nah, untuk saat ini Niko, untuk koordinasi antara mitra dengan pihak sekolah dan pemerintahan daerah gimana nih dalam melaksanakan program ini, lancar-lancar kah apa tetap ada evaluasi nih kok?
0: Ya, dari awal dapur berjalan, saya sudah menggandeng pemerintah untuk bagaimana menjadi kontrol yang buat kami. Kami kan butuh transparansi, akuntabilitas ya.
1: Betul.
0: Termasuk bagaimana supremasi hukum ya. Di awal pergerakan dapur kami sudah menggandeng Desperindak. Desperindak sebagai acuan harga kami, bahwa harga itu tidak boleh dimain-mainkan. Makanya saya bilang bahwa angka 8.000 dan 10.000 itu jangan coba-coba dikorupsi. Kayak gitu kan. Itu benar-benar memang untuk bahan baku. Mitra kan sudah ada uang insentif untuk pengambilan modal. Kemudian relawan sudah ada gaji. SPPI, ahli gizi dan akuntan sudah ada gaji. Nah, makanya 8.000 dan 10.000 itu enggak ada untung.

0: benar-benar untuk di bahan baku, untuk beli bahan baku semua. Ibaratnya ya kebayang lah, satu porsi 8.000 dan 10.000 kan. Apakah cukup? Tapi bersyukur karena kuantitinya besar, sehingga itu cukup. Nah, kemudian kami juga menggait dinas kesehatan, dinas pendidikan pastinya, LH, dan terakhir juga kami mau bekerja sama dengan kejaksaan untuk pendampingan pengelolaan anggaran, pendampingan hukum pengelolaan anggarannya, seperti itu. Jadi sehingga transparansi akuntabilitasnya semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi masyarakat juga sebagai, kami berharap sebagai controlling juga masyarakat. Kayak gitu, seperti saya katakan, jika menemukan sesuatu yang janggal, sesuatu yang memang tidak layak, kayak gitu, ya harus segera datangi SPPG-nya dulu, datangi minta penjelasannya kan. Nah, kalau bisa dijelaskan dan masuk nalar, artinya benar, berarti okay, selesai. Tapi kalau ngerasa bahwa kayaknya nggak benar kayak gitu, lapor ke Satgas. Nah, Satgas akan turun ke dapur untuk melakukan sidak kayak gitu. Nah, jika ditemukan hal-hal yang memang tidak benar, biasanya dari bagian keluar SP biasanya. Ada SP1, ada SP2, sampai bisa-bisa disuspend.
1: Oke, kok ini seperti Pak Haji Erham kembali nih ya, WhatsApp. Mau tanya, Koko Satgas yang berisi siapa aja? Mungkin yang Satgas tadi Koko jelasin kali ya. Saran dan masukannya, coba turun ke SPPG dan dibina pengelolaan sampah dan limbahnya, sehingga harapan kita ke depannya semua terkelola dengan baik. Koko, makasih Koko Haji Erman dan Korwilnya yang sering turun, sehingga seluruh SPPG ini sama tata SOP-nya. Oke, Satgasnya siapa aja? Oke.
0: Jadi kemarin untuk masalah limbah sempat datang dari LH. Dari LH datang, ya datang itu mereka satu dapur-dapur limbahnya di mana kayak gitu, dan memang ditemukan beberapa dapur yang memang pengolahan limbahnya belum benar kayak gitu.
1: Nah itu,
0: ini yang kita harapkan. Jadi sekarang tuh fokusnya itu bagaimana pembenahan, bukan lagi mempeributkan MBG ini ditutup, dibuka, tutup, buka kayak gitu kan. Karena
1: kalau udah berjalan 2 tahun.
0: Iya, karena sekarang levelnya itu bukan level tutup bukanya, tapi level bagaimana pembenahan dilakukan di dapur-dapur. Dan kalau ada dapur-dapur yang nakal ya ditindak. Seperti itu. Karena kan ini amanah negara. Kita menggunakan dana APBN. Kayak gitu kan. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan amanah negara, amanah Bapak Presiden ke kita sudah jelas sekali. Kayak gitu kan. Makanya bagi para pengusaha yang berpikir ini menjadi ladang bisnis, saya rasa nggak benar. Kenapa? Karena di sini tanggung jawabnya besar. Setiap hari kita harus jaga loh, kayak saya setiap hari harus jaga 7.000 anak. Setiap hari harus jaga 7.000 anak kayak gitu.
1: Kita nggak tahu, Hunus, mohon maaf nih, kok kan ada ya yang tiba-tiba keracunan dan lain halnya. Itu salah satu resiko yang harus benar-benar dijaga gitu ya.
0: Iya, jadi jangan hanya mikir dapat uang kayak gitu, bikin dapur ditinggalin, terus harus ada controlling. Kayak saya aja, saya kan menerima insentif aja. Saya tidak dibayar untuk tiap hari datang ke dapur, controlling, memberikan masukan, kemudian koordinasi ke Pengkap dan mitra stakeholder lainnya. Saya tidak dibayar. Tapi saya benar-benar ikhlas dunia akhirat melakukan itu. Bagaimana program ini dapat berjalan. Selanjutnya berharap semuanya baik-baik saja. Kayak gitu.
1: Ya baik, ini juga ada Iren di Sungai Liat nih kok ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih, udah gak kerasa nih ya, udah jam 8:51 ternyata ya. Ini Iren di Sungai Liat mau tanya nih kok, bagaimana pengaturan untuk pemorsian nasi MBG sendiri? Terus gimana caranya agar siswa bisa menghabiskan nasi tersebut? Makasih. Oke, kalau tadi kita udah spill menu ya kok ya. Nyari menu yang pas ya. Karena ternyata dari beberapa buat ternyata kelihatan ya mana yang best seller, mana yang tidak disukai gitu ya, kalau dari cara dari menunya sendiri. Nah, untuk pemorsian nih seperti apa nih kok? Mungkin tadi kan ada disebutin aturan, cuman mungkin enggak
0: ya, terlalu detail gimana. Jadi mungkin saya sedikit cerita tentang alurnya dulu ya. Jadi alurnya itu memang pertama memang sekitar jam 5 sampai jam 7 tergantung menu yang akan kami masak nanti. Tim persiapan datang ya. Persiapan datang mengolah bahan baku. Nah, semua itu kan bahan baku datang dicek oleh ASLAP. Sama kadang PIC saya juga hadir untuk ngecek bahan bakunya kualitasnya benar apa enggak. Kalau kualitas enggak benar kita balikin. Kalau kualitasnya bagus kita terima. Nah, setelah pengolahan itu nanti tengah malamnya bagian tim masak datang. Tim masak datang kayak gitu. Nah, untuk sayur kan kita masaknya pagi ya.
1: Iya, betul.
0: Kita enggak boleh masaknya itu
1: malam-malam.
0: Ya, malam jam 8, 9 apalagi itu pasti basi lah dia. Jam 1, jam 2 aja agak ketar-ketir kan. Nah, kami masak tuh pagi, subuh, jam 4, jam 5 tergantung pengantaran kami. Pokoknya 2 jam sebelum diantar sayur dimasak. Tapi kalau daging kan enggak mungkin ya. Daging pasti jam 2 subuh, jam 1 kayak gitu diolah seperti itu. Nah, kemudian setelah jadi nanti tim pembersihan. Nah, tim pembersihan ini kan didampingi sama ahli gizi. Ahli gizi kan punya takarannya, takar nasinya berapa, sawinya berapa. Nah, makanya dikatakan bahwa MBG ini adalah makanan bergizi, bukan makan kenyang kayak gitu. Nah, dia berharap oh porsinya harus banyak kayak gitu kan. Nah, MBG ini makanan bergizi. Nah, takaran gizinya sudah ada ketentuan. Sudah ada SOP-nya dari pusat seperti itu. Nah, kemudian apa tadi ya pertanyaan terakhirnya itu ya?
1: Biar anak bisa makan.
0: Iya. Nah, itu juga jadi PR setiap hari. Bahkan kami pernah melakukan kayak kasus tahu misalnya. Tahu itu kan ternyata ada anak yang enggak suka juga. Tahu. Okay. Tempe dia suka tuh. Tempe dia suka.
1: Tapi tahu. Tahunya enggak suka.
0: Iya, enggak suka. Nah, akhirnya dapat laporan dari sekolah ini anak-anak kami kurang suka tahu. Akhirnya kami meeting, ya udah kita bikin olahan ini. Dibikinlah sampelnya. Kemudian diantar ke sekolah. Diantar ke sekolah, ibu, ini ada menu baru. Apakah kira-kira cocok kayak gitu. Nah, kemudian dapat laporan dari sekolah. Ya udah dibikin aja. Terus kami bikin kayak gitu.
1: Mau.
0: Iya, sampai segitunya sih maksudnya.
1: Sampai segitunya ya.
0: Ya, jadi apa ya? Pesan saya untuk SPG-SPPG terkadang bagi kita baik, belum tentu baik juga di lapangan. Jadi harus sering-sering ke lapangan ngecek menu-menu yang kita hadirkan itu apakah disukai atau tidak disukai. Kayak gitu. Kalau nggak disukai kan sayang, kan nggak dimakan, dibuang.
1: Betul, mubazir gitu. Banget ya kok ya. Oke, lanjut lagi nih kok, ada yang nanya lagi. Waduh, luar biasa banget ya pagi ini kita on fire banget ya. Gak ada iklan-iklan ya nih. Tadi ini ada Pak Ramadan lagi nih, satu pertanyaan lagi nih Pak, katanya hampir 2 tahun ini udah berapa kali nih kok kena sidak katanya, atau bahkan lintas sektoral. Terus pernah kayak dikasih notes gak sih untuk perbaikan-perbaikannya, atau bahkan belum pernah sama sekali? Terus kalaupun belum pernah sama sekali, gimana nilai mendapatkan nilai baik petugas? Saya kira seperti itu indikatornya deh, ataupun role model untuk SPPG tadi. Ya, oke, mungkin bisa dirunut dari awal ya kok ya.
0: Jadi tadi, untuk masalah sidak, bahkan kita sudah sangat terbiasa. Dapur saya paling sering kayak gitu kan, paling sering karena mungkin dapurnya juga belum begitu banyak. Kemudian termasuk dari BPKP juga. BPKP udah turun, BPKP baik itu masalah keuangan atau pengolahan sampah juga ada. Kemudian sidak-sidak dari dinas-dinas dan kita welcome banget. Bahkan saya selalu bilang saya senang lo datang. Kenapa? Karena ini menjadi intervensi untuk dapur kayak gitu kan, bahwa jangan sampai terlena kayak gitu. Kita kan ngerasa kayak bau-bau belum tentu loh. Nah, infrastruktur juga. Infrastruktur tuh dari bagian kan selalu ada update. Selalu ada update gitu kan. Terus kayak peralatan kayak gitu. Peralatan itu kan selalu continue pergantiannya. Baik itu blender yang sering rusak. Saya sudah nggak tahu lagi tuh beli berapa banyak blender, mesin-mesin dan segala macam. Itu banyak sekali yang harus diperhatikan setiap harinya kayak gitu. Jadi PR itu selalu ada. Dan berbicara masalah sidak, saya selalu bilang bahwa kami siap untuk di apa ya, diperiksa, disidak secara dadakan dan segala macam kayak gitu. Karena itu akan memberikan efek positif bagi para relawan bahwa mereka selalu harus waspada. Saya selalu bilang kalian sidaknya bisa-bisa pagi, bisa-bisa subuh, bisa-bisa malam gitu kan. Jadi kalian SOP harus dijalankan seperti menggunakan masker, tutup kepala dan segala macam kayak gitu. SOP harus dijalankan. Nah, jadi ada apa intervensi seperti itu membuat para relawan tuh cukup konsisten lah kayak gitu.
1: Tapi kalau misalnya udah kena sidak, udah kayak pernah dikasih kayak perbaikan nggak nih? Kalau misalnya pas udah sidak ada ini kurang ini.
0: Oh
1: ini,
0: ada.
1: Apa tuh? Kalau mungkin yang pengalaman koko ya di dua dapur ini.
0: Ya, biasanya sih itu masalah apa ya, alur biasanya kan. Pak, lebih bagus kalau kesini misalnya arahnya kayak gitu. Nah jadi pas kita perbaikan tuh pas ada libur. Nah kita perbaikan. Nah untungnya saya punya SDM-SDM yang gercep ya. Jadi saya selalu bilang ini proyek Roro Jonggrang, gue bilang gitu.
1: Harus selesai sekarang.
0: Iya harus selesai. Satu malam selesai ya kayak gitu. Bahkan bikin apa ya, bikin pintu baru pun misal, Pak kayaknya di sini bagus kalau dikasih satu jalan lagi misal kayak gitu.
1: Lebih terus ke satu malam harus selesai. Berarti itu lebih ke infrastrukturnya ya kok ya, kebanyakan perbaikannya ya.
0: Okay. Makanya perbaikan saya bikin pada akhirnya bangunan saya jadi 800 meter.
1: Oke. Ya karena banyaknya perbaikan itu ya. Iya. Oke, dan tentunya juga ini sudah tidak terasa lagi nih 3 menit terakhir. Terima kasih banget ya Koko ya sudah hadir juga di kesempatan pagi hari ini memberikan edukasi, dan tentunya itu dia kualitas ini di nomor satukan ya kok ya, karena memang kalau ya ada SPPG nakal memang ada baiknya langsung ditindak seperti itu ya. Jangan hanya melihat dari ya bisnis dan lain halnya, tapi ternyata ini banyak sekali yang harus difikirkan gitu ya kok ya. Salah satunya juga tadi ya dari gizinya juga, kualitasnya juga ya, belum lagi ternyata menyari menu-menu agar anak mau makan seperti itu, dan pengolahan limbah tadi juga ya. Ya, dan untuk Anda juga pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mungkin ada pesan nih kok untuk masyarakat, mungkin dipersilahkan.
0: Iya, pesan saya mari kita sama-sama controlling ya terhadap program ini. Kita mainnya fair. Mana yang bagus bilang bagus, mana yang tidak bagus dibilang tidak bagus, mana yang bagus terus kita tingkatkan, mana yang tidak bagus segera diperbaiki. Bahwa program ini tidak berbicara hanya masalah keuntungan, money oriented, tapi di sini ada nilai sosial yang begitu luar biasa. Bagaimana kita menjalankan program ini dengan baik untuk ya salah satu tujuan Bapak Presiden ya di Asta Cita beliau, salah satunya adalah memperkuat tentang bagaimana sumber daya kita nanti ke depannya untuk menghadapi 2045. Okay. Nah, jika mau negara ini menjadi lebih baik, kita juga harus bekerja baik, amanah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Godaan memang besar, tapi percayalah bahwa jika kita melakukan dengan tulus, jika kita melakukan dengan benar, ya mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat lah.
1: Amin. Kayak gitu.
0: Yang penting amanah.
1: Iya, amin. Terima kasih Koko ya sudah hadir dan berbagi informasi serta penjelasan bagaimana mekanisme distribusinya, kesiapan pelaksanaan, sampai pentingnya sinergi dengan antar pemerintahan, sekolah, mitra juga dan masyarakat untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan tadi ya bisa memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana program ini dijalankan secara tepat sasaran, aman dan berkualitas.
2: Pro 1.

0: Mudik itu bukan cuma perjalanan, tapi tentang pulang ke pelukan keluarga.
1: Betul, tapi jalur pegunungan saat hujan deras bisa rawan longsor.
0: Kalau tiba-tiba ada batu jatuh dari tebing,
1: itu tanda bahaya. Kurangi kecepatan, menepi perlahan, dan jauhi lereng. Jangan paksakan lewat.
0: Kalau jalan sudah tertutup longsor,
1: jangan diterobos. Putar balik jika aman, atau tunggu arahan petugas. Sebelum berangkat, cek perakiraan cuaca resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG agar perjalanan lebih terencana.
0: Di rumah, ada yang menghitung hari.
1: Ada yang menunggu di depan pintu, berharap Anda tiba dengan selamat.
0: Mudik boleh penuh rindu,
1: tapi keselamatan tetap nomor satu.
0: Karena yang menunggu di rumah

0: Yang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Riri Pro 1.5 ya. Pendengar, untuk di kesempatan hari ini kembali lagi kita hadirkan informasi dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, di mana juga kali ini pengusutan dugaan TPPU X Jampitsus diharapkan berjalan secara menyeluruh. Ya, pendengar, penelitian kebijakan publik Gian Kasogi menilai pengusutan dugaan korupsi X Jampitsus perlu diarahkan untuk mengungkapkan aktor intelektual yang terlibat, dan penyidikan ini tidak cukup berhenti pada pelaku saja yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga juga berperan. Pengembangan penyidikan ini seharusnya tidak terhenti pada pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Di mana kejelasan status tersebut juga penting karena menentukan arah pengembangan penyidikan, dan di mana juga Febri diperiksa sebagai mantan Jampitsus, pengembangan perkara dapat mengarah ke penjabat yang berada di atasnya secara struktural. Baik pendengar, tadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.5, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Yes.
2: No lobster.
1: Nope. No foie gras.
3: Very little.
4: No coq au vin à la Montparnasse.
5: Only at Christmas, lads.
6: That's very funny.
7: Oh, give us 5 hamburgers with every.
8: Except your normal dollop of germs and attitude.
9: You're very funny.
10: You are a funster.
11: Garçon, 5 glasses for the pop.
12: Any requests?
13: Bob the Builder!
14: You haven't got it?
15: Typical!
16: Let me do this.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

0: Orang tua kami dulu selalu berpesan, jangan rusak hutan, jangan kotori sungai. Karena alam itu titipan, bukan warisan. Sekarang, pesan itu sering dilupakan. Sampah dibuang sembarangan. Pohon ditebang tanpa hitung-hitungan. Tak heran, banjir dan longsor sering datang.
1: Kalau kita jaga alam, alam juga jaga kita. Mari kembali pada petua leluhur. Rawat lingkungan demi anak cucu.

0: gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan mendengar tentunya juga masih bersama kami di Pro 1. Kembali lagi satu informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari menjelang siang. Ya, untuk Anda mungkin yang senang banget sama oatmeal nih ya, karena oatmeal juga makin populer dan ini juga bisa disebut pengganti nasi ya, karena kaya akan serat dan nutrisinya, pendengar. Ya, mengutip dari laman kesehatan bahwa oatmeal ini memang makanan yang berasal dari biji gandum utuh ya, dan bahkan pangan ini juga diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat di porsi makan sehari-hari. Salah satu manfaat dari oatmeal sendiri, ini bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita, dan melalui kandungan serat dan larut beta-glukan ya, serat tersebut juga bisa membantu memberikan rasa kenyang

lebih lama ya, sehingga bisa mendukung pengendalian berat badan kita. Baik pendengar, pukul 10 nanti juga ada rekan Rita Kurniawan yang menemani Anda dengan rangkaian program selanjutnya. Untuk pendengar, selamat pagi menjelang siang ya, happy weekend, dan semoga aja segala kegiatannya dipermudah ya, lalu juga dimurahkan rezekinya hari ini, mungkin yang baru aja membuka usahanya, amin ya. Terus juga untuk Anda pendengar mungkin yang lagi sakit hari ini juga ya, selamat terus lanjut pengobatannya ya, semoga sembuh gitu ya, karena kalau misalnya penyakit lumayan cukup panjang ya perawatannya, ini memang harus butuh kesabaran pendengar ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa cepat sehat kembali ya. Baik, untuk Anda pendengar, kembali lagi kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1. Hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk hari ini, Bangga Blitzung Siang. Bersama saya Reta Kurniawan menemani Anda, masih bersama rekan operator kita ada Bung Mulia dan juga Jiku Sumai, hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sajian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas. Di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita. Kita akan wawancara by phone ya, bersama narasumber kita, ya, anak yang memiliki prestasi luar biasa walaupun mungkin di balik keterbatasannya, ya. Nah, nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita, dan tentunya kita menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam program kita Ruang Disabilitas.

0: Selamat siang pendengar, hadir kembali menyapa Anda dalam program kita Ruang Disabilitas untuk edisi hari ini. Dan yang pastinya seperti yang sudah kita informasikan, kita akan berbincang bersama narasumber kita yang walaupun punya keterbatasan tapi tentunya punya prestasi yang membanggakan. Kita akan berbincang bersama narasumber kita, ada Rachel Yelayi ya, dan juga sang ibu gurunya ya. Di kebersamaan kita untuk hari ini, kita akan melihat apa saja sih prestasi yang di peroleh oleh Rachel gitu ya. Baik, kita sudah tersambung bersama narasumber kita untuk hari ini ya, bersama Ibu Isha kalau saya nggak salah, baik, dari SLB Nabila. Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, apa kabar Ibu Isha? Benar namanya Ibu Isha ya?
1: Iya betul, Isha Nabila.
0: Isha Nabila, oke, baik. Ini cuaca di Pangkal Pinang gimana nih Bu hari ini?
1: Oh, panas, cerah di Tobuali hari ini.
0: Oh iya, di Tobuali, ya Allah saya lupa gitu ya. Baik, tapi di sana masih ada hujannya Ibu Isha?
1: Kalau ini malam hujan, kalau sekarang ini cerah.
0: Oh, cerah gitu ya. Oke, baik. Nah, kita akan berbincang selain dengan Ibu Isha juga ada Rachel gitu ya, Ibu ya?
1: Iya, Rachel.
0: Betul. Rachel. Halo Rachel.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Hari ini libur ya sekolah ya?
2: Iya Bu.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, baik. Nah Ibu Isha, saya izin ke Rachel dulu sebelum nanti kita bincang bersama Ibu Isha juga ya di hari ini ya.
2: Oke,
0: baik. Rachel, kalau boleh tahu nih, ini sama Kareta ya. Kalau boleh tahu, ini kan katanya punya banyak prestasi gitu ya. Prestasinya apa aja ini? Boleh nggak cerita sama Kareta hari ini?
2: Boleh.
0: Oke, coba. Prestasinya apa aja nih?
2: Seperti lomba, ngikut lomba lari, loncat jauh. Lombanya kayak udah pernah terbang kemana-mana aja.
0: Seru. Terbangnya kemana coba? Coba cerita.
2: Ke Jakarta, ke Palembang.
0: Gitu. Jadi udah punya prestasi di tingkat provinsi kalau gitu ya, ke Jakarta, ke Palembang gitu.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini lebih sukanya olahraga lari dan lompat jauh gitu ya?
2: Kalau lompat jauh itu kurang, lebih sering ke lari.
0: Oh, ke lari. Sejak kapan nih Rachel suka olahraga lari ini?
2: Dari SD, pas awal-awal itu memang nggak suka, tapi pas pindah ke SLB jadi suka lomba lari.
0: Oh, jadi suka pas pindah ke SLB. Kok jadi suka? Kenapa? Iya.
2: Banyak pelamanannya. Dan bagian-bagian itu lah yang baik-baik.
0: Oh, yang baik-baik. Kemudian guru olahraganya juga mungkin ya hebat yang ngajarinnya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini kan sukanya udah dari SD. Kemudian sudah banyak prestasinya juga, Rachel. Tentunya latihannya juga rutin dong ya.
2: Iya.
0: Nah, biasa. Tiap hari. Tiap hari latihan.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu latihannya kalau lari itu berapa kilometer tuh sekali latihan?
2: Satu
0: kilometer.
2: Satu meter biasanya.
0: Gitu. Baik. Jadi latihannya setiap hari gitu ya. Pas pulang sekolah, pas pulang sekolah atau pas di sekolahnya ini latihannya?
2: Pas pulang sekolah.
0: Nah, pas pulang sekolah latihannya biasanya sama siapa nih Rachel?
2: Sama Papa Wahyu.
0: Papa Wahyu. Oh, itu guru olahraganya.
2: Iya.
0: Hanya Rachel sendiri kah atau mungkin sama teman-teman latihannya?
2: Biasa sama teman-teman.
0: Rame-rame gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, tentunya kan selain teman-teman, gimana nih selama ikut apa ya, olahraga lari gitu ya? Dukungan mama papanya gimana nih Rachel?
2: Rachel semangat. Dan banyaklah pendamping kayak guru yang nyemangatin gitu sama teman-teman.
0: Ayah, ibu, mama, papa juga dukung ya?
2: Iya.
0: Oke, asik. Baik. Nah, ini kan lombanya udah banyak nih prestasinya. Kalau untuk dalam waktu dekat ada enggak mau lomba, ikut lomba kemana lagi gitu?
2: Belum.
0: Oh, belum. Tapi latihannya tetap ya?
2: Iya.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Nah, selain olahraga, lari, kemudian lompat jauh, hobi yang lainnya apa nih kalau boleh tahu?
2: Main biasa.
0: Oh, main.
2: Kalau tidak lari-lari.
0: Lari-lari.
2: Iya.
0: Gitu. Main ya sama teman-teman gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Nah, selain sebagai atlet, kira-kira atau mungkin cita-cita Rachel ini sebagai apa sih? Maunya apa gitu? Cita-citanya jadi apa gitu?
2: Jadi dokter.
0: Wah, jadi dokter. Dokter, dokter gigi?
2: Dokter pasien.
0: Oh, oke, dokter spesialis gitu ya. Oke, keren deh kalau gitu. Ini bisa nyemangati teman-teman juga gitu ya.
2: Bisa.
0: Oke, siap. Rachel, terima kasih. Boleh kareta ke Ibu Isha ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ya, baik. Ibu Isha ini bisa dikatakan Rachel ini tanggapnya cepat gitu ya, Ibu ya. Apalagi iya, dengan olahraga. Tadi udah berbagi juga cerita juga, pengalamannya juga. Tapi tadi saya lupa, nanti saya tanya lagi ya ke Rachel, mungkin pengalamannya ketika ikut lomba gitu. Nah, bisa dicerita gak Ibu Isha, keseharian Rachel ini seperti apa sih di sekolah gitu?
1: Oke, kalau Rachel ini Bu, Senin sampai Jumatnya kan memang dia tinggal di asrama gitu kan. Jadi tuh asrama sekolah. Nah, biasanya setelah pulang sekolah, sore-sorenya tuh nanti nah anak nih sekit, anak-anak Rachel dan teman-temannya nih jogging, jogging keliling komplek perkantoran. Nah, tapi memang kalau dari karakteristik anaknya ini nih memang anaknya tuh ceria gitu, ramah juga. Terus dia mudah juga Bu bergaul dengan teman-temannya.
0: Nah ya kelihatan ya jadi, gitu ya ketika ngobrol nggak ada rasa malu gitu ya.
1: Iya, jadi kayak semangatnya tuh tinggi dia tuh Bu. Kalau misalnya ada Rachel, nah yang lainnya tuh juga ikut semangat.
0: Gitu. Oh gitu, baik. Iya. Nah tadi kan katanya banyak ya prestasi yang sudah didapatkan oleh Rachel, ada lomba lari gitu. Nah mungkin bisa dilengkapi Bu, prestasinya apa aja gitu. Tadi kan ke Jakarta, ke Palembang gitu ya. Ini bisa dilengkapi lagi Bu, prestasinya apa aja?
1: Kalau dalam lomba olahraga tuh kan kemarin ikut lomba Papernas. Papernas tuh dia juara satu di provinsi, terus tuh ke Jakarta untuk lomba Papernas.
0: Mewakili ya, nah, Bangka Belitung. Ya,
1: mewakili ya. Bangka Belitung, betul. Terus tuh kalau di O2SN juara satu juga mewakili lomba lomba lompat jauh, lomba lompat jauh ke Palembang.
0: Oh gitu, menang Ibu ya.
1: Kalau di tingkat provinsinya.
0: Oke, tapi ya artinya mewakili ke tingkat tingkat nasional gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Ibu kadang-kadang kan anak-anak dengan mohon maaf ya, walaupun dengan keterbatasan tapi kan banyak prestasinya. Tapi kadang-kadang anak yang dengan keterbatasan dan juga anak normal juga seperti itu kadang-kadang kan ini untuk apa ya? Mengajak mereka, membimbing latihan ini kan baca-baca mood mereka juga gitu Ibu ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Gimana ini Bu? Mungkin cara dari sekolah atau mungkin cara Ibu Isha memang dekat dengan Rachel ini membimbing dan mengembangkan potensinya hingga meraih prestasi seperti sekarang ini Ibu Isha.
1: Oke, kalau misalnya cara membimbing Rachel ini kan tentu saja nggak langsung bisa diketahui gitu kan minat dan bakat Rachel nih. Tentu saja lumayan panjang gitu ibaratnya prosesnya. Kalau di SLB tuh kami tuh ada beberapa kayak awalnya tuh anak-anak ini nih diidentifikasi dulu kan Bu. Istilah identifikasi assessment tuh mungkin teman-teman lainnya tuh udah tidak asing lagi gitu. Nah ketika kami identifikasi ternyata kami tahu oh Rachel ini merupakan anak kan dengan disabilitas intelektual nih sudah ada nih kekhususannya. Nah barulah kami cari kami asesmen. Di situ tuh kami mengetahui apa saja sih kemampuan hasil dari asesmen tuh. Mm-mm. Kemampuannya resell itu apa? Mm-mm. Hambatannya resell itu di mana? Terus itu kebutuhan belajarnya itu apa, sampai nanti kami mengeluarkan program pembelajaran yang bagus untuk resell ini ternyata di mana gitu. Setelah itu tuh kami itu kan dalam asesmen itu tuh ada beberapa tahapan lagi dah. Jadi perkembangan resell itu tuh mulai kami asesmen. Semuanya itu Bu, baik dari fisik, emosi, perilakunya, kesiapan belajarnya, minat bakatnya, sampai ke gaya belajarnya juga kami asesmen. Nah, jadi hasilnya itu tuh ternyata diketahui gaya belajar resell ini nih di kinestetik. Dengan minat belajarnya itu tuh lebih ke olahraga. Dibandingkan dengan akademik. Jadi ketika akademik itu menulis, membaca, berhitung di kelas, resell ini terlihat bosan sekali gitu, Bu. Nah, ketika pembelajaran yang melibatkan gerak di luar, nah kelihatan semangatnya resell. Nah, dari situlah kami tahu kalau resell ini berpotensi mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan lomba-lomba ini. Itu, Bu. Terus juga dari aktivitas-aktivitas anak bermain kan, Bu, biasanya berlari-lari. Jadi terlihat ibaratnya dalam larinya, lompatnya, resell ini memang agak lebih menonjol dibanding teman-teman yang lainnya. Itu.
0: Oke, baik. Jadi ada asesmen dulu yang dilakukan gitu ya, untuk melihat gitu, identifikasi juga, melihat bakat minatnya kemana. Ternyata lebih ke olahraga gitu ya, dan sudah dibuktikan dengan hasilnya sekarang gitu, Ibu Isha ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, ini kan artinya ketika anak dengan punya talenta bakat seperti ini, selain sekolah gitu ya, kan perlu dukungan juga gitu. Nah, ini seperti apa, Ibu? Dukungan dari orang tuanya selama mengembangkan bakatnya Isha, dan apakah ada kerjasama juga mungkin antara sekolah dengan pelatihnya, atau mungkin dukungan dari pemerintah daerah ketika mewakili ke tingkat nasional ini seperti apa, Ibu Isha?
1: Oke, kalau misalnya kerjasama tuh pasti ya kan, Bu, sangat perlu nih. Kalau misalnya dari sekolah nih, tentu aja sekolah nih memfasilitasi sih, Bu, kebutuhan yang memang diperlukan untuk lomba resell nih, kayak alat-alatnya apa saja yang dibutuhkan, terus tuh untuk apa menunjang latihan resell ini, terus tuh juga pelatih. Nah, pelatih kebetulan di SLB tuh kami punya guru-guru olahraga, guru mata pelajaran olahraga juga yang memang profesional lagi di bidangnya kan, Bu. Ada Pak Wahyu, ada Bu Wani. Nah, di situ tuh guru-guru nih juga berbagi tugas gitu, khusus untuk mengajarkan resell tadi tuh agar fokus gitu pada pembinaan olahraganya. Ada yang misalnya pemanasan di awal, terus tuh kan dalam latihan resell ini kan dilakukan secara bertahap gitu kan, Bu, enggak langsung tiba-tiba lari gitu, enggak. Mulai dari pemanasan dulu, terus jalan dulu, terus jogging dulu, terus lari sampai ke sprint. Nah, itu tuh dibagi-bagi gitu pembagiannya, ada sesuai dengan gurunya. Terus juga dari kerjasama orang tuanya. Kalau orang tuanya, tentu saja resell ini sangat mendukung orang tuanya, Bu. Mulai dari motivasi, perhatian, itu tuh sangat benar-benar mendukung gitu kepada resell.
0: Oke, okay, baik. Nah, mungkin saya bisa ke resell kembali, Ibu?
1: Boleh.
0: Boleh, baik. Halo, resell.
2: Halo, Bu.
0: Iya, resell, ini ada WA dari pendengar kita. Resell, boleh jawab ya?
2: Iya, Bu.
0: Oke, baik. Nih, katanya selamat pagi, Rachel, anak yang penuh dengan talenta. Kakak mau tanya nih, katanya kalau sedang gugup sebelum bertanding, apa yang biasanya Rachel lakukan biar tetap percaya diri? Ini dari Kak Sheila di Seputaran Pangkal Pinang. Boleh, Rachel, ditanggapi WA-nya?
2: Boleh.
0: Coba gimana nih biar enggak gugup ketika bertanding gitu. Kadang-kadang kan mungkin ada ya rasa kedepnya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Gimana nih, Risha? Apa yang dilakukan?
2: Pemanasan dan kayak banyak lah.
0: Banyak ya. Doa juga pasti ya.
2: Iya, masih.
0: Pasti. Oke. Baik. Tapi pernah enggak misalnya gugup ketika bertanding seperti itu walaupun hanya lari gitu? Ada enggak rasa apa ya? Gugupnya gitu nanti mampu atau enggak? Pernah enggak kayak gitu merasakannya?
2: Pernah. Awal-awal tapi.
0: Awal-awalnya aja. Setelah itu enggak lagi ya?
2: Enggak.
0: Oke, baik. Nah, ini kan pernah ikut mewakili ke tingkat nasional, Richelle. Richelle, bisa cerita enggak pengalaman apa yang didapat gitu? Apa sukanya atau ada enggak dukanya ketika ikut di tingkat nasional seperti itu?
2: Pas naik pesawat itu kayak pernah lah kan. Mm-mm. Ah, senangnya baru pertama kali naik pesawat itu udah semangatnya udah bagus.
0: Gitu. Jadi bisa naik pesawat gitu ya, mewakili langsung gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, siap, boleh, baik. Nah, ini boleh ke Ibu Isha kembali, Richelle?
2: Ya.
0: Oke, baik. Ibu, itu kan tadi ya. Rizal katakan ada rasa gugup juga ketika bertanding gitu, Ibu ya. Nah, mungkin dari sekolah juga ini kan kadang-kadang kan ada kayak semacam pesan gitu ya sebelum bertanding kepada siswanya. Ini gimana ini, Ibu? Mungkin dari sekolahnya, dari gurunya sendiri nih yang dilakukan agar anak itu semangat, enggak cemas, enggak gugup ketika bertanding.
1: Oke, kalau ini nih ketantangan lebih dari tantangan sekolah untuk Risel ya Bu ya. Kalau Risel ini, kalau misalnya untuk semangatnya itu sebenarnya itu Bu, dia jarang kalau labil emosinya itu sebenarnya jarang. Tapi dia ini mabuk perjalanan Bu. Jadi, jadi sebelum bertanding itu yang dicemaskannya tuh cuman aduh nanti naik bus, aduh nanti naik pesawat. Nah, sudah mulai
0: gitu.
1: Dia pusing, dan sudah mulai itu. Jadi pendampingnya ini kayak senantiasa mengkondisikan, enggak apa-apa Risel, ini kita minum obat terus tidur ya gitu Bu. Soalnya belum pergi dan nanti 2 hari gitu kan, dua hari
0: udah mikir
1: pergi,
0: dulu
1: dia
0: gitu
1: udah
0: ya?
1: Mulai. Iya, sudah mulai. Nanti ada panasnya, demamnya, pusingnya, muaknya. Gitu. Mabuk perjalanannya
0: gitu ya. Oke, baik. Ibu, di SLB di tempat Ibu sendiri selain mungkin bakat minat olahraga, ini apalagi yang mungkin saat ini dikembangkan untuk menampung talenta prestasi anak-anaknya di situ, Ibu?
1: Oke, kalau misalnya berdasarkan lomba yang biasanya ada setiap tahun kan Bu, kalau di lomba FLS 3N kami biasanya itu ada fotografer, ada juga menari, terus seni peran, fashion show yang kemarin juara itu fashion show, terus ada juga kita baca puisi. Terus tuh kalau di bagian LKSN-nya itu tuh kadang ada beberapa cabang lomba seperti kriya kayu, souvenir. Nah, mungkin itu.
0: Oke, jadi banyak juga lomba-lomba yang diikuti gitu, Ibu ya.
1: Banyak.
0: Iya, artinya artinya perlu banyak apa ya? SDM atau guru-guru juga yang menjadi pendamping dalam setiap bakat minat ataupun ekskul itu, Ibu.
1: Iya, benar sekali Bu. Nah, itu juga tantangan kami di SLB ini Bu.
0: Gitu
1: karena,
0: ya.
1: Karena untuk apa tuh guru SLB-nya ini sedikit minim lah ibaratnya kan Bu jumlahnya. Jadi itu kadang guru ini di SLB ini kadang merangkap jadi guru kelas, kadang juga merangkap jadi guru fashion show, semuanya gitu dirangkap kerjanya tadi itu Bu.
0: Gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Ibu ya, setiap lomba itu yang diikuti ini meraih prestasi juga untuk SLB di Tebali ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, Ibu, tentunya kan kita berharap enggak hanya ada Richelle saja gitu ya, ada anak-anak lain juga di SLB yang punya prestasi gitu kan. Nah, ini seperti apa memberikan pemahaman. Kadang-kadang kan enggak semua orang tua mungkin ya, Ibu ya, ada orang tua yang cuek gitu ya ketika anaknya punya bakat gitu ya. Tapi alhamdulillah Richelle ini punya orang tua yang memang super gitu ya, mendukung apa yang menjadi bakat minatnya. Nah, seperti apa sekolah memberikan pemahaman kepada orang tua ketika memang ada orang tua yang mungkin cuek-cuek aja dengan bakat minat seorang anak gitu, Ibu?
1: Mm-mm. Betul, Bu. Biasanya tuh pesan yang kami kasih ke orang tua tuh, Bu, bakat minat anak tuh enggak cuman ada di akademik gitu, Bu. Kan
0: Benar.
1: terkadang tuh banyak orang tua yang anak harus bisa membaca, menulis, berhitung, pokoknya akademiknya kalau bisa 100 semua gitu kan, Bu. Padahal maksudnya kalau di SLB ini bakat minat tuh ada di akademik, non akademik. Kayak non akademik tuh kayak olahraga, kesenian, itu tuh bisa dikembangkan gitu. Jangan cuman fokus kepada yang anaknya tidak mampu, kalau bisa tuh fokuslah ke bakat yang masih bisa dioptimalkan gitu kepada anak. Mungkin itu pesannya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu ya, selalu ya memberikan pesan dan pemahaman kepada orang tua gitu, Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Bu, bisa ke Rachel kembali?
1: Boleh.
0: Ini lempar-lempar ini HP-nya ya. Oke. Okay. Halo Rachel.
2: Halo, Bu.
0: Iya, Rachel, ini kan kemarin udah banyak tuh dapat juara gitu ya. Kalau boleh tahu nih, yeah. Kareta, penghargaannya dapat apa aja nih? Kalau dari sekolah ada enggak dapat penghargaannya?
2: Uang.
0: Dapat uang. Dapat uang, dapat medali juga ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oh iya. Dari mama papanya dapat enggak? Dapat hadiah enggak ini karena udah juara gitu?
2: Ucapan.
0: Oke. Okay. Baik, siap. Oke, okay, Rachel, terakhir juga ini buat teman-teman Rachel yang lain, mungkin ada enggak nih pesan buat teman-teman nih? Silakan Rachel, biar bisa mengembangkan bakatnya dan minatnya seperti yang Rachel lakukan saat ini. Boleh, silakan Rachel.
2: Boleh.
0: Ya, coba pesannya buat teman-teman apa nih ajakannya?
2: Jangan pantang menyerah walaupun itu gagal atau tidak, harus semangat terus.
0: Wih, keren. Jangan pantang menyerah gitu ya. Oke, okay, yeah. Baik. Boleh ke Ibu ya, Rachel, terima kasih banyak ya sudah bersama Kareta untuk hari ini ya.
2: Iya, yeah, Bu.
0: Baik, boleh. Bisa ke Ibu Isyanya?
1: Oke,
0: okay. Baik Ibu. Nah, ini kan udah apa? Udah ya. Artinya udah pesan juga buat orang tua. Artinya harus menyemangati anak gitu. Nah, kalau boleh tahu ini dalam waktu dekat ada nggak ini lomba-lomba yang akan diikuti Rachel kembali dan target kedepannya seperti apa untuk prestasi di anak-anak di SLB sendiri, Ibu?
1: Oke, kalau untuk lomba kedepannya O2SN ya, Bu, tahun depan.
0: Oh, tahun depan ya. Rachel ikut O2SN. Lagi, Rachelnya ikut lagi nanti.
1: Ikut lagi, tetap ikut lagi, Bu. Oke,
0: jadi latihannya lomba masih lagi, terus gitu ya.
1: Terus, benar, betul, Bu.
0: Oke. Jadi target kedepannya seperti apa ini untuk prestasi-prestasi anak di SLB?
1: Oke, okay. Kalau misalnya target kedepannya sih harapannya semoga setiap tahun itu banyak bakat-bakat baru atau bakat-bakat yang sudah ada tapi bisa kami tingkatkan dari pendidik maupun tenaga kependidikan di SLB itu gitu. Semoga juga pendidik dan tenaga pendidik di SLB bisa bekerja sama lagi gitu untuk mencari nih bakat-bakat apa saja yang anak-anak ini punyai dan juga apa saja yang bisa SLB kasihkan kepada anak agar bakatnya ini bisa berkembang secara optimal.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Semoga nantinya anak-anak yang memiliki prestasi ini bisa memberikan apa ya, prestasi yang membanggakan, hasil yang membanggakan gitu ya, Ibu ya.
1: Amin.
0: Amin. Ya. Oke. Okay. Ibu Isya, terima kasih banyak sudah bersama RRI untuk hari ini ya. Mungkin next nanti kita telepon lagi ya, karena jauh juga kalau dari Tebori harus ke sini, Ibu ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, salam juga buat guru-guru yang ada di sana, Ibu ya. Semangat terus, oke. Ibu.
1: Semangat terus
0: terima gitu kasih. Ya. Oke, terima kasih juga Rachel. Dan selamat menikmati liburnya, Ibu ya.
1: Oke, Bu.
0: Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik mendengar. Demikiannya bincang kita bersama Ibu Isya dan Rachel Yelayi ya, di bersamaan kita untuk hari ini dalam program Mitra Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita jumpa di minggu mendatang. Saya akhiri, terima kasih. Selamat siang dan tetap bersama Pro 196,4 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk siang hari ini ya, di Ruang Disabilitas. Baru saja kami hadirkan untuk Anda tadi ngobrol kita ya, bincang kita bersama narasumber kita dari SLB Negeri Tobuali Bangka Selatan ya, bersama Richel yang tentunya punya banyak prestasi yang membanggakan, dan juga sang guru Ibu Isha ya, di mana pendengar memang ya informasinya banyak sekali prestasi diraih oleh Richel ini, diantaranya juara satu lomba lari 100 meter lomba Papernas Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2024 tingkat Provinsi Jakarta, juga juara satu lomba lompat jauh tingkat Provinsi ODSN tahun 2022, dan nantinya akan meliputi mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga-olahraga lain lagi gitu, yang tentunya kaitannya dengan lari. Semoga ini bisa menginspirasi Anda semua, terutama buat para orang tua yang tentunya punya anak gitu ya, yang memiliki talenta bakat ini, jangan sampai dilarang begitu, harus didukung untuk mengembangkan bakat minatnya sehingga nantinya bisa memberikan prestasi dan membanggakan kedua orang tua bahkan sekolah. Yang pastinya pendengar Ruang Disabilitas hadir setiap hari Sabtu menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda sudah bersama kami. Pukul 11 saat lagi kita akan ikuti dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita nikmati kembali masih bersama pilihan musiknya bersama kami di Pro 1 96,4 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambiner Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we have one national.
3: Surabaya dan di Jakarta. Nanti pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang dari Jakarta di Thailand. Jadi pemenangnya akan mewakili kita di Asia.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
4: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kompak.
5: Gak harus juara ya?
4: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan. Here comes the

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua Pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Sudah mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih domestik untuk tim biar nanti Asian Games, karena target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Kamis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1, masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita baru saja ikuti dinamik olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita masih hadirkan untuk Anda dengan pilihan musik dan juga

Pendengar Pro 1 di siang hari ini, cuaca kota Sungailir dan sekitarnya bisa dikatakan cukup cerah, walaupun ada titik sebagian titik yang enggak ditutupi awan hitam ya pendengar ya. Yang pastinya terkait update cuaca juga kami akan terus perbaharui untuk Anda pendengar di kebersamaan kita hari ini. Dan tentunya sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu informasi ya. Nah pendengar, untuk Anda yang enggak tahu khasiat oatmeal, ini kita tahu oatmeal kan bisa jadi karbohidrat juga ya, pilihan pengganti nasi untuk Anda ingin mengurangi konsumsi karbo Anda. Jadi ada beberapa khasiat dari oatmeal ini sendiri ya pendengar ya, yang tentunya untuk mendukung kesehatan tubuh. Jadi kalau dilansir dari berbagai laman di kesehatan, oatmeal ini adalah makanan yang asalnya dari biji gandum utuh atau oat ya, di mana bahan pangan ini kemudian diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbo dalam pola makan sehari-hari. Nah biasanya untuk penghidangannya sendiri ya pendengar ya, oatmeal ini dihidangkan bersama buah-buahan, bisa bersama kacang-kacangan, pewanis alami atau krim juga, atau yogurt. Dan selain itu oatmeal juga bisa disulap menjadi overnight oats atau smoothie, atau bisa dibuat pancake hingga dicampur bersama sayuran dan kaldu ayam. Nah selain memberikan energi pendengar, oatmeal ini ternyata mengandung serat, vitamin, mineral, juga antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Dan kandungan ini menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat untuk kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Nah selain salah satu manfaatnya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh atau sistem pencernaan melalui kandungan serat-serat larut beta glutennya, juga bisa memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga bisa mendukung pengendalian berat badan atau untuk yang diet ya. Kemudian juga oatmeal ini juga pendengar ya, bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah, juga memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa sumber karbo olahan lainnya. Dan oatmeal juga mengandung antioksidan bernama avenatramides yang hanya ditemukan secara alami pada biji oat. Kemudian selain kaya oksidan, oatmeal juga mengandung berbagai vitamin mineral yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas, misalnya magnesium, zat besi, juga vitamin B yang memiliki peran untuk menjaga daya tahan tubuh Anda. Itu pendengar informasi ya, khasiat oatmeal yang mungkin harus Anda ketahui, terutama untuk Anda yang memang udah mengkonsumsi oatmeal ya. Jadi terus ya, ini bisa pengganti karbo atau pengganti nasi ya. Untuk yang belum coba, coba oatmeal ya pendengar ya. Ini memang sehat ya, menjadi salah satu pengganti karbo, terutama untuk Anda yang memang ingin diet karbo atau mungkin punya penyakit bawaan kayak misalnya diabetes ya, karbonya kan harus dikurangi, jadi bisa digantikan dengan oatmeal. Itu pendengar informasinya bersama kami di hari ini. Saya masih menemani Anda bersama Pro 1.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang.

untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1, kita masih lanjut menemani Anda masih dengan informasi-informasinya. Pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi, masih saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengajak generasi muda untuk membangun pola pikir bertumbuh atau growth mindset agar mampu menjadi pemimpin inovatif yang menjawab tantangan masa depan. Pesan ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Tornotus Color Gathering 2026. Menteri Yasir Lee, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Inovasi itu bisa lahir dari upaya menghadirkan nilai tambah terhadap sesuatu yang telah ada maupun dari penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengar informasi selengkapnya bisa Anda buka ya di portal berita kami di rri.co.id. Banyak informasi-informasi bisa Anda baca, pendengar. Selain itu Anda juga bisa mendengarkan siaran streaming kita ya di rri.co.id. Pendengar Pro 1, kita masih berlanjut menemani Anda. Pilihan musik masih akan hadir untuk Anda hingga jelang nanti. Kita akan hadirkan untuk Anda atau kita akan mendengarkan azan zuhur. Waktu salat zuhur Kota Sungai dan hari ini di pukul 12 lewat 6 menit.

Dengar Anda bersama Pro 196,4 FM di kebersamaan kita untuk siang hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda pendengar. Pilihan musik akan hadir menemani Anda hingga berakhir nanti di pukul 13. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar warta berita daerah. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BPBD mengantisipasi dua kemungkinan risiko dari kemarau panjang ini, yaitu kebakaran hutan dan kekeringan.
1: Kita melakukan abatisasi atau pemberian abat, kemudian juga kita melakukan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.
2: Radio Republik Indonesia, sungguh lihat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang melakukan antisipasi dua resiko kejadian rawan bencana di musim kemarau 2026, yaitu karhutla serta kekeringan. Berbagai upaya dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk menekan angka DBD.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami akan awali dengan berita yang pertama. Di mana pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang melakukan antisipasi dua risiko kejadian rawan bencana di musim kemarau 2026, yakni karhutla serta kekeringan. Bustomi Ahmad melaporkan.
1: Mengantisipasi dua kemungkinan risiko.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang melakukan antisipasi dua risiko kejadian rawan bencana di musim kemarau 2026. Dua risiko rawan tersebut yakni kebakaran hutan dan lahan, karhutla serta kekeringan dan kebutuhan air bersih masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Rifandi, mengatakan musim kemarau yang diprediksi kering dan panjang ini menjadi perhatian pihaknya guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
1: BPBD mengantisipasi dua kemungkinan risiko dari kemarau panjang ini, yaitu kebakaran hutan dan kekeringan. Kami juga mengantisipasi apabila masyarakat membutuhkan suplai air, maka BPBD Kota Pangkal siap untuk mendistribusikan khususnya air bersih untuk MCK kepada masyarakat. Dengan
2: selain itu, Dedi menjelaskan ancaman lain yang rawan terjadi yakni kekeringan hingga kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar hingga kebutuhan untuk suplai air pemadam kebakaran. Pihaknya juga telah melakukan pemetaan wilayah dan ancaman yang terjadi berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya. Ia mengimbau warga di lokasi tersebut agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah secara sembarangan, membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, hingga bijak dalam penggunaan air bersih sehari-hari. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Berbagai upaya dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka untuk menekan angka DBD. Ivan Sona melaporkan.
3: Kita melakukan abatisasi atau pemberian abat. Kemudian juga kita melakukan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif.
4: Berbagai langkah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam menangani kasus demam berdarah denggi agar tidak semakin banyak, diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi.
3: Kalau upaya Dinkes sendiri dalam penanganan masalah DBD itu, yang pertama kita bekerja sama dengan lintas sektor, kawan-kawan puskesmas, untuk menggalakkan atau melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian juga kita melakukan abatisasi atau pemberian abate. Kemudian juga kita melakukan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif melalui penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya DBD dan bagaimana pencegahannya. Kemudian juga kita melakukan fogging untuk kasus-kasus yang sudah ditemukan sesuai dengan ketentuannya. Serta untuk kasus yang ditemukan, kita juga melakukan sebuah upaya yang pengendalian yang dikenal dengan penyelidikan epidemiologi untuk melihat di sekitar kasus positif tersebut apakah ditemukan jentik atau ada orang yang mengalami gejala yang sama.
4: Ivan Son Alham melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus mengintensifkan kampanye gerakan aksi bergizi di lingkungan sekolah sebagai upaya meningkatkan status kesehatan remaja. Septrianingsih melaporkan.
5: Nah, dan ini lokusnya ada di Kecamatan Damar. Poin yang pertama adalah kita harus menyampaikan nih di aksi ini, nih harus makan sehat.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur menggelar kampanye gerakan aksi bergizi dengan lokus kegiatan di Kecamatan Damar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah investasi jangka panjang dalam menjaga kesehatan remaja sebagai aset penentu masa depan daerah dan bangsa. Dianita juga menyampaikan remaja yang sehat akan lebih mudah belajar, lebih percaya diri, lebih produktif, dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih prestasi. Sebaliknya, jika kesehatan diabaikan, potensi yang dimiliki juga tidak dapat berkembang secara optimal.
5: Pada anak remaja sekarang untuk ansietas sama depresi juga meningkat, jadi kita juga perlu kampanyekan. Dan memang dengan gaya hidup anak-anak remaja sekarang kan sudah dilihat ya, dari pergaulan, kemudian pengaruh media sosial, gadget dan sebagainya. Hal ini kita mudah-mudahan ya anak remaja kita jadi memiliki pemahaman dan bisa menginternalisasi gerakan aksi kampanye aksi bergizi. Dan yang paling penting, satu poin untuk anak remaja itu harus minum tablet tambah darahnya yang diberikan oleh tenaga kesehatan sekolah-sekolah.
6: Selain itu, Dianita juga menegaskan bahwa pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri masih menjadi salah satu fokus dalam gerakan aksi bergizi tersebut. Namun berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan siswa yang tidak mengonsumsi tablet tersebut sesuai anjuran. Selain pemenuhan gizi juga, Dinas Kesehatan mengajak para pelajar untuk membiasakan aktivitas fisik secara rutin sebagai salah satu upaya untuk mencegah berbagai penyakit tidak menular di usia muda. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga akan menginstruksikan sekolah agar para murid membawa sampah plastik dan kertas ke sekolah untuk diolah. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
7: Sampah-sampah yang susah diurai oleh lingkungan itu dibawa ke sekolah.
8: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka akan menginstruksikan sekolah-sekolah agar para murid membawa sampah plastik atau kertas setiap hari Jumat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tony Marza saat puncak apresiasi Adiwiyata SD Negeri 24 Sungai Liat di Pantai Takari. Tony Marza mengatakan para murid harus mendapat edukasi dan dibiasakan untuk mengolah sampah dan peduli terhadap lingkungan. Wacana ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan kepala sekolah untuk pelaksanaannya.
7: Ini akan kita bahas bersama-sama dengan para kepala sekolah agar anak-anak kita ini untuk dapat membawa sampah plastik, sampah kertas maupun sampah botol ke sekolah. Dan ini nantinya untuk mengurangi ya sampah plastik maupun sampah-sampah yang susah diurai oleh lingkungan itu dibawa ke sekolah. Karena ini merupakan pembiasaan kepada murid-murid kita. Artinya kita mengajarkan melalui sesuatu yang dapat mereka kerjakan sendiri. Jadi tidak hanya teori, tidak hanya pengisian secara akademis, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan bersih, kebiasaan-kebiasaan menjaga lingkungan, ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin.
8: Selain itu, Tony Marza juga mengapresiasi program Adiwiyata sekolah-sekolah yang sudah menanamkan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Sementara itu, Kepala SD Negeri 24 Sungai Liat Erwati mengenalkan berbagai program Adiwiyata, salah satunya membuat paving block di sekolah yang terbuat dari sampah plastik.
9: Sampah ini bisa kami gunakan agar bisa mendapat nilai ekonomis. Dan kenyataannya setelah kami membuat seperti ini dari plastik, kami bisa menggunakannya di sekolah kami juga. Kalau ada konblok yang pecah gitu kan, kami bisa menggantinya.
8: Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Komoditas pertambangan dan kelapa sawit menjadi penopang utama ekspor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bangka, Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
10: Kalau ini tumbuhnya memang sangat tinggi, 64%, tetapi balik lagi kontribusinya memang.
11: Sektor pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit terus menunjukkan sebagai penopang utama kinerja ekspor sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski sempat mengalami tren negatif pada periode sebelumnya, penerimaan dari sektor komoditas unggulan ini mencatatkan lonjakan signifikan pada tahun ini. Kepala Direktorat Jenderal Pajak DJP Bangka IKA, Renang Tias, mengatakan lonjakan pertumbuhan sektor di penerimaan tahun ini dipicu oleh efek pemulihan dari nilai pertumbuhan yang sempat minus di tahun lalu. Ika memaparkan berdasarkan substansi data komoditas, kelapa sawit menjadi salah satu penopang penerimaan sektor pajak yang melaju tinggi, melengkapi performa ekspor komoditas utama daerah.
10: Nah, kalau ini tumbuhnya memang sangat tinggi, 64%, tetapi balik lagi kontribusinya memang 15% dibandingkan dengan yang 3 teratas, meskipun pulunya berbeda, tetapi substansi barangnya itu adalah kelapa sawit. Jadi mungkin kalau kita membaca datanya, tertinggi di Provinsi Bangka masih kelapa sawit, bukan timah.
11: Sementara ahli pertama pemeriksaan bea dan cukai Pangkal Pinang Agung Hermawan mengatakan struktur ekspor Provinsi Bangka Belitung secara statistik masih didominasi penuh oleh timah batangan. Secara akumulatif nilai ekspor daerah telah menyentuh angka 183,51 juta US dollar, di mana timah batangan memegang porsi dominan hingga 86,59%.
12: Jadi memang secara data real di ekspor ini masih didominasi oleh timah, dan dampak aktivitas ilegal tersebut sebenarnya itu perlu analisis tersendiri. Jadi kalau kita lihat dari sisi kinerja aja, ekspor dunia ini memang sudah mencapai 183,51 juta US dollar. Jadi yang penting bagi kami sebenarnya untuk mendorong aktivitas ekspor yang legal dan mengawasi aktivitas ekspor yang ilegal.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Bangka Belitung, M. Mupti Arkan mengatakan sektor pertambangan dan pertanian perkebunan diikuti sektor transportasi logistik merupakan tulang punggung ekonomi Bangka Belitung. Kenaikan harga timah di pasar global secara otomatis menggenjot pendapatan ekspor daerah. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Pemkab Bangka tengah laksanakan gerakan tanam gertam bawang merah berlangsung di lahan seluas 0,25 hektar milik kelompok tani Sumber Harapan Kelurahan Koba Kecamatan Koba. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi daerah. Dikatakan Bupati Bangka Tengah Ghafri Rahman, pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang harus terus diperkuat. Melalui gerakan tanam dan pemberian bantuan sarana pendukung ini, dia ingin memastikan petani memiliki akses terhadap kebutuhan produksi sehingga mampu meningkatkan hasil panen, menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Pada kegiatan tersebut, Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan sarana pendukung pertanian kepada para petani dan kelompok tani. Bantuan disalurkan meliputi kapur pertanian sebanyak 5.000 kg, pupuk kompos sebanyak 10.000 kg, serta 20 gulung mulsa yang diperuntukkan bagi 10 petani atau kelompok tani sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Bangka Tengah. Pengrajin batik Kemuning, Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Darmawati mengalami kesulitan ketersediaan bahan baku produksi batik buatannya. Bahan bakunya agak sulit karena harganya terus meningkat dan karena memang harus dibeli di Solo dan Yogyakarta. Darmawati yang sudah merintis usaha batik sejak tahun 2012 ini berharap dapat terus berkembang jauh dan maju seperti batik Komar yang ada di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Bangka Tengah, Eva Al-Ghafri, saat berkunjung ke industri batik Darmawati mengungkapkan jika Dekranasda Bangka Tengah sedang menghimpun dan melihat apa saja bentuk pelatihan dibutuhkan oleh pengrajin. Ia juga menyampaikan dukungannya agar usaha para pembatik ini terus berlanjut. Pelarian pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas dari Kabupaten Bangka Selatan berakhir di Kabupaten Belitung setelah tim Resmob Satreskrim Polres Belitung berhasil menangkap pelaku saat beraktivitas di tempat penimbangan ikan di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk. Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Martuani Manik menyebutkan pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk menjalani pemeriksaan sebelum dikoordinasikan dengan Satreskrim Polres Bangka Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga melakukan aksi curas di Desa Penutuk, Kabupaten Bangka Selatan, kemudian melarikan diri ke Belitung dengan menumpang kapal ikan dan menyamar sebagai nelayan. Hasil penjualan kalung emas yang diduga berasal dari tindak kejahatan itu digunakan untuk membiayai pelariannya. Saat ini pelaku akan diserahkan kepada personel Polres Bangka Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satreskrim Polres Belitung menegaskan akan terus menindak setiap bentuk tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Belitung. Sekian warta berita daerah untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

0: Momentum siang ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda. Pilihan musik akan hadir di kebersamaan kita untuk hari ini.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ya, Purwansa ada hadir menyapa Anda mendengar kebersamaan kita untuk hari ini bersama Reta hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya, saya ajak Anda gabung bersama Pro 19430108 11717 91 11. Tema kita mendengar cita-cita Anda sebelum Anda menjadi seperti saat ini. Nah, mungkin Anda saat ini profesinya adalah guru misalnya gitu. Sebelumnya apakah cita-cita Anda menjadi guru gitu? Oke, baik. Itu saja tema kita ya. Boleh yang ingin gabung saya langsung terima teleponnya. Pro Persada, selamat siang. Halo, benar. Halo, siang. Kecil kali suaranya. Kenapa suaranya kecil kali nih? Ya, ini suaranya, kecil banget. Hampir nggak kedengeran nih ya. Takutnya nanti dikirain saya ngomong sendiri lagi gitu kan. Oke, baik. Buat yang ingin gabung, silakan ya. Sepertinya teleponnya bagus deh ya. Coba kita sapa kembali ya. Prosada, siang. Halo, Embera ya?
1: Ya.
0: Ya, baik. Embera lagi ngapain nih? Mohon maaf ya Embera ya, daripada suaranya nggak kedengaran sama sekali, kasihan itu. Pulsanya habis, akunya nggak, pembicaraan kita nggak jelas gitu ya. Halo, Prosada.
1: Halo, Prosada.
0: Nah.
1: Pekan Indonesia.
0: Nah, ini bagus suaranya. Iya, apa kabar Bude? Iya, udah lama nih nggak gabung.
1: Sering gabung lah, tapi nggak bisa masuk-masuk. Denger aja kalau nggak bisa masuk.
0: Oh gitu, iya. Oke, kabar baik Bude.
1: Alhamdulillah Budimu selalu sehat lahir batin. Dirimu sehat sayangku.
0: Sayangku sehat juga.
1: Amin, yang penting sehat selalu ya.
0: Oke, baik. Gimana cuaca di Pangkal Pinang nih Bude Sumi?
1: Pangkal Pinang sekarang cuacanya begilau sew, panas banget.
0: Panas banget ya, nggak ada hujan ya. Berarti ya?
1: Nggak ada, beberapa hari yang lalu ada hujan, sekarang nggak.
0: Oke, Bude, tema kita cita-cita Bude sebelum jadi seperti sekarang ini apa gitu?
1: Cita-cita aku ya,
0: dulunya
1: jadi perawat yang terkenal ya.
0: Oh gitu.
1: Sempat juga jadi perawat di Rumah Sakit Tema Pangkal Pinang tahun 80-an ya.
0: Terus?
1: Sampai 1992 ya berhenti. Tapi sekarang aku melanjutkan tugas aku juga lah sebagai perawat alternatif sampai sekarang.
0: Oh, gitu. Tapi masih artinya masih profesinya yang sama lah gitu ya, merawat orang, menyembuhkan orang, ya, Bude ya.
1: Cita-cita lain lah, intinya selain menolong orang kan.
0: Kenapa Bude bisa berhenti jadi perawat dulunya?
1: Karena habis melahirkan kan, nggak ada yang ngasuh anak, nggak kayak sekarang ada penitipan bayi, ada yang mau jadi pembantu ya, dulu nggak ada, jadi mau tidak mau kita ngalah lah sama suami, biar kita menjaga anak di rumah ya.
0: Gitu. Oh gitu ceritanya. Jadi lama banget ya.
1: Dari perawat intinya.
0: Oh memang cita-citanya Bude dari dulu memang mau jadi perawat ya?
1: Iya, mau jadi perawat emang dari kecil.
0: Oh dari kecil, oh gitu. Akhirnya kesampaian gitu ya Bude ya?
1: Sampai tua masih sampai juga merawat pasien. Alhamdulillah rezeki barokah, anak yang soleh selalu rezekinya barokah.
0: Amin. Baik, oke deh Bude, pengen denger lagu apa hari ini?
1: Aku mau lagunya dari Nap.
0: Nap yang mana Bude?
1: Akhirnya aku menemuimu kalau tidak salah.
0: Akhirnya aku menemukanmu.
1: Iya itu bang.
0: Oke. Jadi udah ketemu ya?
1: Udah ketemu deh. Sama pegombal kamu yang segombalin kamu itu loh. Buaya darat ya dah.
0: Iya, aduh buaya darat kadal itu mah kadal.
1: Kadal kata Mbak Doraisa buaya darat.
0: Oke, baik. Akhirnya gak aku menemukan musia. Bisa siap.
1: Cepat tua ya.
0: Iya, benar. Siap.
1: Ya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Semoga bahagia selalu. Buat Julia, buat Ibu Rindu di Ampu, Juan Arif, Reza ya. Bang Berli di Pangkal Pinang juga ada Yulin. Ada Bang Panji ya di Pasir Garam ya. Ada Bang Leman di Tanggamus. Buat Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu. Ayo gabung bro. Buat Bang Ramadan di Papua, buat Bang Jais di Riau ya. Buat Ayu juga, buat atau Bertim ya, Mbak Yono, buat siapa, Bang Romlan di Musaba, Pak Brian 86, Negalau di Hermes juga ya, buat siapa lagi ya, oh Bang Zulfaizar di Sengir ya, suami di Puput ya, ada di Bangka Barat ada Bang Yokta ya, buat atau Dahlan juga di Bangka Barat, ada Pak Aljadin ya, siapa lagi nih ya, Ambera tadi ya, semoga cepat sehat ya Ambera.
0: Iya.
1: Buat Nur Hadi, buat Niko ya. Buat Bang Panji, buat itu Bang Irwan juga ya di Air Kantung, semoga sehat selalu bersama keluarga. Buat Ria Maria, Bang Jente di Belitung Timur.
0: Iya.
1: Buat di Tanggamus ada Bang Leman. Ada siapa lagi nih? Ada Tayudin ya, di Minahasa ya. Ada yang baru gabung kemarin, dari mana itu? Lupa aku namanya semalam.
0: Dari mana?
1: Dari mana itu? Putra, apa ya
0: Putra namanya Sambas,
1: tadi? Bukan, Putra Sambas ya, juga Mbak Putra Sambas.
0: Rambi ke-

0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desumi udah gabung sama kita pendengar ya di kebersamaan untuk hari ini. Di belakang budenya Sumi, budenya Sumi, Bu Desumi. Halo. Ya siang langsung aja Embera, pengen denger lagu apa karena kecil sekali suaranya.
2: Wali lah.
0: Wali yang mana Embera?
2: Jodoh.
0: Hah?
2: Cari jodoh.
0: Cari jodoh. Oke, salamnya buat siapa? Buat semua ya. Oke, yuk. Waalaikumsalam. Ini kenapa telepon Embera tuh ya? Telepon Bude Sumi bagus loh. Oke, di belakangnya Embera. Halo, Prowersa ada? Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Sehat, hari panas nih, Pak Retta.
0: Iya, panas, bener.
3: Panasnya meretet.
0: Panas, oh, Bang Alek. Oh. Au. Alhamdulillah Bang Alex, kabarnya sehat-sehat, baik. Bang Alex, cita-cita Bang Alex sebelum jadi seperti sekarang ini apa tuh cita-citanya dulu?
3: Oh, mau jadi penyelidik dulu tuh.
0: Penyelidik?
3: Mm-hmm.
0: Penyelidik.
3: Penjahat saya dulu.
0: Hah?
3: Mau jadi penyelidik.
0: Penyidik penjahat. Oh gitu, kok bisa mau jadi kayak gitu? Kayak pasti hobi nonton film spy.
3: Masa lalu saya kan pernah ngelapor ke polisi, 3 orang di penjara. Narkoba di rumahku. Saya lapor, langsung 3 tahun penjara.
0: Gitu. Iya benar. Semua Bekas Selatan gitu ya. Oh gitu. Jadi penyelidik maunya gitu, bukan jadi intel bukan ya?
3: Intel zaman dulu.
0: Intel, Indomie Taylor bukan. Aduh ya Allah. Oke deh Bang Alex, lagunya apa hari ini?
3: Suaraku Mengharap Mengambil Jauh Daun.
0: Suara, gimana sih lagunya gitu ya?
3: Suara.
0: Coba Bang Alex nyanyi sedikit.
3: Gak bisa, gak batuk di meretak.
0: Alasan ya. Oke deh kalau gitu, yuk lagunya buat siapa?
3: Ya. Emera, Cuk Kori, Pak Irwan.
0: Ya. Yeah.
3: Bung Yota, Bung Jante, Bung Romlan,
0: okay.
3: Maria Blitung, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Bung Ramadan, Bung Leman,
0: okay.
3: Nah itu aja Marta.
0: Itu aja.
3: Marta aja sama suka sama saya.
0: Yap, baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bang yang pengen gabung lagi, boleh, ada Bang Juan Arifin di WA kita nih. Mbak Reta siang, cita-cita ingin jadi dokter karena terlahir di lingkungan kesehatan. Ternyata malah jadi pasiennya. Dan sekarang masih lir mudik cari keberuntungan. Terima kasih Mbak Reta, salam buat Ramadan, Bude Sumir, Yadi Belitung, Julia, Nico, Bang Eman, Bu Kori, Bang Alex, Maria. Lagunya Mencari Cinta dari Noah atau Menghapus Jejakmu ya. Terima kasih Mbak, salam sehat buat keluarga. Terima kasih kembali Bang Juan Arifin.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar ada informasi bahwa beredar di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia, Polri resmi berlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari titik.id, seksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Jadi pendengar, polisi resmi berlakukan denda Rp250.000 bagi pengendara motor dengan ban gundul adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program kita Pro Persada di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih membuka kesempatan buat Anda yang ingin gabung bersama kami di line telepon kita di 0717-94301, di 0811-7179-111 nya yang pengen gabung, boleh ya bersama saya masih menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Dan yang pastinya buat Anda pendengar yang saat ini sudah menikmati akhir pekannya, selamat menikmati akhir pekan, selamat berlibur ya, selamat berkumpul bersama keluarga, dan jangan lupa pantau terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali, hadirkan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, masih di 96,4 FM. Mana suaranya? Kenapa tadi hilang ya? Iya, ada sedikit ya trouble lah gitu. Ya jadi hilang suaranya. Oke, baik. Tapi saat ini udah on kembali ya. Boleh pengen yang gabung lagi, boleh yang ingin gabung lagi bersama kita di kebersamaan untuk hari ini ya. Di siang hari ini atau udah pada tidur siang nih. Atau pada jalan-jalan. Wih, panas-panas jalan-jalan gitu ya. Ada yang ingin gabung, boleh kita sapa ya. Halo, Propersada, selamat siang, jelang sore.
1: Halo, Propersada, selamat siang, selamat sore juga Mbak Rita.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Rita.
0: Iya, dengan siapa ya?
1: Nggak boleh bilang, nanti aja.
0: Harus dong, masa sih saya ngomongnya saya nggak tahu orangnya.
1: Panggil abang saya.
0: Abang. Namanya abang siapa? Harus ada nama dong. Abang A, abang B, abang C gitu kan.
1: Ini Mbak Rita adalah bujukan seorang Dewi kayaknya.
0: Bujukan seorang Dewi gitu ya. Namanya siapa bang?
1: Oh, nama saya Mbak Rita Abdul Zalan. Akhirnya juga.
0: Halo Zalan, apa kabar? Dendang ya?
1: Oh, lain kan tadi.
0: Kok lain suaranya tuh Zalan?
1: Oh, lain nih lewat nih telepon nih.
0: Ya, suaranya beda. Biasanya saya tahu suara tuh Zalan ini.
1: Beda-beda lah. Kadang-kadang kan maklumlah situasi badan kan.
0: Oh iya, oke.
1: Tenggorokan kita suaranya agak terganggu.
0: Nih. Oh, pantes makanya agak lain suaranya ya. Iya. Tapi di sana udah ada hujan belum toh?
1: Hari kemarin apa nih hari ini? Hari Rabu hujan.
0: Hari Rabu hujan. Hari ini hari Sabtu loh.
1: Oh, yang Rabunya yang hujan.
0: Oh, yang Rabunya hujan ya.
1: Iya. yang Kamis Jumat, Sabtu, ya belum ada hujan.
0: Cuma belum ada.
1: Gejalanya cuma ada.
0: Oh gitu, gejala-gejalanya. Aduh ya Allah, atuh ya.
1: Ya gejalanya kan, atuh apa ya, mendung yang hitam-hitam.
0: Iya, benar, mendung-mendung gitu ya, awan hitam ya. Oke, tuh, oh tuh. Cita-cita atuh sebelum, dulu apa sih, sebelum jadi seperti sekarang ini?
1: Sebenarnya Mbak Rita, kalau dulu cita-cita saya itu sebenarnya ingin mengikuti jejak Robert Enstein dulunya.
0: Ah, siapa tuh Robert Enstein?
1: Enggak, mungkin nggak tahu ya. Saya ingin ya, no, berita. Mana, seperti apa, penemu suatu barang yang mungkin orang yang belum ditemu orang.
0: Gitu, oh, ya. Kayak penemu listrik, lampu, ya. Misal kayak di apa tuh, Edison apa tuh penemu lampu gitu ya.
1: Iya, seperti
0: itu. Oh, kan, gitu.
1: Kalau diri itu kan, kalau kita yang menemukan kan, kalau nanti kalau kita jual kan, kita dapat royalty gitu.
0: Oh ya, kayak Thomas Alva Edison gitu ya, nemu lampu, iya. Atau nemu yang lain aja gitu.
1: Ya, mungkin kalau anaknya gagal tempat salah, saya anaknya jadi penemu durian. Jadi penemu durian.
0: Durian, apa nama duriannya?
1: Penemu durian.
0: Oh, penemu dia durian.
1: Yang jatuh.
0: Yang jatuh. Coba atau buat sesuatu inovasi gitu kan.
1: Inovasi baru
0: apa kek gitu kan misalnya.
1: Oh, durian juga bisa dibuat inovasi baru ya, Mbak Rita.
0: Bisa dibuat apa tempoyak gitu ya.
1: Ya, dan dikawin
0: deh. Oh iya, jadi durian unggul hibrida ya, gitu ya.
1: Benar.
0: Aduh, atuh ya. Oke deh. Baik, atau pengen denger lagu apa hari ini?
1: Jadi dari kita Gutawa.
0: Boleh.
1: Kisah 8 dirham.
0: Apa judulnya?
1: Kisah 8 dirham.
0: Kisah 8 dirham dari Gita Gutawa ya.
1: Jadi ya, berita.
0: Boleh, kalau ada lagunya apa sih yang enggak gitu ya.
1: Ya, salam-salam kita berita.
0: Yuk, salam-salam buat siapa?
1: Buat Bang Yota kita berita supaya cepat sembuh dia.
0: Sakit ya Bang Yotanya ya?
1: Berita jatuh dari batang temetak dia di berita.
0: Serius.
1: Kemarin saya jenguk dia ke tempatnya.
0: Oh, gitu. Kenapa bisa jatuh?
1: Jatuh ya, mungkin
0: Suka manjat sih jadinya.
1: Musibah.
0: Suka manjat.
1: Kaki yang sebelah kanan, Jo. Enggak baca digerak lagi.
0: Oh, udah diurut berarti.
1: Iya, ada.
0: Ya. Oke, moga cepat sembuh Bang Yota ya.
1: Terus buat Sumi juga, buat Bung Ramlan kita. Buat Pak Ikam kita, Bang Retao juga di Paradong. Oke, semua-semua ya berarti sempat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih atas waktunya, Bang Retao.
0: Makasih atas jalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya tuh yang dagang bersama kita juga di hari ini. Kita ke Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Halo Pak Ahmad Irwan, apa kabar Anda di sana?
2: Barunya alhamdulillah masih ada batuk sedikit
0: kan. Oh iya, biasa ya.
2: Cuaca panas menyengat.
0: Panas kan. Menyengat hati. Ya, hati dan sanubari ya, gitu ya.
2: Hati mah dingin tapi kekeringan dinginnya juga.
0: Iya, gitu. Aduh, siram deh siram. Kayaknya mata airnya udah ini tuh. Udah agak kering.
2: Entah di mana adanya mata air kok untuk menyehatiku.
0: Mata gitu, air dari sa.
2: Bareta barusan Bude Sumi telepon. Di itu cenah enggak ada Kang sama sekali. Di sana ada. Ada sama pakai digital cing untuk kan gitu.
0: Oh, iya tadi ini tadi hilang sebentar gitu. Mati, paling
2: katanya kan.
0: Iya, gitu. Matinya berapa? Ya paling enggak nyampe lah 5 menit kalau enggak salah ya. Hampir segitulah.
2: Kalau sana gimana? Ada di sini mah digital, kecuali nggak ada kuota mati
0: gitu. Oke deh Pak Ahmad Irwan, cita-cita sebelum jadi sekarang ini apa sih cita-citanya dulunya?
2: Ini jadi politisi.
0: Oh gitu. Waduh, orang
2: memang senang pernah terjun Bareta ya.
0: Oh, pernah terjun.
2: Aktif bisa satu partai politik sekaligus ketua PAC saya pernah.
0: Wih, juga cuman keren. Terus
2: pernah 4 tahun kan saya 5 tahun mengundurkan diri itu kan. Kenapa mengundurkan diri? Banyak hati yang tidak setuju itu kan. Dalam arti beginilah, ada istilah politik itu kotor, memang betul. Jadi menghalalkan segala cara itu memang betul kan.
0: Gitu ya.
2: Terbuka aja benar. Banyak uang semua datang tengah malam itu kan.
0: Oke, terus gimana? Jadi sekarang ini enggak ada
2: mundur.
0: Nih. Oh, mundur. Sekarang ya. Jadinya sekarang ini gitu ya. Pujangga cinta ya. Pujangga cinta gitu ya.
2: Sekarang mengikuti arah politik, mengikuti arah kan sekarang makan yang tiga yang sekarang diikuti, pertama bagaimana arah perkembangan politik, perkembangan olahraga, terus masalah media. Kalau saya senang kan kalau media kesekat, maaf nih ya, berbicara masalah media, memang yang untuk paling cocok adalah media komedi RRI, informasi apapun juga ada kan, seperti itu. Itulah diantaranya. Makanya di sini pada tak kalau saya nonton TV juga cuma 4 TV aja, sama cuma Metro, TV One, Kompas, sama Ayus. Udah, yang lain mah nggak pernah, kecuali ada bola gitu kan.
0: Gitu ya.
2: Atau ada olahraga, mau ada bola, mau ada bulu tangkis, atau ada tinju baru itu kan. Okay. Yang setelah itu mah nggak pernah nonton TV yang lain, 4 TV aja yang saya tonton itu aja. Apalagi sekarang kan lagi rame-ramenya Timur Tengah itu kan. Itu aja.
0: Iya, oke, siap deh kalau gitu. Oke deh, Pak Ahmad Irwan pengen denger lagu apa hari ini? Lagunya apa nih?
2: Iwan Fals
0: Iwan Fals ya, yang baru ya Iwan Falsnya ya, bukan yang lama ya.
2: Yang lama, Bintaro.
0: Gak boleh yang lama.
2: Oh, gak boleh.
0: Kan udah
2: yang baru aja, yang kolaborasi dengan Noah aja itu kan.
0: Oke, baik.
2: Gentring piano yang itu. Tapi sebutan lagu ini pada temen nggak tahu judulnya, grup bandnya siapa? Dengarkanlah, dengar, asing nggak band apa, lupa lagi lah, itu enakan lah itu.
0: Kalau tengah malam aku dengar. Coba dengar, coba nyanyi.
2: Dengarkanlah, wahai ini.
0: Yofi and the Nuno, Janji Suci.
2: Lah itu Janji Suci, siapa namanya?
0: Yofi and the Nuno.
2: Nah, Yofi. Jadi kemarin saya dengar itu kan pas mulai ini enak lagu siapa gitu kan, itu lagu itu. Jadi Janji Suci judulnya. Nah,
0: ya.
2: Itu Janji Suci lah.
0: Janji
2: pokoknya
0: Suci.
2: Dengarkanlah
0: nenenenenianku. Nenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen
2: Nono. Jadi janji suci termasuk saya kepada siapa pun juga pasti jadi suci, enggak pernah janji palsu itu kan itu.
0: Saya mau ketawa deh, enggak apa-apa ya.
2: Makanya begini Bareta, kalau saya di mata ibu-ibu makan yang bilang teh, ah cenah Kang Ahmad Iwan si Raja Gombal itu barengan pada saya enggak seperti itu.
0: Iya,
2: masih jadi jadi gini Bareta, yang dulu yang Ahmad Iwan sekarang kan bukan beda. Ahmad Iwan yang dulu lagi ya.
0: Lu yang tapi dulu bukannya yang sekarang gitu kan lagunya ya.
2: Tetap aja melekat ibarat benih aja. Ibarat baju putih terkena tinta warna hitam susah untuk dihilangkan. Padahal sudah berusaha dibersihkan tapi tetap aja nempel. Nah ibarat seperti itu dan jadi seperti itu aja baratnya.
0: Okay.
2: Tapi sekarang mah enggak ada. Ahmad Iwan pria sejati sekarang itu kan itu aja.
0: Oke. Oke,
2: kan ada pisang, kan ada pisang, ada sagu, cenaga ada bawan, campur nabati, jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad Iwan teh pria sejati kan gitu aja.
0: Asik. Oke deh kalau gitu. Lagunya apa nih? Boleh.
2: Udah tadi dibilang.
0: Oh iya, salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
2: Barusan siapa? Barusan Bang Ato ya?
0: Ya, atau Zahlan.
2: Atau Zahlan,
0: atau ada Zahlan.
2: Atau Beltim juga.
0: Mm-hmm.
2: Atau Zahlan atau Beltim terus atau Udin juga ada, itu kan banyak kan. Kemudian ada juga Pak Leman, Bang Ramadan, Bang Jul Paijar, enggak sekama enggak enggak tapi. Sejati sekarang mah gitu aja. jadi seneng Bareta, seneng saya ketawa di udara teh kan karena bener, jadi bukan enak aja, jadi bisa ketawa itu kan.
0: Mm-hmm, ya. Bener.
2: Dan juga buat Bu Desumi, Bu Desumi sekarang udah ada mungkin Bu Des, karena katanya udah cuma sebentar.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Bu Kori, Bu Yulia, ada juga Bang Niko sama Bang Alek ya. Pak Ajadin, Bang Ramlan, ada juga buat Pak Uda Sultan ya, mudah-mudahan sehat walaupun sudah lama tidak dengar suaranya ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Putra Sambas juga, Pak Ramadan dan Bang Irwan terlupa juga ya. Bang Irwan. Mungkin itu Bareta ya.
0: Baik,
2: untuk sementara
0: siap.
2: Ini.
0: Okay.
2: Ada pantun satu aja ya.
0: Baik. Pantunnya ya. Apa nih?
2: Ke kota jalannya pelik tuh kan. Naik roda ke kota dari Belawan tuh kan. Bareta wanita baik, jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Ya Allah, oke deh kalau gitu. Makasih. Iya baik. Terima kasih kembali buat Pak Ahmad Irwan yang datang bersama kita untuk hari ini ya.

0: Oke, lanjut lagi penelpon berikutnya ada Bang Paudo. Halo Bang Paudo.
1: Halo, selamat sore Prof. Persada.
0: Ya, sore Pasti juga. Apa kabar Bang Paudo?
1: Agak mendingan lah.
0: Agak mendingan. Emang sebelumnya sakit ya? Emang sebelumnya sakit? Lah. Oh enggak. Tak kirain sakit karena agak mendingan. Biasanya habis sakit kata gitu kan. Halo.
1: Ya seperti itulah.
0: Ya. Ya seperti itulah. Oke deh kalau begitu. Cerah ya sana ya, panas kayaknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Apanya alhamdulillah?
1: Ya lumayan.
0: Gitu ya. Oke deh.
1: Yang jelas masih ada tempat untuk berlindung.
0: Oh iya benar. Siap deh kalau gitu. Nah. Oke deh, Bang Paudo.
1: Cinta apa kabar nih?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang Paudo, sebelum jadi seperti sekarang ini, dulu cita-citanya apa tuh, Bang?
1: Jadi apa ya? Jadi penyiar.
0: Hah?
1: Jadi penyiar.
0: Masa sih? Oh gitu, saya enggak ada cita-citanya menjadi penyiar, ya jadi penyiar tahu-taunya.
1: Ya mungkin ya rezekinya mungkin di situ.
0: Iya, makanya rezekinya di sini gitu ya. Kadang-kadang kita enggak tahu ya, kita hanya bisa bercita-cita gitu ya. Oh, mau jadi penyiar.
1: Apa namanya?
0: Penyiar televisi atau penyiar radio?
1: Apa aja lah yang bisa disiarkan gitu.
0: Penyiar apa, televisi atau radio sebelumnya cita-citanya?
1: Apa itu sebenarnya, apa nih itu radio sebenarnya?
0: Oh, penyiar radio. Yuk gabung di sini kalau begitu. Coba deh siaran gimana nih? Saya mau dengar kalau Bang Paudo siaran. Yo kan tahu pastilah. Karena kalau biasanya kita punya cita-cita itu kan ada yang menginspirasi kita gitu kan. Gak,
1: apa nama itu kan cuma anak lantaran enggak bisa siaran makanya enggak bisa.
0: Apa?
1: Lantaran enggak bisa siaran makanya enggak tembus.
0: Oh, makanya mau jadi
1: di anu apa namanya tuh di Bungo pernah masuk di bahan.
0: Oh gitu.
1: Di apa nama itu di Jaya FM kalau nggak salah.
0: Terus?
1: Terus kebetulan apa namanya tuh lihat kontestan yang datang ke situ tuh ratusan orang ya mundurlah.
0: Kenapa kalah sebelum perang dong kalau gitu?
1: Ya karena apa namanya? Yang jelas ada kerja yang jadi harus jadi prioritas.
0: Oh, ada yang jadi prioritas. Jadinya pilih yang lebih prioritas gitu daripada yang cita-cita yang, gitu ya.
1: Yang pasti-pasti aja yang dijalani itu.
0: Oh, yang pasti-pasti benar. Oh gitu.
1: Ya di situ kena di penonton masuk ke situ kan belum tentu tembus.
0: Iya. Oh, berarti kemarin ada dua pilihan gitu.
1: Ya.
0: Berarti ada dua pilihan ya sebelumnya gitu ya.
1: Kan apa namanya itu lihat apa namanya itu lihat selebaran gitu kok ada cari penjar apa namanya tuh ya masing-masing apa namanya itu paling coba lah bikin apa namanya itu bikin bahan itu segala macam.
0: Oh gitu.
1: Bahan-bahan apa namanya tuh bahan udah masuk yang interview ratusan.
0: Ya interview ratusan akhirnya mundur. Oh gitu. Ya, oke deh.
1: Yang jadi prioritas yang jadi prioritas aja.
0: Yang sekarang udah jadi prioritas berarti ya. Udah nyaman dengan yang sekarang berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Kalau gitu sukses ya buat Bang Paudo ya.
1: Jangan pakai Bang Ena.
0: Terus saya panggil siapa, Bung ya?
1: Ya, Paudo aja.
0: Oh, biasanya Paudo aja saya panggil ya. Kok hari ini enggak apa-apa, saya hari ini pengennya panggil abang semua loh. Bang Ramadan, Bang Paudo.
1: Nanti dia apa? Nanti jadi abang-abang.
0: Jadi abang-abang cilok ya. Oh iya deh, kalau gitu Paudo pengen denger lagu apa hari ini?
1: Sendiri tapi tak sendirian.
0: Gimana? Sendiri tapi tak sendirian?
1: Ah.
0: Siapa tuh lagunya?
1: The Rain.
0: Oke, sendirian tapi tak sendirian. Wih, ngeri tuh. Ada yang nemenin berarti yang tak tampak gitu ya. Kayaknya iya. Iya sendirian. Ya. Sendirian tapi tak sendirian gitu. Hanya dia yang tahu berarti kan.
1: Gimana apa namanya itu, gimana ya? Ya otomatis kita di dunia ini kan sendiri tapi tak sendirian.
0: Enggak saya. Enggak mau saya kayak gitu. Oke deh kalau ya, gitu.
1: Otomatis kita kayak kita apa namanya sih? Kita kan enggak seperti rembulan. Rembulan mah ada temannya.
0: Rembulan ada temannya. Oke. Berarti?
1: Ya, meskipun berjauhan, setidaknya dia akan memancar apa namanya memantulkan cahaya sinar matahari. Jadi apa namanya itu memantul sinar matahari di kala malam kan, jadi apa namanya ya bumi terasa terangnya.
0: Oh gitu. Ini kan kita bukan bahas bulan kan ini kan?
1: Bukan. Ya membahas sendiri tapi tak sendirian.
0: Kita membahas lagu kan, lagu sendirian tak tapi tak sendirian itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Tak ada yang sendiri di dunia ini.
0: Enggak.
1: Yang
0: iya makanya.
1: Allah Subhanahu Wa Taala pun juga tak sendirian. Kena iya, umatnya.
0: Ya, makanya itu nampak tak nampak sendiri tapi tak sendirian itu ya.
1: Ya, tapi kok tadi ngeri? Kok bilang ngeri?
0: Ngeri.
1: repot ya.
0: Oke deh, baik. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya untuk semuanya aja.
0: Lagunya buat semuanya, oke.
1: Selamat sore. Untuk ibadahnya juga dengan apa namanya tuh. Harus selalu dijaga. Nah, takutnya nanti kita di neraka ketemu pejabat yang korupsi.
0: Aneh ya. Oke, guys.
1: Di dunia aja kita udah sejengkelnya seperti itu. Apalagi udah nanti saat di neraka ketemu lagi dengan yang menjengkelkan dunia, tas siksaannya apa namanya tuh? Jadi bertubi-tubi. Ketekanan batin.
0: Aduh ya Allah, oke deh kalau gitu.
1: Oke. Semoga selalu sehat aja lah semuanya.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Thank you.
1: Aja Bunda ya.
0: Yuk, makasih udah gabung ya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar. Aduh, lagunya banyak kali ini. Oh, ada Bang Ramadan. Saya udah baca, saya udah siapkan lagunya, Bang ya. Kau anggap aku apa gitu kan. Bro Persada, selamat bekerja Mereta ya. Sama-sama. Saya selalu semangat. Amin. Dari Ramadan di Sorong, salamnya untuk semua pendengar aja. Doanya semoga semuanya sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Cita-cita saya sama seperti Cak Lontong ditanya sama Andi Taulani, kenapa Anda tidak wujudkan cita-cita Anda sejak kecil? Terus jawabannya, karena saya jadi besar, jadi cita-citanya berubah. Gitu ya. Cita-cita saya sejatinya yang jadi pilot, karena dari kecil saya suka lihat pesawat, begitu Mbak Reta. Nggak jadi karena saya jadi besar, oh gitu. Oke, makasih. Ada Mbak Ria nih juga, panas-panas mager di rumah Mbak sambil dengerin seram Mbak Reta. Oke, makasih banyak Mbak Ria. Saya selalu mendengar. Terima kasih banyak buat Anda sudah gabung bersama saya. Lagunya banyak nih harus saya hadirkan. Ada Noah, Gita Gutawa, Janji Suci, Kau Anggap Aku Apa, The Rain ya. Dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Nanti akan hadirkan saya, Novi Farida, menemani Anda yang nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1.

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di suasana sore hari ini. Saya Novi lanjut kembali menemani Anda pendengar kebersamaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, saya akan menemani Anda di kesempatan sore hari ini hingga berakhir nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, di awal kebersamaan ini saya hadir menyapa Anda dalam acara kita berikutnya, Green Radio.

0: Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Senang sekali sore hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam acara kita Green Radio, pendengar, di suasana akhir pekan ya. Weekend seperti ini kita ngobrol-ngobrol santai. Saya akan ajak Anda nanti kita membuka wawasan kita berkaitan dengan seperti apa ya hal-hal yang ada di sekitar kita, khususnya berkaitan dengan hijau ya. Nah, hari ini pendengar ada satu momen yang sepertinya pas banget karena kegiatannya akan digelar besok ya, ini di Bangka Tengah, dan saya sudah dapat sedikit bocoran juga nih dari narasumber kita bahwa besok itu juga ada kegiatan yang akan digelar, yaitu peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 yang akan digelar di Pantai Menuang, Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, pendengar. Nah, itu temanya adalah menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Nah, ini relate sekali dengan apa yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini, pendengar. Jadi topik bahasan kita hari ini ya bersama narasumber yang saya pikir Anda sudah cukup kenal dengan sosok beliau ya, ada Pak Darman Surya Eshut selaku penyuluh kehutanan Madya. Selamat sore nih Pak Darman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak.
0: Iya, selamat sore juga. Dan yeah, selain Pak Darman nanti kita juga akan bincang-bincang by phone, tapi narasumber kita yang satu ini nanti ada Vianda Revina Widyastuti SKM MSc selaku penyuluh lingkungan hidup ahli muda. Jadi nanti kita akan bincang juga bersama beliau. Tapi sebelum itu saya pengen di awal ini bincang dulu bersama Pak Darman. Jadi topik hari ini menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang, pendengar. Nah, bicara soal itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia, pendengar. Jadi di Bangka Belitung sendiri, mangrove itu bukan hanya menjadi benteng alami yang melindungi pesisir dari abrasi, tapi juga menjadi habitat berbagai biota laut. Kemudian juga manfaat lainnya, ternyata mangrove itu bisa menyerap emisi karbon hingga menopang kehidupan masyarakat pesisir. Sayangnya, pendengar, keberadaan mangrove ini masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari alih fungsi lahan, penebangan, hingga rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem tersebut. Nah, pendengar, melalui tema hari ini menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Oh, dalam topik hari ini ya. Iya, yeah, ini mengamankan generasi mendatang loh ya. Dan nanti kita akan jawab itu mengapa menjaga mangrove bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga menjadi investasi lingkungan bagi anak cucu kita nanti, begitu ya Pak Darman ya?
1: Ya,
0: oke, okay, baik. Pak Darman, berkaitan dengan topik hari ini menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang, sangat relevan ya diangkat saat ini khususnya di Bangka Belitung. Mungkin ada alasan tertentu Pak Darman, silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Nopi. Ya. Selamat bertemu kembali. Udah lama masalah yang gak siaran Mbak Nopi ini. Mungkin tahun 2006 ini baru ini kayaknya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, Mbak Nopi, pertama sebelum saya mengapa kita mengangkat tema ini, bagaimana untuk di Provinsi Bangka Belitung ya.
0: Yeah.
1: Pertama, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, khususnya dan pemerintah Provinsi Bangka Belitung ucapkan terima kasih. Karena dengan adanya siaran Green Radio ini, masyarakat tahu besok itu Hari Mangrove Sedunia. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya ini memberikan wawasan, pengetahuan, edukasi bagi teman-teman, bagi rekan-rekan, bagi sahabat-sahabat kita yang masih istito'ah untuk ngurus lingkungan, maupun yang masyarakat kita yang kadang-kadang masih menganggap mangrove itu hanya sebagai hiasan atau malah sebagai penghalang. Karena apa? Banyak hobi nambang di hutan mangrove. Nah, ini jadikan mudah-mudahan kita memberikan edukasi ini itu. Nah, yang kedua, kami juga terima kasih Mbak Nopi. Hari Mangrove Sedunia ini merupakan cikal bekal kita untuk sesuai dengan temanya ya. Ini agak mendalam memang, menjaga mangrove, mengamankan generasi mendatang. Kenapa ini tema kami angkat? Karena gini, kita filosofinya ya, filosofinya itu kan orang mengatakan masalah lingkungan ini merupakan titipan.
0: Betul.
1: Iya, bukan pemilik, tapi orang nganggap oh ini pemilik kita. Nah, ini yang mungkin yang agak kita dalami. Nah, kita tahu Mbak Nopi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka ya, dunia sudah menghadapi tiga krisis. yang pertama perubahan iklim dan ini sudah terjadi gitu. Baik. Ya.
0: Iya.
1: Nah yang kedua juga krisis menurunnya terus menurunnya keanekaragaman hayati kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah yang ketiga itu polusi.
0: Baik.
1: Nah polusi ini baik industri tapi yang paling kenceng kalau kita sekarang nih polusinya kayaknya itu yang paling ribut ini sampah. Iya. Gitu kan. Nah tiga-tiga ini saling mendukung, saling terhubung, saling mengikat gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah perubahan iklim pun tahun 2020 mungkin saya lupa dengan Mbak Nopi apa dengan Mbak Reta ya waktu itu kami ngangkatnya.
0: Mm-hmm.
1: Bahwa karbon dioksida kita nanti baru tahun 2012 12 tahun lagi jadi 2012 tahun dari tahun 2000 berarti 2012 ya.
0: Iya.
1: 2022 ya.
0: Ya.
1: Nah, itu sebenarnya kita mengangkat ini itu kondisi karbon dioksida kita akan naik menaikkan suhu sebesar 2 derajat.
0: Hmm.
1: Nah, sekarang kita sudah merasakan Juli 2025 sama Juli 2004 sama Juli 2005 ternyata perbedaan iklim kita sudah lebih dari 2 derajat.
0: Hmm.
1: Jadi sekarang kita sudah merasakan dampak perubahan iklim itu.
0: Yeah.
1: Cuacanya enggak menentu.
0: Hmm.
1: Sekarang panas-panas bener.
0: Yeah.
1: Nah, kita juga enggak tahu kalau dulu jelas ya kalau Oktober Maret itu Omar gitu kan, Oktober Maret oh musim hujan gitu. Nah, kalau Pak Asep April September oh itu musim kemarau gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, kita enggak tahu ini katanya cuaca masuk musim kemarau. Tapi kemarin di Pangkal Pinang juga gerimis, di tempat kita juga ada ekstrim ya.
0: Yeah.
1: Nah jadi ini perubahan iklim mau tidak mau sudah terjadi. Nah mengapa tema ini diangkat? Sebenarnya ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 10, Lingkungan Hidup ya,
0: mm-hmm.
1: nomor 10 2006. Tanggal 26 ini kita melakukan seremonial dan bukan hanya di Bangka Belitung Mbak,
0: yeah.
1: tapi secara nasional itu akan dilakukan oleh Pak Presiden dan di Bali ya.
0: Yeah.
1: Sama besok sama-sama
0: serentak
1: walaupun serentak ya. Walaupun orang besok itu hari Minggu.
0: Yeah.
1: Nah, kadang-kadang libur katanya. Enggak, besok enggak libur gitu ya.
0: Kita kerja ya.
1: Kita kerja. Nah, kembali cerita mengapa ini diangkat ya. Nah, ini merupakan suatu tema yang sangat mendalam sekali ya. Karena mangrove ini mau tidak mau ekologinya harus kita pertahankan.
0: Baik.
1: Nah, tapi kita tidak bisa hanya bicara ekologi kalau tidak bicara ekonomi.
0: Iya.
1: Ya. Nah, jadi bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup maupun kalau dulu masih bergabung dengan kehutanan ya, memaduserasikan ekologinya kita dapat, ekonominya kita dapat, sosialnya juga dapat.
0: Baik.
1: Nah ini yang harus kita kendalikan, kita harus manfaatkan sesuai mungkin kita sudah sering dulu membahas program perhutanan sosial ya. Ekonomi, ekologi, dan sosial itu harus bisa berjalan.
0: Baik.
1: Nah itu mungkin sebagai awal Mbak Nopi.
0: Okay.
1: Cerita Hari Mangrove. Nah insya Allah kita besok akan dilakukan di Pantai Menuang,
0: mm-hmm.
1: Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah.
0: Baik,
1: yeah.
0: Pak Darman, itu sebagai prolog kita pembuka kata pendengar dari Pak Darman kenapa pada akhirnya mengangkat tema ini ya. Dan ternyata seperti penjelasan dari Pak Darman bahwa karena peringatan mangrove ini dilaksanakan secara serentak ya, yang nanti akan dilakukan langsung oleh Presiden di Bali begitu ya. Baik, Pak Darman, sebelum kita melangkah ke dialog kita selanjutnya, saya pengen tahu dulu nih Pak, untuk kondisi mangrove di Bangka Belitung kita sendiri ini apakah masih cukup aman Pak? Apakah ada beberapa titik yang memang mangrove kita masih ada yang dalam tanda kutip terjaga seperti itu Pak?
1: Ya oke, okay. Menurut data yang baru dilakukan survei kemarin Mbak ya, mm-hmm. dari Yayasan Konservasi Alam Nasional maupun dari Kementerian juga, sebenarnya kalau ngelihat kondisi mangrove kita sebenarnya untuk Bangka Belitung masih baik Pak.
0: Masih baik.
1: Karena apa, dari 30 datanya itu 66 ribu sekian itu, Itu hanya sekitar 90% dalam arti kita masih dalam tutupan lebat ya. Yeah. Jadi berarti lebat itu berarti kan masih bagus. Nah, tapi kita tidak bisa bicara kita kondisi saat ini bahwa mengatakan bagus, Mbak. Yeah. Karena apa? Seperti yang Mbak Nopi sampaikan tadi. Ini kendala ke depan dalam hal pemanfaatan mangrove ini sangat besar sekali dan sangat banyak sekali. Yeah. Ya, mulai dari pertambangan, ya, alih fungsi lahan untuk tambak.
0: Betul.
1: Nah, alih fungsi juga untuk nanti sektor pertanian, ya. Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, malah sekarang itu orang pemanfaatan di pinggir pantai yang paling masif sekarang itu kebun sawit, gitu kan?
0: Yeah.
1: Nah, ini mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita tidak ada meningkatkan edukasi dan pengertian kepada masyarakat, yang kebanggaan yang tinggal 90 nanti, ya nanti kedepannya kita tinggal cerita gitu.
0: Yeah.
1: Karena apa? Ini Mbak Nopi, tutupan lahan, kalau secara keseluruhan ya, indeks tutupan lahan IKLH kita untuk tutupan lahan itu hanya 40,06.
0: Oh, nah, kurang itu, dari setengah ya.
1: Kurang dari setengah gitu ya. Nah, walaupun kalau kita ngelihat indeks kualitas lingkungan hidup Bangka Belitung memang baik gitu ya. Karena apa? Kita tertutupi dengan indeks kualitas udara. Kita masih bagus gitu kan. Air laut kita masih bagus 72, 75. Air sungai kita, nah begitu kita bicara indeks tutupan lahan, nah inilah PR yang paling penting.
0: Ya. Oke,
1: nah,
0: baik.
1: Ini mungkin
0: Pak
1: yang jadi PR kita.
0: Oke.
1: Nah, makanya untuk melakukan itu, jadi bukan hanya kita kegiatan ini itu akan menambah indeks tutupan lahan kita, Mbak.
0: Baik.
1: Memang belum kelihatan ya kalau setahun ya. Paling enggak 3 tahun baru kelihatan gitu.
0: Baik. Nah, kemudian Pak Darman, sambil menantikan nanti kita bisa menghubungi narasumber kita yang satu lagi, Mbak Vianda, dan juga mengajak pendengar yang mau bergabung dalam Green Radio kita di kesempatan kali ini. Seberapa penting, Pak Darman, peran hutan mangrove dalam melindungi wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim atau cuaca ekstrim sekarang ini, Pak Darman?
1: Jadi mangrove ini sangat besar sekali, Mbak, ya. Pertama itu abrasi, abrasi pantai, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau mangrove-nya nggak ada, abrasi akan terjadi. Jadi contoh, ini contoh nyata, jadi contoh Desa Penyak. Desa Penyak itu tahun 1930, saya pernah nanya dengan ini, kok hobi saya bilang Desa Penyak ini buat di pinggir pantai. Ternyata Desa Penyak itu 1930 itu dari pantai itu 2 kilo lebih.
0: Iya.
1: Nah, sekarang pantai di pinggir Desa Penyak. Nah, itu baru abrasi ya. Nah, yang kedua, ini kita tidak berpikir. Orang mengatakan, oh ini aman-aman. Kalau Bangka Belitung itu tidak ada tsunami gitu ya. Mudah-mudahan ini. Tapi apa? Dengan adanya keberadaan mangrove yang rapat, yang bagus, yang ini juga merupakan benteng dalam hal penanggulangan tsunami.
0: Baik.
1: Jadi dengan adanya tutupan kerapatan 1 hektar 3.300, mangrove yang sudah berumur 5 tahun itu bisa mengendalikan gelombang laut dari 1 tinggal 0,3.
0: Baik.
1: Nah, jadi ini itu baru itu ekologinya, Mbak. Nah, ke depan ini kan kita jangan ini. Karena apa? Mangrove ini merupakan, kita jangan berpikir oh itu cuma tanaman aja gitu kan. Tapi di dalam itu ada makhluk lain. Ada ikan, ada kepiting,
0: ya.
1: Banyak yang makhluk hidup yang berada di dalam hutan mangrove itu. Nah, yang paling penting, sangat penting sebenarnya, karena perubahan iklim ini kan berhubungan dengan karbon maupun karbon dioksida. Nah, kalau di mangrove itu bisa menahan karbon yang paling besar itu 3-4-5 kali dari hutan biasa. Nah, ini karbon yang dihasilkan juga dari 1 hektar itu bisa 1 ton lebih. Nah, dia juga bisa menyerap karbon dioksida, karbon dioksidanya itu 20 kali lipat. Nah, jadi ekonominya dapat sebenarnya. Nah, ekologinya dapat. Nah, sebagai contoh, Mbak, yang ekonomi ya. Jadi kayak Pantai Riding Panjang.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan sudah BPDAS ada sekitar 70 hektar sudah ditanam di situ. Alhamdulillah bagus. Karena apa? Bagusnya itu tidak ditambang lagi karena di sana banyak buaya, Mbak. Iya. Jadi dulu kan tambang.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, karena direk ini langsung dilakukan penanaman ya, tanah timbul dilakukan penanaman. Mm-hmm. Nah, di sana ternyata banyak buaya, alhamdulillah nggak ada yang nambang lagi, walaupun ada tidak begitu masif. Nah, itu biota kepiting itu sangat banyak. Iya. Nah, itu pendapatan masyarakat dari kepiting itu nggak dipelihara, Mbak, karena kejepit gitu kan. Dia waktu pasang masuk gitu, iya, kan. Ah, begitu surut dia di dalam gitu kan. Iya. Nah, okay, begitu juga biota kepiting yang di daerah Lubuk Besar. Mm-hmm. Di HKM kami di perhutanan sosial di Lubuk itu mereka sudah budidaya kepiting. Hmm. Gitu kan, lokasinya hutan mangrove juga.
0: Okay.
1: Nah, begitu juga ada juga beberapa lokasi yang di Belitung ya. Hmm. Nah, tapi jangan ini juga yang paling gencar sekarang. Hmm. Nah, alhamdulillah mungkin Mbak Nopi sudah pergi juga ya. Itu di kawasan Gempa Kura Barat.
0: Oh, iya.
1: Ya. Hmm. Itu mangrove-nya bagus sekali. Hmm. Itu juga tahun 2005, mm-hmm, Mbak, itu masif sekali orang nebang kayu untuk bagan.
0: Baik.
1: Nah, masif sekali, alhamdulillah karena ada perizinan, kita fasilitasi waktu itu perizinan, sudah itu di perhutanan sosial. Alhamdulillah sekarang dampak dari adanya perhutanan sosial di lokasi gempa itu, mm-hmm, banyak sekali masyarakat yang terbantu ya.
0: Baik.
1: Ekonominya ada, ininya ada. Nah, yang paling penting lagi Mbak Nopi, kalau ke sana itu, kalau informasi yang saya dapatkan,
0: yeah,
1: justru banyak yang rekreasi di sana kalau Sabtu Minggu itu dokter.
0: Iya, kenapa itu? Karena mereka
1: kan stres gitu.
0: Iya, pengen nah, suasana baru.
1: Suasana baru itu penghilang stres ternyata. Betul. Ke hutan itu. Nah, jadi yeah, ini yang kita angkat, kita gaungkan. Mm-hmm. Nah, ada juga yang di Bangka Belitung sudah ada namanya Yayasan Konservasi Alam Nasional ya, AKN. Mm-hmm. Nah, ada beberapa lokasi, 3 lokasi mungkin Mbak Pianda bisa nanti tambahkan ya.
0: Yeah.
1: Ada 3 lokasi yang mereka kembangkan, mereka ini bantu masyarakat, mm-hmm, melakukan pembinaan. Salah satunya tuh Desa Rebu.
0: Okay.
1: Desa apa namanya tuh? Saya lupa itu yang di ini tempat HKM kami juga.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti ke depan mereka yang saya pakai tadi, mereka tahu bahwa di dalam kawasan hutan mangrove tuh banyak makhluk hidup, banyak ekonomi yang kita gerakkan,
0: yeah,
1: dan banyak juga pemanfaatan yang bisa kita kembangkan.
0: Oke, okay, baik. Pendengar, kita masih dalam acara Green Radio di kesempatan hari ini. Pendengar, dan saya juga ditemani bersama dengan Pak Darman selaku penyuluh kehutanan Madya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung ya. Dan 5 menit lagi kita akan coba menghubungi Mbak Fianda Revina Widya Stuti SKM MSI selaku penyuluh lingkungan hidup ahli muda. Saya kembali lagi ke Pak Darman. Pak Darman, banyak masyarakat kita tuh kan menganggap mangrove itu sekedar pohon di tepi pantai.
1: Iya, ya, benar.
0: Ya, padahal manfaatnya jauh lebih besar ya, Pak Darman.
1: Iya,
0: ya,
1: benar sekali.
0: Nah, bisa dijelaskan, Mbak, manfaat ekologis dengan ekonomisnya, Pak?
1: Ya, secara ekologi yang saya bilang tadi ya, mm-hmm, dalam hal pengendalian banjir, yeah, tsunami, mm-hmm, abrasi, ini kan ekologi semua.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau ekonomi ini kan bagaimana manfaat mangrove itu mereka dapat uang dari situ.
0: Betul. Ya. Jadikan tempat wisata
1: ya,
0: tadi
1: jadi
0: ya.
1: Jadi wisata, ada apa namanya mereka melakukan apa namanya itu, inovasi dalam hal pengolahan buah mangrove, gitu kan?
0: Jadi dodol,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi dodol, jadi sirup, gitu kan? Nah, yeah, ekonomi juga dengan adanya nanti perkembangbiakan kepiting, bakau maupun ini kan bisa dilakukan diolah menjadi sumber ekonomi,
0: yeah,
1: pengembangan kuliner,
0: benar,
1: gitu kan? Nah, ini yang kadang-kadang kita masih belum begitu ini ya.
0: Uh-huh.
1: Nah, paham, kita hanya mengandang, oh itu pohon, sudah selesai. Nah, padahal, nah, yang paling penting yang saya bilang tadi, Mbak,
0: ya,
1: ini kan mangrove ini penghasil oksigen.
0: Benar.
1: apa namanya itu penahan karbon, ini karbon menahan karbonnya dan ini menyerap karbon dioksida.
0: Yeah.
1: Nah, kalau ini kita tidak pertahankan, mau tidak mau suka tidak suka gas karbon dioksida kita tambah meningkat, mm-hmm. ya gas metana kita dari sampah juga meningkat,
0: yeah.
1: ya suhu juga kita meningkat gitu.
0: Baik, oke. Okay. Nah, kalau bicara mangrove tadi berarti beruntung untuk daerah-daerah yang mungkin di kawasannya ada mangrove ya Pak ya.
1: Sangat yeah. bagus sekali sebenarnya. Sebenarnya.
0: Tinggal bagaimana pengelolaannya.
1: Kalau saya ngelihat Mbak, kalau kita jalan pagi aja ya,
0: betul.
1: Jalan pagi atau kita naik motor pagi-pagi, yeah. kita bisa merasakan bagaimana kalau kiri kanan itu ada pohon dan kiri kanan jalannya itu nggak ada pohon.
0: Iya, beda
1: nah,
0: ya.
1: Beda sekali. Uh-huh. Jadi kalau ada pohon kiri kanannya itu kita enak gitu apa kata orang itu ngirup apa? Oksigen gratis gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Lagian adem.
1: Iya adem gitu. Nah,
0: ada gersang.
1: Nah kalau seandainya kiri kanannya nggak ada, sangat ini sekali.
0: Yeah.
1: Nah kalau kita bicara oksigen, nah memang oksigen ini apa namanya itu kata orang tuh gini Mbak, akan Tuhan sudah ciptakan gitu yeah. kan? Ya. Tapi begitu kita masuk rumah sakit kita baru tahu.
0: Sadar.
1: Oh, oksigen ini mahal gitu kan? Nah, saya sampaikan, kita kalau mau beli oksigen, kalau saya lupa cara perhitungan, tapi itu hampir kalau nggak salah 27 juta itu kalau satu bulan. Jadi kalau gaji saya nggak cukup. Nah, tapi kalau ingin tahu dan merasakan benar gitu yeah. ya, masuk rumah sakit ngap-ngap satu malam, satu hari satu malam tuh kalau nggak salah saya pernah hitung 1,5 sampai 2 juta.
0: Nah, itu benar.
1: Nah,
0: betapa
1: jadi,
0: mahalnya.
1: Jadi betapa
0: ya?
1: Mahalnya
0: sementara
1: oksigen.
0: Sementara Tuhan memberikan gratis.
1: Gratis kita, gitu ya? Kan. Nah, yang penting itu tadi. Nah makanya kami selalu sampaikan dengan teman-teman yeah. yuk kita menanam.
0: Baik.
1: Nah menanam ini saya kemarin sempat rapat saya sampaikan kita Bangka Belitung teman-teman komunitas ya yeah. saya agak ini agak kurang agak apa kata orang itu ini Mbak ya string dikit ya yeah. saya bilang kalau sudah nanam tolong dipelihara.
0: Iya yeah, siap.
1: Menanamnya hobinya menanam gitu yeah, ya
0: tapi nggak dipelihara.
1: Nah kalau kita nggak melihara saya bilang ya kita serahkan dengan Tuhan. Gitu kan
0: sama hujan
1: ya, sama hujan gitu kan. Nah sama dengan yang ditempel di kaos kawan apa? Kalau kau ini kamu malas Tuhan juga bingung gitu mau kasih apa gitu kan. Nah jadi itu yang perlu kita koreksi ya saya sampaikan perlu koreksi. Nah mudah-mudahan lokasi yang kami pilih ini
0: baik.
1: Mereka ada Karang Taruna di situ jadi mereka memang eksis untuk melakukan pemeliharaan karena dulu sudah ada juga melakukan penanaman.
0: Baik.
1: Nah ke depan dan lokasi ini tempat wisata Mbak
0: yeah.
1: Nah, tapi jangan kita memandang hanya wisata saja ya yeah. Karena di depannya itu masih ada tambang gitu kan. Saya bilang itu apa Pak? Oh itu tambang gitu.
0: Baik,
1: ya
0: okay.
1: Oh saya tapi alhamdulillah yang kalau yang di agak-agak jauh Mbak ya, karena memang masuk lokasi penambangan ya
0: yeah.
1: Tapi paling tidak maksud saya gini harapan kita ke depan dengan adanya kalau mangrove ini sebenarnya paling mudah Mbak
0: yeah.
1: Yang penting jenisnya sesuai dengan kondisi lapangan, ya. Musuhnya cuma satu,
0: yeah.
1: itu tritip.
0: Yeah.
1: Ya, itu kalau daerah pasir, kalau daerah lumpur nggak ada, gitu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau tritip ini daerah pasir ini biasanya bukan rhizophora, tapi perpat gitu kan. Nah jadi itu yang sebenarnya ini ya. Ya kalau sudah lumpur saya bilang nyiram gak perlu gitu kan. Nah terbakar gak mungkin gitu kan. Nah jadi kita tinggal melakukan pemantauan untuk kita ini kan. Jangan sampai ada yang kalaupun ada yang sedikit kehidupannya kurang bagus gitu kita lakukan diganti gitu kan.
0: Baik.
1: Nah ini yang mungkin yang perlu ini. Makanya saya sampaikan Mbak Nopi oke. Kegiatan kita besok itu insya Allah Pak Gubernur hadir ya. Porkopindo kita undang semua provinsi
0: yeah.
1: Di Bangka Tengah juga Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolres, DPR juga Pak Camat kita undang yeah. Nah yang paling penting ini kan kalau yang pejabat-pejabatnya itu kan saya bilang dia nanam
0: yeah.
1: Nanti entah tidak tahu apa sebulan atau dua bulan apa, bisa-bisa tiga tahun yang akan datang baru datang lagi. Okay. Tapi mudah-mudahan karena kita undang komunitas, mm-hmm. ya, kita juga undang media massa, mm-hmm. kita juga undang perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ini. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kolaborasi yang signifikan ya, Pentahelix ini, yeah. kita besok itu tidak hanya nanti fotonya yang hidup.
0: Oke. Okay.
1: Tapi mangrove-nya yang hidup. Nah, dan baik. Kita nanti 2-3 tahun lagi kita bisa merasakan dampak yang kita tanam hari
0: baik.
1: Ini.
0: Baik. Oke, Pak Darman, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kita berikutnya, okay, Davianda Revina Widyastuti SKM MSI selaku penyuluh lingkungan hidup ahli muda DLHK Provinsi Bangka Belitung. Selamat sore, Mbak Vianda.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah ngobrol panjang dengan Pak Darman di studio, Mbak Vianda.
2: Iya.
0: Iya, ini berkaitan dengan kegiatan yang akan kita gelar besok ya di Namang di Desa Baskara. Nah, kalau boleh tahu nih, kita sudah bincang dengan Pak Darman tadi terkait mengenai mangrove yang ada di Bangka Belitung, kemudian juga tadi ada beberapa hal yang mungkin jadi apa ya tanggapan dari masyarakat sendiri bahwa mangrove itu hanya sekedar pohon di tepi pantai, Mbak Vianda. Nah, sebelum itu saya pengen tahu nih untuk Mbak Vianda sendiri, adakah program rehabilitasi atau penanaman mangrove yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung sejauh ini, Mbak Vianda?
2: Baik. Sebetulnya untuk program rehabilitasi itu pastinya ada ya, Bu Mbak Reta ya,
0: Mbak Novi.
2: Baik, sebetulnya ada di bidang Pak Darman ya, Pak Darman ya, rehabilitasi mangrove. Yeah. Tapi juga secara di pusatnya itu di Kementerian Kehutanan itu juga sudah ada balai apa? Pedas ya, mm-hmm. Batu Rusa Cerucuk. Nah, itu yang lebih fokus lagi untuk merehabilitasi mangrove. Ada programnya.
0: Baik, Mbak Nuk. Oke, jadi ada programnya gitu dan sampai sekarang juga harus jalan. Nah, berkaitan dengan apa namanya topi yang kita bahas hari ini, boleh sedikit tanggapannya ini Mbak Vianda. Bagaimana kondisi kawasan mangrove di Bangka Belitung saat ini? Apakah mengalami peningkatan atau justru lebih menghadapi banyak ancaman menurut kacamata dari Mbak Vianda nih? Kalau senior beda tadi bicaranya.
2: Iya, yeah. Sebenarnya agak-agak gimana ya sama senior, tolong dikoreksi ya Bapak. Pak Baik, saya kira kondisi mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, mungkin Pak Darman sudah menyampaikan ya, saya nggak mendengar tadi Mbak Novi, mungkin kurang lebih 66.911 hektar ya, Mbak Novi ya. Nah, jadi itu secara keseluruhan sudah dipetakan nih oleh teman-teman bahwa luasnya seperti itu gitu ya. Kemudian bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisinya itu kita melihat kerapatannya dulu ya. Kalau kerapatannya cukup rapat ya. Mangrove lebatnya itu masih di persentase 92.9%. Jadi memang masih cukup baik, namun di antara persentase seperti itu kita juga bisa melihat secara kasat mata ya, secara langsung bagaimana sih besaran mangrove yang tadinya ada menjadi gak ada, atau menjadi di peta itu menjadi warnanya tuh abu-abu
0: sepertinya lah, ada warna kayak
2: sedimentasinya
0: gitu ya.
2: Gitu, ya. Itu kalau kita main di petanya kelihatan sih Mbak. Jadi ada suatu daerah terutama di dekat Kelabat apa ya. Jadi memang yang masih tadinya di tahun 2000-an atau 2015-an itu bisa kelihatan timelinenya per 5 tahun, per 3 tahun itu bagaimana kerusakannya atau mengecilnya luasan mangrove-nya dan luasannya itu sudah tadi saya bilang berwarna abu-abu artinya banyak sedimentasi di situ.
0: Baik,
2: mungkin
0: baik.
2: Seperti itu.
0: Oke, okay, itu artinya ada semacam ancaman lah ya, seperti mengarah ke sedimentasi.
2: Betul.
0: Nah, kira-kira ini ancaman ini yang akan, berarti kan sudah terdeteksi ya Pak Darman ya, bahwa
1: sudah, Mbak.
0: Ya,
1: kelabat
0: kan,
1: itu paling ribut.
0: Nah, paling ribut seperti itu. Nah, sejauh ini dari dinas sendiri memantau itu bagaimana agar ya dalam tanda kutip ya jangan inilah ya, jangan terjadi seperti itu, sedimentasi dan lain sebagainya, itu gimana nih Pak Darman?
1: Ya memang Teluk Kelabat ini saya sedikit info Mbak ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya memang ada beberapa daerah itu masuk IUPPT Timah. Nah, di suatu sisi juga ternyata daerah itu potensi timahnya sangat besar.
0: Baik, jadi balik-balik lagi ke situ lagi ya.
1: Ke situ lagi. Uh-huh. Nah, besarnya potensi ini, maaf, dalam tanda ini ya, dimanfaatkan oleh masyarakat maupun oknum-oknum tertentu untuk melakukan penambangan. Nah, di samping itu juga Teluk Kelabat ini yang bagian arah Blinyu yang ini, itu kiri daerah itu juga yang paling intensif juga ada tambak. Nah, ini yang ini makanya saya bilang tadi memang ancaman ini memang perlu kolaborasi Mbak ya. Perlu kolaborasi, perlu ini karena apa? Kita tidak bisa, mungkin itu tadi secara teknis waktu 20 tahun yang lewat dengan ada UKL, AMDAL dan sebagainya, penambangan ini memang masih aman gitu ya. Nah, tapi ke depan ini kan seiring dengan perubahan waktu dan perubahan zamannya gitu kan. Nah, mau tidak mau ini juga ditambah juga kehidupan manusianya tambah banyak gitu kan. Nah, ini peningkatan apa namanya itu ke sektor lingkungan itu daya apa? Daya buka daya dukung untuk kerusakannya lebih tinggi.
0: Baik.
1: Nah, ini yang memang perlu kita ini kan. Nah, begitu juga memang kalau Mbak tahu memang satu lagi daerah Blinyu itu daerah Pulau Dante.
0: Nah, itu.
1: Nah, itu juga potensi timahnya sangat tinggi.
0: Oh. Nah, terancam juga itu.
1: Iya, terancam juga. Makanya memang ada beberapa, tapi tidak semua ya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah tidak semua kawasan mangrove kita itu ada potensi timahnya. Nah, ini sebenarnya saya bilang ini juga bagus juga gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi memang ada daerah-daerah tertentu memang potensial ya. Saya salah satu contohkan yang potensial itu kayak apa namanya itu Bukit Layang ya. Nah, Bukit Layang itu mangrove kita juga masih ada yang bagus Mbak, tapi daerah sana juga habis gitu. Karena ternyata potensi timah di dalamnya banyak gitu. Nah, tapi ada juga yang sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga itu Muara Sungai Selan. Nah, Muara Sungai Selan tuh alhamdulillah sekarang apa namanya itu karena tidak termasuk IUP, yang kedua juga itu potensi timahnya kalau dengar informasi teman-teman itu tidak begitu menggiurkan gitu ya, timahnya kopong kemengau gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi dengan tidak ada yang tersedia ini daerah Sungai Selan sampai Muara ya masih bagus,
0: masih
1: gitu.
0: Bagus. Nah, oke, Pak Darman tadi kan disebutkan yang terjaga itu di daerah Sungai Selan ya, sementara yang terancam itu di daerah Teluk Kelabat. Satunya lagi di mana tadi?
1: Pulau Dante.
0: Pulau Dante. Pulau Dante ini di daerah Blinyu,
1: Blinyu.
0: Ya. Oke, baik. Oke, ini ada dua dua pertanyaan dari pendengar, mungkin Mbak Vianda bisa menanggapi, Pak Darman juga menanggapi ya, karena ini dua pertanyaannya saya kasih satu-satu deh ya, biar adil gitu ya.
1: Yang ahli mangrove itu sebenarnya Mbak Pianda.
0: Oh, kita harus belajar sama senior gitu ya.
2: Iya, siapa senior?
0: Oke, baik, saya ke Mbak Pianda dulu. Ini ada pendengar kita nih, ada Pak Medi yang ada di seputaran Pangkal Pinang. Ya, kalau ada masyarakat nih Mbak narasumber atau Bapak ya yang melihat penebangan atau pengerusakan mangrove di sekitar pantai, sebaiknya melapornya kemana? Apakah ada tindak lanjut atau sanksi bagi pelaku yang merusak kawasan mangrove?
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Oh, mudah kalau itu. Jadi sekarang kita sudah ada aplikasi.
0: Oh, ada aplikasi.
1: Ada aplikasinya. Apa namanya itu, laporan untuk perembahan, penebangan maupun perusakan untuk masyarakat, maaf dalam tanda kutip, yang melakukan kegiatan penebangan, penambangan tanpa izin. Nah, itu sudah ada aplikasinya yang baru dikembangkan oleh teman kita dari Sigamir Kota Waringin ya. Baik. Nah, tapi kita juga ada. Jadi di dinas itu juga ada kita buka layanan yang langsung di bidang perlindungan, pengamanan dan perlindungan.
0: Baik.
1: Masyarakat bisa langsung ngelapor, tapi jangan isu ya.
0: Yeah.
1: Jadi dalam arti gini, Pak, di sana ada penebangan. Nah, jadi kita melapornya itu jelas, Mbak. Pertama, lokasinya jelas, berarti ada titik koordinat.
0: Baik.
1: Nah, yang kedua, waktunya jelas, ada waktunya, kapan diambil foto itu. Jadi kita memastikan bahwa nanti kalau ada titik koordinat, kita memastikan bahwa lahan yang dipoto ada dalam kawasan hutan.
0: Betul.
1: Nah, jangan sampai nanti kita melapor, Mbak mau pi fotonya di kebun, nanti bilangnya penggundulannya di Bukit Betung gitu kan. Nah, jadi enggak nyambung gitu kan. Nah, jadi jangan kita ini. Nah, yang ketiga, dari ini tuh kita harus bertanggung jawab, ada data, ya kita minta siapa yang melaporkan ininya, dan mungkin ada dampak dari kegiatan itu.
0: Baik.
1: Nah, itu bisa langsung dilaporkan ke dinas, maupun saya lupa aplikasinya tuh baru diuji coba, Mbak. Tapi itu bisa diakses. Nah, secara tidak langsung juga di kementerian juga ada sebenarnya. Dari Gakum itu juga ada laporan untuk melaporkan. Jadi enggak usah takut sih. Banyak sekarang nih, banyak Mbak yang melapor itu. Tapi maaf, berapa kali kami diskusi ya. Apalagi sekarang ada di TikTok ya.
0: Baik.
1: Ada berapa yang dilaporkan di TikTok ini ada perambahan, ada kebun sawit, ada ini.
0: Iya.
1: Nah, tapi kita mungkin tidak bisa mengidentifikasi.
0: Oh, nggak bisa diidentifikasi.
1: Nah, karena apa? Ya, siapa tahu nanti foto sawitnya di luar kawasan gitu. Tapi kalau seandainya memang ada, silakan dilaporkan. Itu tadi harus by titik koordinat dan tanggal.
0: Oke.
1: Nah, baik. Kapan, jamnya berapa gitu kan? Nah, karena gini, jangan sampai nanti yang dilaporkan justru di luar kawasan hutan gitu.
0: Baik. Oke. Nah, ya demikian ya untuk Pak Medi di Pangkal Pinang sudah gabung bersama kita. Ini ada Pak Iskandar juga di Sungaliat. Mbak Vianda mungkin bisa ditanggapi ya.
2: Iya.
0: Ini kami sering melihat ada penanaman mangrove ini, tetapi beberapa bulan kemudian banyak yang mati. Jadi sebenarnya apa penyebabnya dan bagaimana upaya penanaman mangrove ini bisa berhasil serta tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja. Ya. Silakan,
2: baik,
0: Mbak.
2: Siap, nanti Pak Darman bantuin ya.
0: Iya.
2: Ini memang benar-benar fenomenanya seperti ini nih, gitu gua arahnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi baik, seremonial itu ya dibilang nggak penting, terpenting juga untuk kita ngambil momentumnya ya seperti hari-hari besar-besar ini gitu, untuk menggaungkan lagi masyarakat yang hadir siapapun untuk lebih peduli dan mengerti mengapa harus ada momentum ini gitu ya, seremonial ini. Nah, kemudian yang tak kalah penting itu sebenarnya setelah menanam ya Pak Darman ya. Setelah menanam itu bagaimana penjagaannya, perawatan, pemeliharaannya. Nah, untuk mangrove memang kita kenal dengan tumbuhan yang kalau ditanam itu persentase keberhasilannya itu kalau 20%, 30% itu sudah bagus ya Pak Darman ya. Nah, jadi memang alam juga lokasi, makanya harus ada perencanaan penanaman. Jadi nggak hanya menentukan di mana maunya kita menanam, tapi kita harus mengikuti alamiahnya si tumbuhan yang ingin kita tanam itu apa sih. Misalkan mangrove-nya jenisnya rhizophora kah, atau perpat kah, atau apa, itu cocoknya di mana. Atau kita berdasarkan lokasinya, lokasinya cocoknya maunya di sini tapi cocoknya dengan tanaman ini. Nah, jenis itu menentukan. Kemudian yang kedua, kita juga harus punya siapa sih yang akan mengelola ini gitu. Nah, kebetulan kita itu sudah banyak juga komunitas-komunitas, kemudian relawan-relawan yang tidak hanya menanam tapi juga ikut memelihara gitu. Jadi kayak di Kurau ada Pak Yasir, HKM Gempa, kemudian juga ada relawan-relawan lain ya yang berkecimpung di permangrovan seperti itu. Nah, itu kita sedang galakkan. Maka dari kita selama ini nggak hanya seremonial, tapi setelah itu boleh mengikat tadi kolaborasi masyarakat di situ. Kenapa harus kita undang pada saat seremonial? Bahwa kita harus ini kita untuk masyarakat kita loh. Jadi masyarakat juga harus ikut membantu seperti itu. Tapi dalam hal kita nggak bisa bantuin jagain nggak gitu. Tapi kita harus edukasi sebenarnya gimana caranya menjaga itu gitu ya. Nah selain itu juga kita ketatkan pengamanan di situ. Setelah kita tanam jangan lagi ada pengrusakan atau kita menanam, makanya tadi perencanaannya harus betul, menanam lokasi di mana, jangan sampai bertabrakan dengan aktivitas kegiatan lain, misalnya alur pelayaran, alur nelayan, atau di situ memang lokasi untuk ada iup di situ. Nah, kita harus benar-benar memilih tempat yang benar dan menggalang relawan-relawan serta komunitas dan masyarakat itu di sekitarnya tentunya.
0: Seperti itu, Mbak. Baik. Nah, itu ya Pak Iskandar, tanggapan dari Mbak Fianda dan pendengar untuk yang lainnya juga kami persilakan bergabung ya di line telepon 94301. Ada Pak Puji di Deniang. Iya, ini Sekcam Desa Deniang ini mantau katanya dari awal kita siaran tadi sampai sekarang.
1: Sekdes.
0: Iya, Sekdes ya.
1: Oke. Okay. Rajin dia denger radio RRI.
0: Oke. Okay. Iya, semoga
1: daerah dia juga ada mangrovenya, Mbak.
0: Oke. Okay. Yeah,
1: tapi sekarang terancam gitu ya.
0: Baik.
1: Terancam katanya.
0: Jadi tanggapan beliau itu semoga enggak 4T aja Pak Darman, tebas tunuh tanam tinggal
1: katanya. Itu kalau daerah bukan di mangrove ya. Itu biasanya buka lahan gitu kan.
0: Siap. Memang. Baik. Kita kembali lagi Pak Darman. Ini kan kegiatannya dilaksanakan di Desa Namang ya, Desa Namang Bangka Tengah.
1: Baskara Bakti, Mbak.
0: Di Baskara Bakti.
1: Kecamatannya Namang.
0: Namang ya. Iya, di Baskara Bakti Bangka
1: Pantai
0: Tengah.
1: Menuang.
0: Ya,
1: namanya.
0: Iya, apa alasan lokasi ini dipilih dan seperti apa Pak potensi kawasan mangrove di sana Pak?
1: Memang lokasi yang kita pilih ini pertama yang seperti Mbak Pianda sampaikan tadi Mbak, kita jangan selesai nanam nanti kita nggak tahu siapa yang melihara. Nah jadi alhamdulillah di sana memang ada Karang Taruna yang sudah dibentuk, sudah diinisiasi untuk melakukan pemeliharaan lanjutan. Satu itu. Nah yang kedua, secara situasi juga dekat mobilitas, karena kami persiapan ini cuma seminggu. Ya kalau nanti kami kegiatan di Mentok kasihan teman-teman gitu kan. Karena saya habis ini juga sama dengan Mbak Pianda langsung menuju ke sana sampai malam gitu ya, meluncur. Kawan-kawan ribut di mana kawan, saya bilang nanti habis siaran saya ke sana. Nah jadi yang kedua memang kondisi alam di sana perlu perlu contoh, karena maaf Mbak Nopi, di depan itu aktivitas penambangan masih berjalan.
0: Baik.
1: Nah ini mau tidak mau sedimentasi dari ini juga ancaman ya. Nah yang ketiga itu sudah dilakukan penanaman dulunya dan itu cukup berhasil baik. Nah yang keempat yang saya bilang tadi Mbak Novi, kita tidak hanya bisa melakukan ekologi tapi juga harus ada ekonominya. Nah itu merupakan daerah yang dikembangkan oleh Desa Baskara Bakti sebagai desa wisata. Jadi pantai wisata Menuang. Karena besok juga ada kegiatan di samping kita nanam, ada UMKM besok Mbak, ada jalan santai, ada juga lomba mancing.

0: dikembangkan ya.
1: Okay.
0: Makanya saya kemarin sempat ini, saya bilang ini kayu-kayu yang ini, saya bilang jangan tanam kayu, harusnya nanamnya jamu mente gitu.
1: Oh,
0: yeah. Nah, okay. Ke depan kita akan edukasi seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, begitu juga jalan, akses jalan ya. Hmm. Begitu juga lokasi ini sangat-sangat bagus sekali. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau saya ngelihat lokasi mangrove yang sekarang itu, nah edukasinya sangat-sangat bagus sekali karena potensi di situ sekitar 5 hektar lebih mangrove-nya.
1: Okay, ya. Nah, oke, okay. Pak Darman, kita balik ke topik kita karena ini melibatkan generasi kita yang
0: ada komunitas ya. Kita undang, Mbak. Ada beberapa komunitas yang kita undang ini.
1: Oke. Okay. Mengapa ini Pak Darman menjaga mangrove ini berarti menjaga masa depan generasi mendatang? Kalau dari Pak Darman sendiri nanti kalau ke Mbak Fianda saya pengen tanya itu peran masyarakat kita khususnya generasi muda ya dalam upaya pelestarian mangrove-nya. Silakan Pak Darman.
0: Karena gini, Mbak. Kita ini, maaf, generasi kita sekarang ini masih banyak berpikir yang tua-tua ya.
1: Hmm.
0: Ya, masih saya sampaikan ini kan alam ini milik kita.
1: Ya.
0: Dan itu mindset-nya masih.
1: Ya.
0: Nah, padahal kita tahu bahwa alam ini merupakan titipan anak cucu kita.
1: Ya.
0: Jadi tidak ada, jangan lagi kita ini yang namanya titipan dikembalikan dong, gitu, dijaga dong, gitu kan?
1: Jangan dikembalikan di dalam kondisi rusak.
0: Iya, jangan dikembalikan kondisi rusak. Nah, kalau kita tidak melakukan menjaga mangrove ini, kita tidak untuk generasi mendatang. Jadi kita juga menggugah ini ya. Jadi harapan kita ke depan dengan tema ini yang tua-tua yang ini makanya kita mulai sekarang dari bawah ya, dari anak SD, SMP, SMA. Go to school ini nanti itu anak SMP, SMA, Mbak. Jadi mereka itu dari sekarang tahu sebenarnya manfaat dari hutan itu, manfaat mangrove hutan secara ini seperti apa gitu.
1: Oh gitu. Jadi pasca dari kegiatan yang akan digelar besok, tindak lanjutnya nanti ke Bangka Selatan untuk ada kegiatan go to school.
0: Ada juga.
1: Yeah.
0: Nah, jadi sedikit ini juga kita di Bangka Selatan juga nanti ada namanya ngopi bekisah, Mbak. Iya, ngopi bekisah.
1: Yeah.
0: Tapi saya bilang jangan habis ngopi kisah habis, saya bilang. Nah, jadi saya termasuk protes gitu kan. Nah, itu kita akan mengangkat mungkin Mbak Nopi tahu ya. Daerah kemarin ada daerah Bencah dengan Tergam. Lokasinya hulunya Sawarias. Itu kan ada alih fungsi kebun sawit. Nah, besok kita akan ngangkat kisah itu.
1: Baik.
0: Untuk bagaimana tindak lanjut karena itu ada di luar kawasan, ada juga di dalam kawasan. Nah, yang susah ini di luar kawasan. Nah, makanya kita besok gandeng Pemda bagaimana menyelesaikan ini, mempertahankan ini.
1: Siap.
0: Nah, kembali cerita yang tadi, Mbak. Jadi kita ini kan ini cerita sedikit, Mbak. Saya berapa kali bicara di sini. Pak Darman itu saya udah 8 tahun nih Mbak GCRRI.
1: Nah,
0: orang katakan enggak ada manfaatnya. Kenapa? Ustaznya sudah rusak gitu kan.
1: Baik.
0: Nah, tapi padahal kita berpikir gini. Kita menjelaskan aja belum tentu orang ngerti.
1: Iya, apalagi
0: nah,
1: tidak ada.
0: Apalagi tidak ada.
1: Ya.
0: Nah, satu itu ya secara ini. Tapi saya cuma takut nanti siapa tahu Mbak ada rencana masuk surga gitu kan. Nah, kata saya bilang ada rencana karena belum tentu kan. Ada rencana masuk surga. Kalau saya ditanya Pak Darman sebagai penyuluh. Anda tugasnya melakukan penyuluhan di bidang lingkungan maupun di bidang kehutanan. Anda apa yang Anda sudah kerjakan? Saya sudah mengerjakan ini. Nah, masalah keberhasilan ya sudah lillahi ta'ala ya. Nah, tapi ini edukasi ini tetap kita jalankan ya, tetap kita lakukan. Makanya saya bilang seharusnya kita mulai dari bawah sekarang.
1: Baik.
0: Anak SMP, anak SMA ya, kalau Mbak Pianda ini gencarnya di Adiwiyata gitu, Mbak. Nah, karena apa? Ini saya bilang pemahaman dari kecil ini lebih cepat ya. Daripada maaf, kalau orang sudah besar yang sudah fiil. Ya, saya salah santukan contoh itu cara memanfaatkan sampah, Mbak.
1: Oke.
0: Okay, nah, kalau sudah tua, sudahlah katanya urusan orang apa DLH gitu kan. Nah, tapi kalau dia dari kecil diajarkan kayak di Jepang itu udah ini jadi kebiasaan gitu kan. Nah, ini yang mungkin sedikit ya. Sedikit kita bukan kita rubah, kita sedikit-sedikit masuk kegiatan-kegiatan lingkungan ini mudah-mudahan ke depan lebih

0: Okay. Ada perubahan gitu kan. Nah, makanya tadi Mbak Nopi. Jadi kita ini mengamankan generasi mendatang ini, ya itu tadi berarti jangan sampai kita mangrove yang sekarang kita habiskan, ya nanti generasi yang akan datang berpikirlah dia gitu kan. Nah, ini yang harus kita revisi. Baik. Ya.
1: Kemudian saya ke Mbak Fianda. Mbak Fianda, bagaimana peran masyarakat kita khususnya generasi muda dalam upaya pelestarian mangrove ini, Mbak?
2: Baik, dalam apa ya namanya pelestarian mangrove tentu harus ada peran dari seluruh pihak, dari seluruh unsur ya termasuk juga generasi muda. Dari pantauan saya sih kalau permangrovean ini sudah banyak generasi-generasi muda ya yang berpartisipasi ya, seperti di SD Negeri 24 Sungai Liat itu memang dia sudah sekolah adiwiata nasional, dia punya plot sendiri Mbak Novi di Pantai Takari. Jadi itu merupakan edukasi, tempat dia mengedukasikan anak-anak SD-nya gitu. Bahwa mereka sudah dikasih plot sendiri di Pantai Takari untuk SD 24 memelihara mangrove gitu. Nah, kemudian selain itu juga banyak relawan-relawan lain ya, seperti Green Generation yang punya program juga penanaman mangrove, kemudian Green Leader Indonesia. Sekolah Adiyata tentunya selain dari SD Negeri 24, kemudian ada Fordas ya Pak Darman ya. Kemudian ada juga relawan-relawan yang tergabung dalam KKMD, kelompok kerja mangrove daerah. Terus juga KKMD ini mempunyai program Mangrove Goes to School. Jadi memang belum menyebar ke seluruh Provinsi Bangka Belitung. Jadi hanya terlihat baru di area Pangkal Pinang, Sungai Liat gitu ya, kita baru melihatnya. Namun anggota-anggota atau member-member dari kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi merupakan gabungan sih sebetulnya dari seluruh kabupaten. Jadi harus adalah bibit-bibitnya yang bisa menebarkan atau dia mempunyai mereplika kelompok baru di tempatnya seperti itu. Nah, okay. Itu sih yang kami harapkan. Jadi sudah terlihat kecintaan-kecintaan atau kepedulian generasi sekarang ini untuk ke arah lingkungan terutama juga di mangrove, Mbak Novi.
1: Oke, Mbak Fianda, kalau masyarakat ingin menanam atau menjadi relawan pelestarian mangrove, bagaimana caranya nih Mbak? Apakah ada komunitas atau program yang bisa diikuti oleh masyarakat umum? Begitu?
2: Tentu banyak komunitas ya, Bapak Ibu boleh juga berkoordinasi juga dengan kita, mungkin komunitas apa sih gitu ya, yeah. Bagaimana menjalinnya, kemudian bibitnya dari mana, boleh nanti kita ya Pak Darman ya, kita sangat boleh. Terbuka sekali dengan program-program seperti itu, atau nanti kolaborasi sama kita. Kita kan ada program penyuluhan kampanye, program pendampingan gerakan, program peningkatan kapasitas lembaga, nah semua bisa masuk. Ada lembaga masyarakat yang ingin berkecimpung di lingkungan hidup atau ini kita bisa bantu. Kemudian ada masyarakat, ada sekolah atau generasi muda yang ingin berkecimpung atau menanam mangrove, kita juga bisa bantu seperti itu Mbak Novi. Berkomunikasi aja dengan kita dan kita akan infokan kira-kira berkolaborasi dengan kelompok mana atau komunitas mana seperti itu, atau sama kita sendiri ya Pak Darman di dinas seperti itu.
1: Iya, siapa tahu Pak Darman dari perbincangan kita di kesempatan sore hari ini nanti ada yang pengen bentuk LSM khusus bergerak di bidang lingkungan hidup khususnya mangrove ini. Nah, boleh silakan konsultasi nanti dengan Pak Darman.
0: Iya,
1: dengan Pak Darman dan juga boleh. Mbak Fianda seperti itu.
0: Mungkin ini tambahan Mbak, mungkin Mbak Fianda lupa tadi. Sebenarnya gini, komunitas masyarakat itu banyak yang mau,
1: betul.
0: Ya. Tapi begitu kita bicara, Pak, kami tidak ada duit katanya.
1: Nah itu,
0: itu biasanya gitu.
1: Anggarannya
0: jadi
1: mana,
0: jangan
1: Pak?
0: Jangan berpikir sebenarnya duit kita untuk polu itu ada 22 triliun, kata Pak Menko Pangan.
1: Iya.
0: Dan itu harus dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup kehutanan yang ada di negara Indonesia ya, NKRI.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang sudah dibuka namanya Badan Layanan Dana Layanan Masyarakat dari BDLH ya. badan lingkungan hidup ini. Itu kemarin sekarang sudah masuk B3, B4 Mbak ya? Ya. Kemarin sudah sosialisasi 4, ya, 4. Nah, Bangka Belitung kalau nggak salah baru ada 2 yang dapat.
1: Oke.
0: Ya, baru ada 2 kemarin, itu pun baru sosialisasi dan ngajak masyarakat ya. Nah, ini sebenarnya dananya lumayan besar, Mbak. Satu kelompok itu 50 juta.
1: Wow.
0: Iya. Nah, itu tinggal kita sebenarnya mengkondisikan, kita ada sosialisasi, ada penanaman mangrove, ada juga untuk energi, ada juga untuk penghijauan, ada untuk rehabilitasi, banyak itu. Ada kalau enggak salah 8 kegiatan ya.
2: Untuk sampah ya, Pak.
0: Ada juga sampah. Nah, kemarin sempat yang guru-guru SMA juga, nah, Pak, kami ini ngembang gak dari wiata nih, susah duit katanya. Saya bilang itu ada dana layanan masyarakat itu bisa untuk sekolah. Masa, Pak? Ya. Nah, saya bilang bukan masa, ini benar saya bilang. jadi itu sebenarnya yang kita kejar. Karena ada itu kalau daerah Jawa udah banyak ya.
1: Baik.
0: Nah, yang kita memang belum begitu gencar ya dipromosikan karena memang dari kementerian langsung. Tapi insya Allah kita akan sampaikan. Nah, yang kedua memang saya ini agak sedikit nyeleneh Mbak Nopi. Saya minta kita alhamdulillah komunitas ini mudah-mudahan besok ada ini kita akan sharing. Bukan hanya lakukan sesuatu yang satu hari, tapi kita harus melakukan sesuatu yang memang ada manfaat ke depan.
1: Iya.
0: Nah, maksud saya sampaikan kemarin ada beberapa di Pepilengsi ya.
1: Iya.
0: Saya bilang base camp kalian di mana?
1: Oke.
0: Ya, Pak, di dinas. Nah, seharusnya saya bilang itu kayak beca.
1: Baik, punya markas sendiri.
0: Iya. Jadi kalau orang mau, oh, beca apa? Tentang sampah, tempat ngolah sampahnya ada.
1: Iya.
0: Nah, nanti Kopiko itu komunitas pencinta mangrove. Saya bilang harus sebenarnya kalian punya lokasi yang kalian pelihara.
1: Betul.
0: Jadi kalau orang mau edukasi, bawa ke lokasi kalian gitu.
1: Iya, ini loh mangrove kami.
0: Ini mangrove kami gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang enggak salah sih kita ngajak orang memelihara ini menanam di tempat orang gitu kan enggak salah memang.
1: Iya.
0: Tapi alangkah bagusnya kalau kita juga sudah punya.
1: Baik.
0: Pak, katanya bisa enggak ini? Saya bilang kita kerjasamakan dengan HKM-HKM yang ada di Bangka Belitung.
1: Baik.
0: Lokasi kita banyak, ada 53.000 hektar saya bilang. Nah, ini yang mungkin belum begitu ini ya. Memang masih dalam tanda kutip Mbak Nopi, kita masih maaf seremonialnya masih tinggi, tapi mudah-mudahan ke depan kita akan sedikit kurangi gitu kan. Tapi yang kita butuhkan adalah aksi. Nah, makanya saya Gutu School ini, kebetulan saya ini disuruh lah 14 tahun saya enggak ngurus PPTK, ini ngurus PPTK. Saya bilang saya mau kegiatan itu, tapi setelah kegiatan saya minta aksinya apa.
1: Baik.
0: Nah, kalau dia aksi nanam pohon, ya kan? Itu kalau disuruh nanam 50, saya bilang kalau hidupnya 40 ini hidupnya 40 itu berhasil.
1: Oke.
0: Tapi kalau matinya yang 40, nah berarti kita perlu pertanyaan. Nah, itu. Ya, jadi ke depan saya minta aksinya gitu.
1: Oke,
0: nah, ada juga ini nanti ada lomba mutik sampah ya. Ada mutik sampah juga Mila dan mutik sampah. Nanti kita dorong ke sana nanti bukan hanya selesai ambil mutik, tapi ke depan mereka ada inovasi bagaimana sampah ini lebih bernilai gitu.
1: Okay,
0: nah,
1: baik.
0: Ini mungkin.
1: Nggak kerasa kita sudah berada di penghujung acara pendengar ya di acara Green Radio ini dan sedikit closing statement kita, Pak Darman, apa nih pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung khususnya generasi muda agar semakin peduli dan ikut menjaga kelestarian hutan dan mangrove? Mungkin nanti juga Mbak Fianda juga ya. Baik, silakan.
0: Saya cuma pesan. Pertama, seperti semboyan kami yang sering kami sampaikan, Mbak, kalau Anda tidak bisa memelihara, tidak bisa menanam, jangan merusak.
1: Okay.
0: Nah, yang kedua, kami akan berusaha ya, berusaha memberikan edukasi dan sebagainya. Mudah-mudahan besok kita menjaga mangrove ini untuk menjaga generasi yang akan datang. Paling tidak kita tercipta kolaborasi ya. Kolaborasi yang sama, visi yang sama, misi yang sama untuk bumi Bangka Belitung yang lebih baik.
1: Oke. Kalau dari Mbak Fianda sendiri, Mbak, silakan.
2: Baik, boleh idem nggak?
1: Nggak boleh idem. Apalagi copy paste juga nggak boleh.
2: Siap. Jadi sesuai dengan tagline kita ya Pak Darman, bahwa menjaga mangrove mengamankan generasi mendatang. Jadi berbicara generasi artinya di sini perlunya peran generasi muda. Yuk kita sama-sama, yuk generasi muda. Kalau bagian saya generasi muda ini, nah ayo generasi muda mungkin di luar sana yang belum peduli, mari kita peduli mencari tahu apa sih mangrove, manfaatnya apa, kemudian dampaknya ketika kita tidak peduli itu apa, dan untuk masa depan generasi-generasi anak cucu itu seperti apa. Nah jadi mari kita sadar ya, mari bertobat kalau kata Pak ini Pak
0: tobat ekologis.
2: Menteri tobat ekologis bersama-sama seperti jadi menyadari dulu apa yang sudah kita tinggalkan atau kita lupakan atau kita rusak. Kita sadari bahwa itu tidak betul. Mari kita melangkah untuk ke jalan yang lebih benar gitu untuk lingkungan kita. Yeah. Seperti itu ada aja Mbak pesannya untuk generasi muda.
1: Oke, makasih Mbak Fianda ya sudah bergabung bersama kita by phone. Sukses selalu Mbak Fianda ya.
2: Baik. Amin sama-sama.
1: Oke, dan juga Pak Darman, makasih sekali nih
0: sama-sama,
1: sudah
0: Mbak Nopi.
1: Sharing hari ini. Mudah-mudahan acaranya besok lancar ya Pak Darman ya.
0: Amin. Yeah. Mudah-mudahan besok lancar semuanya gitu ya.
1: Iya, jadi setelah ini Pak Darman langsung on the way menuju ke Desa Baskara begitu ya untuk suksesnya kegiatan besok. Ini kalau panitia ini pasti kayak gini ya, sibuk ya. Dan juga yang pasti ya pendengar, mudah-mudahan Anda juga bisa sinergi di lain waktu bersama kami dalam acara Green Radio. Next, setelah ini nanti Pak Darman hasil setelah kegiatan kita besok ya di Desa Baskara, karena ada momen lanjutan nanti Go to School yang akan digelar di Bangka Selatan, mungkin bisa di-share lagi kepada masyarakat kita. Siap. Ya Pak Darman ya. Oke, sukses selalu Mbak. Dan kita akhiri acara Green Radio. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, baik pendengar, kita tinggalkan ya satu lagu yang baru saja Anda dengarkan, Angela Peters dengan Rindu Pendengar. Dan kali ini saya beralih dulu ke informasi yang akan hadir menemani Anda, ya, mengenai KPK yang menahan 3 tersangka pemberi suap dana hibah Pokmas Jatim. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 tersangka baru pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur. Ketiganya pihak swasta yang diduga memberikan uang pada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya atau AY dari Kabupaten Pasuruan, kemudian M. Fatullah atau MF dari Kabupaten Pasuruan, dan Ra Wahid Ruslan atau RWR ya dari Kabupaten Bangkalan. Pendengar, jadi disampaikan Taufik, ketiga tersangka ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B tipikor Jo KUHP. Selain itu penyidik juga menerapkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan konstruksi perkara yang disidik. Pendengar, selain melakukan penahanan, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Muhammad Mahrus atau M, namun yang bersangkutan menyampaikan konfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan karena telah memiliki agenda lain. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama pimpinan fraksi menemukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi ini kemudian direkap oleh Sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota dihimpun. Hasil pembagian kemudian direkap Sekretaris DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota dihimpun. Dari mekanisme tersebut, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019-2022. Koordinator lapangan kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal dana hibah kepada pemerintah daerah. Setelah dana cair, mereka diwajibkan menyerahkan komitmen fee 20-25% melalui Anwar Sadat, Bagus Wahyudiono, atau membiayai kebutuhan pribadinya. KPK juga menemukan praktek pemotongan dana hibah oleh para koordinator lapangan sebesar 20-30%. Akibatnya, dana yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat hanya berkisar 55-70% dari nilai anggaran semula. Dalam pengembangan perkara, ketiga tersangka ini diduga melakukan pengongsian. Jadi pengongsian ini dilakukan agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah 14,8 miliar. Ra Wahid Ruslan diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi hibah 28,9 miliar. Pendengar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah sebesar 24 miliar. Jadi secara keseluruhan, Anwar Sadat melalui Bagus Wahyudiono diduga menerima 6,9 miliar dari ketiga tersangka tersebut. Jadi dalam penyidikan, KPK telah menyita aset milik Anwar Sadat dan Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar. Aset yang disita meliputi tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga atau GOR, stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE, serta sejumlah properti yang tersebar di Surabaya, Malang, Probolinggo, Banyuwangi, Mojokerto, dan Pasuruan. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, yang sebelumnya KPK telah menetapkan 21 tersangka. Terdiri atas 4 tersangka penerima suap, serta 17 tersangka pemberi suap dalam perkara pengurusan dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur periode 2019-2022. Nah, itu pendengar informasi yang baru saja kami hadirkan mengenai KPK tahan 3 tersangka pemberi suap dana hibah Pokmas Jawa Timur. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, selamat sore untuk pendengar yang masih mobile ya, mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Mungkin Anda juga sedang
dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, atau ada tempat tujuan yang hendak Anda tuju ya, berkaitan dengan kegiatan pribadi Anda, atau juga mungkin mengunjungi kerabat dan keluarga, atau sekedar untuk menikmati plesiran ya bersama keluarga. Berhati-hati berkendara, mudah-mudahan Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan kami pun masih akan menemani Anda dalam rangkaian lagu-lagu hiburan. Juga selamat sore untuk Pak Darman ya, yang on the way sekarang menuju ke Desa Baskara. Ya, mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan ya Pak ya, sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kita lanjut kembali, kali ini ada 420 Mangu Fit Carita Utami, dan nanti juga akan saya hadirkan rangkaian informasi-informasi lainnya. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Satu RRI Sengalian Bangka Belitung, kita lanjutkan kembali untuk informasi-informasi lain ya, bagi Anda yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sengalian Bangka Belitung. Dan kali ini pendengar, kita berlari lagi ke rri.co.id pendengar, dan berikut ada informasi internasional. Oman dan Iran bahas keamanan pelayaran Selat Hormuz, pendengar. Delegasi Oman tiba di Teheran untuk membahas pengelolaan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Pembahasan ini difokuskan pada mekanisme navigasi di jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Dilansir kantor berita IRNA, kunjungan delegasi Oman merupakan bagian dari konsultasi yang terus berlangsung antara dua negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Abdul Saidi. Ya, melansir dari Al Jazeera, Sabtu 25 Juli 2026, pembicaraan telepon membahas situasi di Selat Hormuz, dan Iran belum mengungkapkan rincian usulan yang dibahas, namun menegaskan tetap terbuka untuk mengelola Selat Hormuz bersama Oman. Di sisi lain, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menolak gagasan

Sementara itu, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan meski upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali MOU terus dilakukan. Jadi, kesepakatan tersebut sebelumnya gagal diterapkan akibat perbedaan pandangan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Nah, itu pendengar informasi sekali lagi untuk Anda mengenai Oman dan Iran bahas keamanan pelayaran dari Selat Hormuz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. 4. Manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. 5. Hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. 6. Ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya lanjut lagi nih untuk menghadirkan informasi untuk Anda pendengar. Dan kali ini masih dalam sajian informasi sore. Dan berikut ini kita berlanjut ke PBB yang laporkan 2/3 warga Gaza alami krisis pangan, pendengar. Ya, dari Gaza, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih menjalani kerawanan pangan akut. Laporan ini berdasarkan data dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita WAFA, Sabtu 25 Juli 2026, kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Dalam pernyataan bersama, Ketua Badan PBB menyebut jumlah warga yang mengalami kerawanan pangan akut menurun. Jumlah ini menurun sekitar 1,6 juta orang atau 77% populasi pada akhir tahun lalu, sekitar 1,4 juta orang saat ini. Meski demikian, sekitar 212 ribu orang masih berada pada fase darurat atau fase 4 dalam Integrated Food Security Pest Clarification atau IFC. FAO dan UNICEF juga memperingatkan sekitar 74 ribu anak diperkirakan membutuhkan pengobatan. Adapun sistem IFC membuka tingkat kerawanan pangan dalam 5 fase. Fase ketiga hingga keempat menunjukkan kondisi kerawanan pangan akut, sedangkan fase 5 menandakan terjadinya bencana kelaparan. Puluhan ribu anak membutuhkan pengobatan akibat malnutrisi akut selama 1 tahun ke depan. Selain itu, sekitar 25 ribu perempuan hamil dan ibu menyusui diperkirakan memerlukan dukungan gizi. PBB juga melaporkan banyak warga terdampak tinggal di wilayah yang berbatasan dengan garis kendali militer Israel, dan akses ini terhadap bantuan kemanusiaan dan layanan dasar di kawasan tersebut masih sangat terbatas sehingga memperburuk kondisi masyarakat. Nah, itu mendengar informasi untuk Anda mengenai PBB yang laporkan 2/3 warga Gaza alami krisis pangan.

Baik, peringat hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita, dan selanjutnya menemani sore Anda, peringat kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu religi.

Lagu religi yang baru saja kita dengarkan Opik dengan Sallallahu Ala Muhammad mengakhiri pilihan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya menemani sore Anda yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kami informasikan tanda waktu berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yaitu pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk kesempatan sore hari ini akan ditemani bersama dengan Qori Yusuf Mujarobi yang akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib. Masih bersama dengan kali ini bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang akan berkumandang pada pukul 18:06. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan pengajian Air Suci Al-Quran.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Saya akan temani Anda dalam sajian acara kita, yaitu lagu-lagu hiburan peneman Anda menikmati suasana istirahat di kesempatan malam hari ini. Dan juga mungkin saat sekarang untuk Anda yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghribnya, dan saat sekarang tengah menikmati suasana santai terlebih dahulu sebelum nanti akan melanjutkan kembali ibadah sholat isanya. Dan kali ini dari studio Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kami hadirkan lagu-lagu hiburan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan selanjutnya pendengar sekali lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta pendengar untuk mengikuti rangkaian acara kita selanjutnya yaitu Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dikeluarkan samping juga tentunya untuk lebih meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual blade. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Papitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muni Ali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliet Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita dan selanjutnya menemani Anda malam hari ini saya akan hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita di samping juga bagi Anda yang saat sekarang memantau siaran kami. Terlebih dahulu kita akan dengarkan ya mimbar agama Hindu pendengar, dan untuk malam hari ini mimbar agama Hindu kita dengan judul Menjadi Umat Hindu Tidak Harus Hafal.

Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiswata. Om Wiswani Dewa Sawitar Duritani Parasuwa Yad Badram Tanaswa. Om. Om Swastiastu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dalam acara siaran Mimbar Agama Hindu. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atas asungkerta wara nugrahanya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan tema Menjadi umat Hindu tidak harus hafal ayat atau mantra, tetapi memahami dan mengamalkannya. Semoga apa yang kita dengarkan bersama menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan serada dan bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Para pendengar yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman, tidak sedikit umat Hindu yang merasa kurang percaya diri ketika mengikuti persembahyangan. Ada yang berkata, "Saya belum hafal mantra." Ada pula yang merasa malu karena tidak mampu mengucapkan sloka-sloka dalam bahasa Sanskerta. Akibatnya, sebagian orang menganggap dirinya belum menjadi umat Hindu yang baik. Pertanyaannya, benarkah menjadi umat Hindu harus hafal banyak mantra? Jawabannya adalah tidak. Menghafal mantra memang sangat baik. Menghafal sloka juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kitab suci. Namun agama Hindu tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh banyaknya ayat yang dihafal. Yang jauh lebih penting adalah memahami ajaran itu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan ajaran dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 21. Yad yad acarati stretas tad tad ewetaro jana sayat pramanam kurute lokas tad anuwartate, yang artinya apapun yang dilakukan oleh orang yang mulia, itulah yang akan diikuti oleh masyarakat. Standar yang ia tunjukkan akan menjadi teladan bagi orang lain. Sloka ini menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukanlah banyaknya hafalan, melainkan perilaku yang dapat menjadi teladan. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai seorang yang mampu melafalkan banyak mantra tetapi masih mudah marah, suka menyakiti orang lain, atau tidak jujur. Sebaliknya, ada pula orang yang belum hafal mantra tetapi hidupnya penuh kasih sayang, suka menolong, menghormati orang tua, rajin bekerja, serta menjaga kerukunan. Menurut ajaran Hindu, perilaku yang demikian justru mencerminkan pelaksanaan Dharma. Kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 mengajarkan Karma nyewa dikaraste ma palesu kadacana ma karma pala heturbur ma tesango stua karmani, yang artinya engkau hanya berhak melakukan kewajibanmu tetapi tidak berhak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama, dan jangan pula engkau menghindari kewajiban. Sloka ini mengingatkan bahwa yang dinilai adalah pelaksanaan Dharma melalui tindakan nyata. Pendengar RRI yang saya hormati, dalam agama Hindu terdapat ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik disebut manacika, berkata yang baik adalah wacika, berbuat yang baik disebut kaiko. Bila seseorang mampu menjaga pikirannya tetap bersih, tutur katanya santun, dan perilakunya bermanfaat bagi sesama, sesungguhnya ia telah menjalankan inti ajaran Hindu. Begitu pula,
Ajaran Trihita Karana, yaitu membangun keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam manusia. Semua itu tidak membutuhkan hafalan yang banyak, tetapi membutuhkan kemauan untuk melaksanakannya. Para pendengar yang berbahagia, Kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 memberikan pelajaran yang sangat indah. Sloka ini berbunyi, Patram puspam palam toyam, yome bhaktya prayacati, tad aham bhaktyu pahritam, asnami prayatat manaha. Yang artinya, siapapun yang mempersembahkan kepadaku dengan penuh bakti sehelai daun, setangkai bunga, sebutir buah, atau seteguk air, persembahan yang dilakukan dengan hati yang tulus itu akan aku terima. Tuhan tidak mengatakan bahwa persembahan harus disertai hafalan mantra yang sempurna. Yang ditekankan adalah baktia, yaitu ketulusan hati. Artinya, ketulusan lebih utama daripada kepandaian menghafal. Karena itu, apabila kita datang ke pura dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur dan niat untuk berbakti, maka persembahan kita tetap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Para pendengar sekalian, mantra memiliki fungsi yang sangat luhur. Mantra membantu memusatkan pikiran. Mantra membantu menyucikan batin. Mantra membantu membangun hubungan spiritual dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itu, mantra tetap penting untuk dipelajari. Namun jangan sampai muncul anggapan bahwa orang yang belum hafal mantra berarti belum layak sembahyang. Justru dengan rajin sembahyang, mendengarkan mantra, mengikuti pembinaan keagamaan, dan belajar sedikit demi sedikit, lama-kelamaan mantra itu akan kita kuasai. Agama Hindu adalah agama yang sangat menghargai proses belajar. Tidak ada kata terlambat, tidak ada batas usia untuk mulai belajar mantra. Yang terpenting adalah kerendahan hati untuk terus belajar. Kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 38 mengatakan, Nahi jnanena sadrisam. Pawitram iha widyate. Artinya, di dunia ini tidak ada yang lebih menyucikan daripada pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud bukan sekedar hafalan. Pengetahuan adalah pemahaman yang mengubah cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak menjadi lebih baik. Para pendengar RRI yang saya hormati, marilah kita membangun kehidupan beragama yang lebih bijaksana. Jangan mengejek saudara kita yang belum hafal mantra. Jangan pula merasa rendah diri karena belum mampu mengungkapkan dengan sempurna. Mari saling membimbing. Mari saling menguatkan. Mari saling bersama. Karena sesungguhnya, agama Hindu mengajarkan kasih sayang, bukan perlombaan hafalan. Bila hari ini kita baru hafal satu mantra, syukurilah. Besok belajar satu lagi yang penting. Setiap hari kita berusaha menjadi manusia yang lebih jujur daripada kemarin. Lebih sabar daripada kemarin. Lebih peduli kepada sesama daripada kemarin. Itulah makna belajar agama yang sesungguhnya. Para pendengar yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang Hindu bukan diukur dari banyaknya mantra yang dihafal, melainkan dari sejauh mana ajaran suci itu hidup dalam dirinya. Ketika kita berkata jujur, sesungguhnya kita sedang melafalkan mantra melalui ucapan. Ketika kita menolong sesama, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan yadnya. Ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang memuliakan ciptaan Tuhan. Dan ketika kita hidup penuh kasih kepada semua makhluk, dan saat itu kita benar-benar menjalankan ajaran Sanatana Dharma. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa membimbing langkah kita agar terus bertumbuh dalam serada, bakti, pengetahuan, dan pengalaman Dharma. Akhir kata saya ucapkan,
Om Santi Santi Santi Om.

selanjutnya menemani Anda malam hari ini, kami akan hadirkan dulu ya pilihan lagu hiburan. Dan pastinya untuk pendengar kami yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1, lagu-lagu hiburan akan hadir hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ingat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Peringat, terima kasih untuk kebersamaannya sudah mendengarkan acara kita sejak tadi ya. Dan mudah-mudahan kita bisa sua lagi di lain kesempatan. Dan saya Novi pamit undur dari udara, selain ini nanti ada rekan saya lain, ada rekan Dudi yang akan menemani Anda hingga berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Rina, boleh tanya nggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum, anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh, anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah, anak-anakku yang baik, moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Malam hadir kembali menyapa Anda di edisi 25 Juli 2026 bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Tentunya untuk Anda jangan berpindah kemana-mana, karena tentu ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan ragam pilihan informasi di Bangka Belitung Malam.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Masih di Bangka Belitung Malam, pendengar, satu pilihan informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Lansir dari portal rri.co.id, pendengar, terkait dengan Satpol PP Pangkal Pinang ini tertibkan PKL di atas trotoar dan juga badan jalan. Setan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pangkal Pinang ini akan terus melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mendirikan bangunan permanen di atas trotoar maupun di sepanjang ruas jalan. Pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pangkal Pinang, Dedi Sudarmadi, mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Ia menjelaskan sebelum tindakan penertiban dilaksanakan, pihaknya telah memberikan tahapan peringatan kepada para pedagang, mulai dari surat peringatan pertama hingga surat peringatan kedua. Menurutnya, penataan kawasan akan terus dilakukan tanpa batas waktu tertentu hingga Kota Pangkal Pinang menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dedi menyebutkan pemerintah tidak melarang masyarakat mencari nafkah dengan berjualan, namun para pedagang diminta untuk tidak mendirikan bangunan permanen yang memanfaatkan trotoar maupun badan jalan karena dapat mengganggu kepentingan umum dan melanggar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pendengar, Nopri, salah satu masyarakat, berharap dengan adanya penertiban tersebut dapat membuat kota lebih tertata dan juga rapi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Belitung malam pendengar, dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan sektor pertambangan timah dan perkembangan atau perkebunan kelapa sawit. Ini terus menjadi penopang utama kinerja ekspor sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bangka Belitung. Meski sempat mengalami tren negatif pada periode sebelumnya, penerimaan dari sektor komoditas unggulan ini mencetak lonjakan signifikan pada tahun ini. Kepala Direktorat Jenderal Pajak DJP Bangka Ika Renang Tias mengatakan, lonjakan pertumbuhan sektor penerimaan tahun ini dipicu oleh efek pemulihan dari nilai pertumbuhan yang sempat minus pada tahun lalu. Ika memaparkan berdasarkan substansi data komoditas, kelapa sawit menjadi salah satu penopang penerima sektor pajak yang melaju tinggi, melengkapi performa ekspor komoditas utama daerah. Sementara ahli pertama periksa bea dan cukai Pangkal Pinang, Agung Hermawan, mengatakan struktur ekspor Provinsi Bangka Belitung secara statistik masih didominasi penuh oleh timah batangan. Bea cukai menekankan pentingnya menjaga iklim perdagangan bebas ilegal untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal dengan memastikan seluruh aktivitas perdagangan luar negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pendengar, ekspor yang legal dan tercatat resmi akan langsung memperkuat cadangan devisa serta mendorong optimis komunikasi dan pembangunan ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan DJPB Bangka Belitung M. Mupti Arkan mengatakan, sektor pertambangan dan pertanian atau perkebunan diikuti sektor transportasi dan logistik merupakan tulang punggung ekonomi Bangka Belitung. Kenaikan harga timah di pasar global secara otomatis mengenjot pendapatan ekspor daerah. Dan Mupti menjelaskan perlakuan pajak ekspor atau PPA saat timah diekspor, tarif PPH atau PPN yang dikenakan adalah 0%. Sehingga kontribusi angka realnya tidak langsung muncul sebagai penerimaan pajak domestik dalam jumlah yang besar. Sinergi antara tingginya harga komoditas timah dunia dan pulihnya industri kelapa sawit menjadi modal kuat bagi Bangka Belitung untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus mengawal dan memudahkan aktivitas ekspor legal demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar program Masa 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Ruang Rindu hadir kembali menyapa Anda pendengar. Hari ini malam minggu, malam yang panjang untuk kita ya bersilaturahmi ya, dan tentu saling sapa melalui udara. Malam hari ini kita nostalgia ya, mungkin nostalgia masa-masa muda dulu. Apa yang paling dirindukan di malam minggu ya? Apakah karena besoknya libur jadi rindu terus dengan malam minggu, atau mungkin teringat dengan cerita masa muda dulu, atau seperti apa? Silakan bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau di WA 0811717911. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, mantap. Ada Bude Sumi ya. Ya, Bude Sumi apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang Ari, Pak Rudi nih.
0: Dudi.
1: Bang Dudi.
0: Iya.
1: Kamu sehat selalu sayangku.
0: Oke, Dimu luar biasa sehat. Mantap, alhamdulillah. Mantap, sehat juga Bude.
1: Amin, dapat sehat lahir batin ya sayangku.
0: Iya, bener. Lagi ngapain ini malam minggunya?
1: Santai lah.
0: Santai ya. Oke, kalau Bude yang paling dirindukan di malam minggu tuh apa sih sebenarnya?
1: Dikunjungi pacar lah.
0: Oh, dulu ya sering dikunjungi pacar.
1: Kali
0: ya.
1: Kali apel mau minggukan mesra tuh. Jalan-jalan, nonton film.
0: Oh, kan? iya. Kalau di apel biasanya dibawain apa? Martabak?
1: Enggak lah, enggak pernah sih.
0: Enggak pernah dibawain apa-apa?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Yang penting dia datang udah mesra, ada sayangnya sama aku.
0: Oh, mantap ya. Dulu sering ini enggak? Apa namanya, jalan-jalan juga enggak kalau malam minggu?
1: Jalan atuh nonton film. Zaman dulu kan ada bioskop. Ada bioskop Maret, Surya, Garuda kan.
0: Oh, banyak dulu bioskopnya ya.
1: Jadi nonton film tinggal milih mau film apa, kita ke sana gitu.
0: Iya, berarti paling dirindukan tuh masa-masa itu ya. Oke. Siap kalau begitu Bude. Mau lagu apa Bude malam hari ini?
1: Lagunya dari Laura Drakel ya.
0: Laura
1: Jembatan Telah Patah.
0: Laura Drakel, Jembatan Telah Patah. Oke.
1: Boleh.
0: Ntar kita lihat dulu ya, Bude ya. Siapa tadi?
1: Laura.
0: Laura Drakel. Jembatan
1: sudah patah.
0: Jembatan sudah patah. Oke, siap. Oh, ya? Lagunya tahun 2023 ya, Bude ya. Ada nggak ya, yang
1: kan, udah lawas tuh.
0: Lagu yang lebih lawas lagi di tahun 2000 ke bawah, ada nggak opsinya Bude mungkin?
1: Apa ya? Ada.
0: Apa?
1: Dari Sultan.
0: Sultan, judulnya?
1: Cinta di mana kini?
0: Cinta di mana kini? Di mana kini ya Sultan ya?
1: Iya.
0: Oke, masuk, silakan Bude.
1: Salam-salamnya Bang Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu. Baba Ramadan di Papua, Bang Jais di Riau ya. Buat Ayu di Maluku, Jupaiza di Sengir, ya suami di Puput ya. Bang Leman di Tanggamus, ada Bang Jente ya di Belitung Timur, Ria juga, Maria di Utatunu ya. Ada Julia, spesial buat Ibu Korea ya.
0: Boleh, Pak silakan.
1: Alek, Bunda Rindu di Ampuh ya. Bagian Arif, Reza juga di Pangkal Pinang, Bu Lin ya. Ada Bang Panji di Pasger ya. Buat Mbak Triono juga di Simulanti ya. Atau Bertin, buat atau Dahlan ya di Bangka Barat. Ada Bang Yokta. Bang Yokta lagi sakit Bang Rudi.
0: Oh, cepat sembuh.
1: Katanya jatuh dari pohon cempedak.
0: Waduh, hati-hati Bang.
1: Kaki sebelah kanan, kata apa tadi ceritanya dari bapak yang di Bangka Barat, siapa tadi ya? Atau Dahlan ya cerita tadi. Semoga Bang Yokta cepat sehat ya.
0: Amin.
1: Bisa bergabung lagi sama kita.
0: Amin.
1: Buat siapanya yang di Bangka Tengah, ada Pak Aljadin ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak Aljadin ya. Buat siapa lagi nih? Buat Ambera ya. Buat Niko. Buat Nur Hadi juga ya.
0: Siap.
1: Buat siapa? Bapak Brand Bapak 6 Megalau juga di Armas ya. Buat semua Bang Rudi ya.
0: Oke, okay, siap. Oh, makasih.
1: Buat Irwan di Air Kantung ya. Nggak lupa aku. Buat Bang Pan. Bapak siapa lagi? Lupa aku satunya. Oh iyalah, buat semua-semua aja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Bapak Rudinya sama bertugas.
0: Makasih, Budi.
1: Pulang hati-hati ya, sayangku.
0: Oke, okay, siap, makasih.
1: Semoga mereka sehat selalu ya.
0: Amin, ya
1: Allah. Hutan nampak di tumbuhlah lalang.
0: Siap, cakep.
1: Lalaku cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bu Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Rudi yang ganteng dan santun. Oke, pulang hati-hati ya sayangku.
0: Oke, siap. Terima kasih, Budi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Budi, di Parit Lalang, Pangkal Pinang. Sudah bergabung ya, luar biasa. Ya, semangat terus ya kalau Budi ya. Di belakangnya, halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oi, ada Bang Alex di Air Bara. Kabar ya, baik, Bang Alex.
2: Apa kabarnya, Budi?
0: Alhamdulillah Pak Alex sehat. Iya, Pak Alex sehat ya.
2: Kenapa?
0: Pak Alex juga sehat ya.
2: Sehat.
0: Oke. Oh, lagi batuk, gak sehat dong berarti.
2: Ngomongnya pinter-pinter pula ngomongnya
0: batuk. Oh, batuk kenapa itu?
2: Kalau gak pinter ngomong nanti kita batuk.
0: Oh, gitu. Oke deh, kalau begitu. Siap, malam ini ngapain nih kegiatannya nih?
2: Caranya mau main gaple tadi itu, tapi dibatal dulu.
0: Oh, dibatal dulu.
2: Kalau minggu ini ada bantuan dan telepon.
0: Oh iya iya, istirahat dulu berarti ya. Nah. Iya iya iya. Kalau Alex yang paling dirindukan di malam minggu itu apa kira-kira?
2: Harus ketemu.
0: Oh, ketemuan gitu?
2: Nah, ketemu yayangnya malam minggu.
0: Oh iya iya iya.
2: Dulu kan.
0: Oh iya. Mit apa ya, kopi darat ya.
2: Nonton ke bioskop.
0: Oh.
2: Tapi orangnya, betul saya ini listrik orangnya. Saya mau nonton sama cewek pulangnya jalan kaki. Dari pandangan anjing-anjing itu, tinggal di gua anjing dan aku langsung meluk kita itu.
0: Waduh. Jadi manfaatkan situasi berarti ya.
2: Ada marah tuh, banyak kemungkinan gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Ada anjing, jadi saya jalan kaki itu langsung anjingnya kita nih. Bos kita jendri takut kan belum kita cepat tuh.
0: Oh, dulu jalan kaki ya?
2: Jalan kaki.
0: Wah.
2: Kalau malam minggu saya nggak mau jalan kendaraan.
0: Iya.
2: Enaknya.
0: Biar lebih ini ya, lebih romantis.
2: Ya jalan-jalan belakang rumah tuh ada anjing kan? Anjing langsung ceweknya tuh pegang saya takut.
0: Iya. Jadi penyelamat berarti ya? Wah, boleh lah ya. Oke deh, kalau begitu Pak Alex, mungkin ada lagu kenangan, silakan.
2: Lagunya surat Tommy J. Pisa ya.
0: Yes, Tommy J. Pisa yang mana?
2: Surat buat kekasih.
0: Surat
2: buat kekasih.
0: Buat kekasih, ya, Tommy J. Pisa.
2: Mantap lagunya Duti.
0: Oke, siap.
2: Ada enggak Duti?
0: Entar, surat buat kekasih. Tommy ya.
2: Kamu jadi bisa.
0: Ih, sebentar. Surat untuk kekasih, siap.
2: Ah, itulah.
0: Lanjut.
2: Salamnya buat Budi Sumi ya. Pak Irwan, Kang Irwan. Ya suami Embera sama Diko Nur Hadi. Bung Leman, Bung Ramadan, Pak Yosa, Zulfaizar, Pak Serbaldin, apa nama itu, Sanudin, Pak. Maria ini Belitung, Gante ini Belitung. Ah, spesialnya buat seseorang lah yang lagi dengar. So.
0: Oke, siap.
2: Moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima
0: kasih banyak. Yo, makasih banyak Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak Alex di Air Bara ya, sudah bergabung bersama kita. Di belakang Pak Alex ada siapa? Halo. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu. Waduh, kenapa HP-nya Embera? HP-nya kenapa? Ada suara ini. Nah, itu kan ada suara kayak berdenging ya, kayak gitu ya. Lagi ngapain malam minggunya, Embera? Lagi baring-baring? Oh, di mana? Di kamar. Oke. Kalau Embera yang paling dirindukan malam minggunya apa?

0: Siapa Mbera? Ya? Aduh, enggak jelas suaranya Mbera. Mohon halo. Maaf. Ya, lagunya lagu apa?
1: Mind Story.
0: Kenapa?
1: Mind Story.
0: Main sekali. Oh. Apa itu ya? Dari siapa itu? Dari siapa? Main sekali. Kita lihat dulu. Sambil salam sapa boleh, silakan.
1: Yang itu bekerja. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami

Mera, masihkah kau di telepon ini? Halo, Embera. Menghilang ya sepertinya. Oke, makasih banyak Embera sudah bergabung bersama kita. Lagunya main-main sekali, nggak ada Embera. Nanti saya pilihkan ya opsi lagunya apa gitu ya. Makasih Embera sudah bergabung bersama kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Baik pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di malam hari ini. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Di segmen berikutnya, segmen kedua kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita bacakan dulu WA di segmen kedua ini sebelum kita lanjut lagi di telepon ya. Jadi untuk yang sedang telepon sabar ya, kita bacakan dulu WA-nya. Yang pertama, terima kasih untuk Ibu Kori yang sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam Dudi. Ibu Kori request lagu Karisma Cinta ya, by Abruri featuring Dewi Yol. Salam buat Bude Sumi, Bang Alek, Ria, Jante, Pak Irwan, Pak Ramadan, Embera ya, Juan Ari, Pak Azaldin, Bung Romlan, Bah Triyono atau Beltim, Nico, Zulfaizar, Maria dan lain-lain. Terima kasih Dudi, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Ibu Kori ya. Kalau Ibu Kori malam minggu ditunggu-tunggu bersama kawan-kawan sekolah dulu, nonton bioskop, makan-makan bersama kawan-kawan Bang Dudi. Terima kasih Ibu Kori ya. Ya, kenangan bersama kawan memang susah dilupakan ya. Baik, lanjut ada Bung Juan Arif. Selamat malam Bung Dudi. Sudah comeback dari Belitung ya, alhamdulillah sudah ya. Tak ada yang dirindukan lagi Bang, semuanya sudah jadi kenangan. Widih, mantap ya. Cuman ada juga saat ingin bertemu apa ini, jemu kala sendiri. Oh, bosan kala sendiri ya. Pelipur lara hanya RRI di kala berbagai, di kala berbagai rasa. Salam buat semua yang hadir, Bu Kori, Bang Alex, Zulfaizar, Bang Leman, Pak Irwan, Maria, Ria di Belitung, Mbak Aisyuria, Mbak Tri, selamat malam dan selamat istirahat. Lagunya Gue Ingin dari Super Bejo. Wah, Super Bejo ya, oke. Gue Ingin judulnya kan. Terima kasih Bang, di balik bayangan ada sejuta kenangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke WA ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Ini siapa ya? Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Yandi di Jalan Nias.
0: Oh, Bang Yandi di Jalan Nias. Ya, oke. Okay. Jalan Nias, Bang. Salam kenal Bang Yandi ya di Jalan Nias ya. Apa aktivitasnya malam hari ini ya, Bung Yandi?
1: Lagi santai aja, ngopi-ngopi Bang.
0: Oh, lagi ngopi-ngopi. Ngopi di rumah apa di warkop apa di mana?
1: Di rumah aja Bang.
0: Oh, di rumah. Oke. Okay. Kalau Bung Yandi yang paling dirindukan di malam minggu tuh apa?
1: Di malam minggu.
0: Hal yang paling dirindukan di malam minggu. Mungkin masa-masa muda dulu.
1: Mungkin ketemu pacar aja Pak.
0: Oh, ketemu ya, sama pacar.
1: Iya,
0: gitu. Dulu berarti sering ketemu pacar di malam minggu gitu ya?
1: Iya Bang.
0: Oh iya, luar biasa. Oke deh, mau lagu apa Bang Yandi?
1: Lagunya ini apa Bang? Bebas ya?
0: Lagunya 90-an, 2000 ke bawah ya, nostalgia. Oldies, oldies. Iya.
1: Boleh ini aja Bang, apa dari Dewa 19 mungkin?
0: Dewa boleh, yang mana?
1: Dewa 19.
0: Judulnya?
1: Apa itu Bang, lupa. Ya ini aja Bang, mungkin abang sendiri yang pilih ya. Dewa 19
0: Pak. Oh, dari Dewa 19 ya. Siap. Bang. Lanjut salam sapanya silakan.
1: Salam sapanya mungkin untuk Julia, untuk Aria, Mian, Pak Azadin, mungkin nggak bisa disebut satu persatu Mbak ya.
0: Okay.
1: Semuanya lah.
0: Siap.
1: Setia.
0: Itu aja Bang. Siap. Makasih banyak Bu Yandi.
1: Oke, sama Pak. Terima kasih balik Pak.
0: Yo.
1: Sehat selalu untuk abang.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Yandi ya di Jalan Nias. Oke, sudah ada 3 pendengar yang bergabung. Satu lagi lah ya, 4 lagu jadi hari ini ya. Ini segmen kedua ini ya. Ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam juga, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Bung Zulfaizar di Sengir. Ya. Kabar baik Bung Zulfaizar?
2: Baik-baik ya.
0: Alhamdulillah. Lagi ya. Ngapain ini malam minggunya?
2: Lagi duduk di rumah di ini.
0: Lagi duduk di rumah ya. Ngopi, sudah ngopi?
2: Ah, ini lagi ngopi.
0: Oh, lagi ngopi. Nah. Kawan ngopinya apa?
2: Enggak ada apa-apa, cuma ngopi doang.
0: Oh, aduh, kopi tok ya?
2: Iya, kopi to.
0: Oh ya, alhamdulillah. Kirain ada pisang goreng kak atau ada ubi ya kan?
2: Udah lah, masih ada kopi juga, terima kasih udah.
0: Iya, alhamdulillah. Syukuri semua yang ada ya kan?
2: Iya.
0: Oh, mantap. Oke, yang paling dirindukan di malam minggu apa?
2: Ya dulu kan waktu masih bujang-bujangan dulu, kita kalau malam minggu nih ngopi di pasar di Pangkal Pinang tuh, mana Bung Dudi. Jadi ingat sama kawan-kawan lah, kumpul-kumpul sama kawan ngopi di warung, kayak gitu aja lah.
0: Oh iya, ngumpul sama kawan-kawan, iya. Di warkop ya gitu ya?
2: Hah?
0: Di warkop apa di warung?
2: Iya di warung kopi lah.
0: Oh warkop ya, kalau sekarang kan kopi iya. Shop namanya.
2: Oh iya. Tapi dulu Pangkal Pinang kecil lah, tempat ngopinya enak, tapi Bung Dudi.
0: Ah.
2: Kalau sekarang udah di besar restoran, jadilah kelihatannya ya.
0: Betul, iya kalau sekarang.
2: Dulu ya agak mojok di ini di warung-warung baju tuh.
0: Nah, tapi itu, dulu. Ya, dulu selama nggak ramainya kayak sekarang, karena kan ramai nih kalau
2: ya ramai sekarang anu Bung Dudi. Cuma dulu tuh enak suasananya.
0: Iya enak sepi, jadi enak ini ya, sepi sepi nggak ya. Dulu sepi nggak apa justru ramai juga dulu.
2: Ramai juga lah, cuman masih ramai sekarang lah.
0: Tapi dulu nggak main HP ya dulu. Ya kan dulu nggak main HP, ngobrol semua berarti ya.
2: Ngobrol semua iya.
0: Iya. Oke deh kalau
2: sekarang gitu. Orang agak pada megang HP semua.
0: Iya benar. Oke deh kalau gitu, silakan lagunya mau lagu apa?
2: Wah siarannya kurang bagus diterima anu Bung Didi, biar lagunya lewat aja lah.
0: Oh lewat aja, saya pilihin ya berarti?
2: Iya ada kedengeran.
0: Oke oke siap, saya pilihkan
2: suaranya
0: nanti.
2: Suaranya kacau anu Bung Didi, anu buruk sekali ini mungkin anu sinyal ya?
0: Iya sepertinya sinyal atau pemancar
2: kemarin
0: lagi error.
2: Waktu siaran enak tuh kedengarannya, anu bagus bener, anu terang sekali.
0: Ya nanti biasalah, ada kendala mungkin ya nanti kita infokan.
2: Iya.
0: Siap.
2: Mudah cepat baik lah ya.
0: Siap. Silakan salam sapanya.
2: Salam buat Yandi tadi ya, buat Nico, buat Julia, buat Bule Sumi, buat Mbak Rindu, buat Maria, buat Kang Irwan di Bandung sana, buat Bung Leman, buat Pak Irwan juga di Air Kantung, buat Ato Beltim, buat Mbah Triyono, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Bung Ramlan, buat Mas Panji, Embera juga, buat Sergio Yohanes, buat satu lagi anu, Pak Ramadan. Buat Mbak Rindu juga, Mbak Ayu di ini di Ambon di Maluku Tengah. Buat siapa lagi ya? Buat anu Ria, buat Bung Jante, buat Bung Rambe juga di ini.
0: Oh iya, Rambe Kelana ya.
2: Oh iya, Bung Rambe Kelana. Buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya. Buat semuanya lah Bung Aris ya.
0: Oke, okay. Ya siap.
2: Mudah-mudahan Bung Dudi selalu diberkahi Allah ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 4 pendengar kita yang bergabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu segmen kedua kita ya. Kita akan lanjut lagi untuk hadirkan pendengar yang ingin request dan juga salam sapa di malam hari ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Anda ingin karir Anda lebih menanjak? Inginkah Anda? Ingin nggak?
3: Woi, ingin nggak? Gue sih ingin.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik pendengar, kita sudah masuk di segmen ketiga kita di Ruang Rindu. Lanjut, ada siapa di line interaktif kita? Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wow, ada siapa ini? Pak Azadin ya?
1: Iya, Bang Luki.
0: Oh, Pak Azadin. Lagi ngapain nih Pak Azadin? Kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah, lagi ngopi sambil dengar
0: kamu siaran. Oh, lagi ngopi. Sudah malam masih ngopi, ntar nggak tidur lagi, Pak Azadin?
1: Kalau saya nggak pengaruh kalau nih.
0: Oh, nggak ngaruh ya?
1: Nggak.
0: Walau kalau mau tidur ya tidur aja gitu ya?
1: Iya, nggak peduli udah ngopi apa, nggak itu nggak pengaruh saya.
0: Oke deh, kopinya ditemanin dengan apa ini, Pak Azadin?
1: Kebetulan tadi dari apa namanya,
0: Halopan. Oh, Halopan, wah mantap lah itu. Halopan ini siapa?
1: Itu punya orang dari Pangkal.
0: Oh, punya orang dari Pangkal, dikasih gitu ya?
1: Ya, jualan di kampung sebelah itu kan.
0: Oke deh, berarti Halopan dengan kopi malam hari ini ya, mantap. Iya. Ya, tambah gemuk, kalau yang gemuk tambah gemuk gitu kan, makan halopan sama kopi. Ya,
1: tapi kalau saya pribadi enggak nambah-nambah badannya.
0: Sama, ya, saya juga Pak Azadin.
1: Kuat makan tapi enggak nambah.
0: Sama, saya juga kayak gitu, badannya kayak gitu aja, enggak berubah-ubah ya. Kepengen kadang-kadang badannya agak berisi gitu kan. Iya.
1: Tinggal udah makan ini, saya kan masih kuat makan ini kadang-kadang. 5-6 kali kalau nggak kerja itu istri saya udah marah.
0: Oke deh, mau lagu apa malam minggu yang paling dirindukan nih, apa nih kalau di malam minggu nih?
1: Itu waktu ingat masa muda itu, kita kan sama kawan-kawan ada orang 4 orang 5 itu. Pasar Mambo, itu kan Pasar Mambo,
0: Pasar Mambo
1: BTC,
0: iya depan BTC ya.
1: Nah itu masih ada anak Pasar Mambo itu,
0: nggak ada lagi kayaknya ya.
1: Nah itu dulu Banudi, hampir tiap malam, misalnya malam minggu kan.
0: Nah, oh, nongkrongnya di situ?
1: Iya, jadi kawan-kawan itu udah 3 yang meninggal dunia. Masih satu yang akrab yang hidup kan, si Ajenteng, tau Ajenteng kan? Nah itu kawan itu sekarang beliau tinggal situ. Jadi kalau saya pulang melihat, selain menjenguk keluarga ya, nemuin teman itulah.
0: Oh, nemuin sahabatnya. Oh, berarti tiap malam minggu ngumpul sama mereka gitu ya Pak Azadin ya?
1: Iya, tapi saya orang yang 3 itu udah meninggal kan.
0: Iya.
1: Tuhan duluan. Itu dekat sama itu, kawan dekat sama itu.
0: Sampai sekarang pun masih akrab dengan yang masih di Sungai Liat ini ya?
1: Iya, kayak kalau istilahnya pulang, tetap menemui beliau itu kan. Penasaran, itu kawan paling dekat itu, kemana-mana selalu berduaan itu.
0: Wah, luar biasa.
1: Duka-duka kita kan.
0: Oke lah kalau begitu, Pak Azadin mau lagu apa?
1: Kalau lagu ini ikut aja lah.
0: Oke, saya pilihin lagi berarti ya. Pengennya dari siapa nih kira-kira?
1: Pokok terserah Bang Dudi lah.
0: Oke, siap kalau begitu. Salam sapa silakan Pak Azadin.
1: Siapanya, salam kenal Mbak Bang Kelana yang di Pangkal selamat kan. Namanya Yandi tadi, Yulia, Maria, Bang, apa, yang di Bangka Barat itu Bang Yota, Bang Yota, Bang Yulfaizar, Salamit, kemudian Ibu Kori, Bang Alex, Bang Ramadan, Pak Irwan, Kang Amat Irwan, Mas Panji, kemudian Ibu Desumi, Ibu Rindu, kedua Ibu Rindu lah pokoknya, udah tambah rindu kan. Kemudian pada apalagi Maria udah. Kemudian kepada Niko udah lama gak kedengar suara.
0: Niko ada kemarin terakhir ketemu.
1: Oh ada. Kemudian pada apa lagi ya, Juan Arif. Kemudian pada begini aja lah, pokoknya intinya kepada semua semuanya, sampai dari sekali, mohon maaf bagian tersenggol, maklumlah kadang-kadang kan kita lupa segala macam kan.
0: Oke, siap.
1: Berkat budinya selamat bertugas, kalau pulang hati-hati, semoga selamat sampai di rumah dan semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zadin ya di Bangka Tengah. Silakan masih kami undang ya di segmen ketiga kita di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu.
2: Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Mantap. Bung Rambe ya ini ya?
2: Iya.
0: Oke, kabar baik Bung Rambe?
2: Alhamdulillah, masih sehat-sehat aja
0: nih. Alhamdulillah. Apa aktivitasnya nih malam Minggu ini?
2: Ini kebetulan enggak keluar, biasanya malam Minggu itu kadang-kadang karaoke itu nih.
0: Oh, karaoke. Karaoke sama teman-temannya di mana itu?
2: Kadang di KC itu. KC itu kan karaoke ceria juga singkatannya.
0: Iya ya, KC karaoke ceria gitu ya. Yeah. Oke, tapi kalau yang paling dirindukan di malam Minggu itu apa? Yang, kalau versi Bung Rambe nih.
2: Ya, itu sebenarnya kalau kalau waktu enggak pergi kayak gini rindu juga rasanya mau pergi ke karaokean itu.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Karena yeah, jumpa teman-teman di sana gitu.
0: Hiburan gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: hiburan. Betul-betul hobi, Bang.
0: Hobi, hobi menyanyi berarti.
2: Hobi,
0: iya. Iya. Tapi ikut lomba juga kalau ada karaoke, lomba karaoke.
2: Tahun 2024 kemarin ikut lomba di KC itu fans radio Ramama, Babel. Alhamdulillah terbaik dua gitu.
0: Widih, terbaik
2: dua. Tapi dangdut, Bang ya.
0: Oh, dangdut, iya. Pop juga bisa berarti? Enggak bisa.
2: Untuk di karaoke di rumah bisa.
0: Oh, bisa.
2: Kalau untuk manggung belum pernah lagu pop.
0: Oh, gitu. Lebih sering lagu dangdut gitu ya.
2: Identik dengan dangdut lah.
0: Wah. Oke deh, Bung Rambe Kelana, siap. Mau lagu apa malam ini? Lagunya Nostalgia Oldies ya.
2: Lagu dari siapa nih ya, dari Ebit Jadi, Ebit Jadi.
0: Oleh, judulnya
2: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah, siap. Ada salam ya, salam sapa, boleh silakan.
2: Salam sapa yang terutama nih buat Bang Dudinya diucapkan dulu nih. Ini baru jumpa setelah final kemarin kita.
0: Iya, akhirnya Spanyol kita kan juara kan.
2: Bang Dudinya menang nih saya.
0: Oh iya, tentu. Itu sudah sudah pasti itu ya.
2: Selamat sama Yamalnya itu.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Nampaknya ya, Messi-nya agak-agak malu gimana gitu.
0: Iya. Kesian ya Messi ya.
2: Tapi di akhir karir dia kan.
0: Benar, tapi enggak apa-apa, tetap masih juara 2 itu masih bagus itu.
2: Iya, kalau enggak ada juara 2, juara satunya dari mana?
0: Iya, benar, makanya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Buat Bang Zul Faizar, Bang Mahel, Bang Azadin, Bude Sumi ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Gembira, semoga sehat ya.
0: Amin, amin.
2: Putra ya, Banten, Mbak Novi, Mbak Reta, kru ini krunya ya, kru fan radio Pro Satunya gitu. Buat Bang Haris. Bang Dudi udah ngomong kita nih ya.
0: Iya, aman lah ya kalau kita.
2: Pertama tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Rindu, buat Bang Irwan juga, buat Maria, dan juga buat yang lain-lainnya juga yang belum disenggol karena belum hafal nih nama-namanya ya.
0: Iya, langsung
2: semoga
0: hafalin ya.
2: Semoga kompak selalu di udara gitu.
0: Amin.
2: Nah, buat yang terkhusus nih, yang tersayang, semoga makin setia, makin cakam aja katanya.
0: Mantap kalau begitu ya.
2: Oke, itu aja Bang.
0: Yo, makasih banyak Bu Rambi.
2: Makasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Rambe Kelana ya di Air Hitam sudah bergabung bersama kita. Lanjut di belakang Bung Rambe ada siapa lagi nih yang ingin bergabung, silakan ya di telepon kita 0717943001. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jante.
3: Betul.
0: Iya, kabar baik Bung Jante.
3: Apa?
0: Kabarnya baik ya. Kabarnya baik ya.
3: Alhamdulillah, Bung Dudi.
0: Alhamdulillah, baik ya, alhamdulillah.
3: Ah, baik.
0: Malam Minggu nih, lagi ngapain nih kegiatannya?
2: Sekarang sih aku tuh kalau bingung nggak malah bingung jarang keluar mundur ya.
0: Oh, di rumah aja berarti ya? Ya
2: di rumah aja lah. Mm-hmm. Sekarang posisinya aku baring nih.
0: Oh, lagi baring, lagi serahat berarti ya?
2: Aku sekarang sih gimana ya? Aku yang penggemarnya radio pernah tuh lah sekalian. Tapi kadang-kadang ada dari siar radio kadang nggak. Jadi susah aku ngegabung materi pagi. Dan gak hubungi publik susah juga. Ini gak tau malam ini ada kebetulan ini.
0: Mantap. Rezeki berarti.
2: Samar, para pengundi.
0: Iya, rezeki-rezeki namanya. Jadi
2: aku malam ini. Orang rindu berbagi rindu memberi lagu malam ini.
0: Mantap ya. Ya, Bung Jante yang dirindukan di malam minggu apa nih biasanya?
2: Yang dirindukan.
0: Ya, hal yang dipaling
2: malam ini sudah tentulah merindukan Bang Dudi.
0: Wedi. Merindukan ruang rindu berarti ya.
2: Oh, rindu memori lagu. Apalagi penyiar Bang Dudi, sangat merindukan suara Bang Dudi.
0: Mantap kalau begitu. Siap.
2: Enggak jarang keluar lah aku malam-malam Dudi. Malam Minggu, walaupun enggak malam Minggu. Tetap di rumah lah.
0: Di rumah aja ya gitu ya.
2: Iya di rumah aja lah.
0: Betah di rumah ya.
2: Lama aku gak gabung itulah gak ada siaran tuh.
0: Iya. Kalau di Belitung lagi
2: Belitung, gak ada.
0: Iya lagi proses lagi proses perbaikan kalau di Belitung.
2: Kadang-kadang aku tempat-tempatkan juga. Biasanya juga dapat. Gak lalui radio.
0: Iya. Alhamdulillah berarti rezekinya masih dapat ya. Iya. Oke, mau lagu apa Bung Jante malam hari ini?
2: Lagu nostalgia ya.
0: Iya dong, 90-an.
2: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
2: Masuk aja lagu itu.
0: Masuklah. Dari Dian Piscesa, dari Panci Pondang.
2: Iya, Dian Pisan.
0: Oke, siap. Salam sapa silakan Bung Jante.
2: Salam-salam saya terutama untuk Bondi keluarga lah, selalu Bondi. Dan juga untuk penyiar-penyiar lainnya saya selalu juga. Dan juga untuk Bung Zul Fezar, selamat malam Bung Zul. Dan juga Bode Sumi juga selamat malam. Dan juga Bode Kuri sebaliknya. Dan juga Mbak Julia juga selamat malam Mbak Julia. Dan juga Mbak Widya juga sama-sama di Ewa itu. Mbak Ramadan juga saat malam, Bung Lempat juga di tanganmu saat malam. Dan juga Bung Erwan di Bandung saat malam. Dan juga Maria juga saat malam. Dan juga Tukbel Tim, asal Belitung itu. Tukbel Tim, kalau nggak salah saya dengar namanya Hasani dia bilang.
0: Iya benar.
2: Dan juga yang di Belitung tuh Mbak Ria juga di Belitung Pendam di Belitung tinggal dia. Untuk semua-semua lah pendengar tuh saya selalu lah, dan juga penyiar tuh saya selalu lah.
0: Amin.
2: Aku banyak terima kasih Bu Rodi atas terpadaku Bu Rodi.
0: Siap, sama-sama.
2: Selamat
0: terima kasih juga. Selamat
2: siaran Bu Rodi hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Dian Piscesa, tak ingin sendiri ya malam ini, ku tak ingin sendiri malam ini, tak ingin aku sendiri. Wah, jangan sampai sendiri pendengar ya di malam minggunya ya. Setidaknya ditemani oleh kopi ya, supaya ada temannya gitu kan, atau ditemani gorengan, rebusan apa gitu ya. Baik, kita lanjut di ruang rindu di segmen terakhir kita ini ya. Mungkin saya bisa terima ya dua penelpon lagi di malam hari ini. Halo, ruang rindu, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, melodi lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan Pak siapa ini?
1: Dengan Pak Putra Ogan.
0: Oh, Pak Putra Ogan. Ogan ilir, ulu, kilir, semuanya ya?
1: Semuanya.
0: Oke, mantap. Apa aktivitasnya Pak Putra Ogan malam ini?
1: Malam ini lagi itu lah, lagi sama adek nih ngopi-ngopi ngobrol.
0: Oh, ngopi-ngopi ngobrol. Ngopi di mana? Di rumah?
1: Di rumah.
0: Oh, kirain di warung kopi. Yo.
1: Putra Ogan pernah juga ke kaca itu?
0: Pernah.
1: Cuman undangan kami kan.
0: Oh iya iya iya. Itu
1: Bang Jimmy yang punya radio Ramama.
0: Dari
1: Mentok itu Bangka Barat ke sana kan.
0: Mampir ke sana gitu ya.
1: Ya cuman bukan di studionya, di markas kata Bang Jimmy itu.
0: Oh iya, karaokean juga.
1: Iya. Oh. Cuman waktu itu hujan turun lebat, aduh. Oh. Hujan dulu kan.
0: Iya, berarti hobi juga karaoke ya?
1: Hobi, kalau kita Sumatera.
0: Iya, ya pastilah ya. Hobi
1: lagunya
0: gitu ya.
1: Lagunya itu Bang Yudi.
0: Oh, langsung mau lagu, boleh. Lagu apa?
1: Dari Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa, yang mana?
1: Itu apa nama itu? Aduh, lupa lagi.
0: Tommy J. Pisa, ya.
1: Yang...
0: Biarkan ku menangis, suratan.
1: Hah? Nakoda Cinta.
0: Nahkoda Cinta dari Tommy J. Pisa. Siap, salam sapanya boleh.
1: Salam salamnya Pak Bang Yuhi, semoga sehat selalu keluarga. Bang Yante tadi, Bang siapa tadi yang tadi?
0: Yang mana? Rambe.
1: Bang semua lah Bang itu.
0: Oke, siap.
1: Buatnya Bang
0: Yudi,
1: terima kasih
0: atasnya. Sama-sama Bung Putra, makasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Putra Ogan ya di mana ya, lupa lagi tadi, di Mentok ya, di Bangka Barat ya. Oke, siap, lanjut, silakan, masih ada satu penelpon lagi kita ajak atau kita undang bergabung di malam hari ini. Oke, kita ke WA ya, ada siapa? Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Malam, ruang rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Puji ya di Deniang ya. Siap. Apa kabar Bung Puji?
2: Alhamdulillah. Semoga begitu juga harapannya buat Bung Dudi.
0: Iya, alhamdulillah sehat semua kita ya.
2: Iya.
0: Iya, mantap. Malam minggunya ngapain nih aktivitasnya ini?
2: Kalau malam minggu sih biasa kita sudah aduh deh. Sudah faktor U nih.
0: Nyantai ya gitu ya.
2: Nyantai.
0: Di rumah aja gitu ya.
2: Di rumah nyantai. Beda kan kalau zaman dulu.
0: Tapi, nah, ini boleh ceritalah nah, zaman dulu gimana tuh zaman dulu.
2: Kalau zaman dulu malah beda, Bung. Zaman dulu saya waktu masih bujang itu malah gak kenal malam minggu.
0: Oh, gak kenal malam minggu.
2: Enggak, karena saya kan kerjanya di laut.
0: Oh iya, benar. Nah, kan di laut, di laut ya.
2: Pas, yang tahunya pas bulan terang. Karena gak turun laut. Nah, jadi ngapelnya
0: waktu bulannya terang.
2: Bulan terang. Nah, sudah itu memang dari dulu punya prinsip. Dari dulu punya prinsip kalau ngapel itu saya nggak mau malam minggu ataupun malam kamis, Bung. Nah, jadi saya ngapelnya ngasal, asal mau.
0: Ngasal mau, yang penting kalau ya, lagi libur itu, gitu ya.
2: Walaupun libur nggak libur, misalnya kan, itu ngapelin itu saya tuh ngasal. Ngasalnya gini, ada tujuan, Bung.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau kita ngapelnya ngasal, itu kan nantinya kan bisa ketahuan kalau dia selingkuh.
0: Wede. Iya ya, iya, dulu ya. Biar ketahuan gitu, iya, ya. Kesetiaan nah, gitu ya.
2: Kalau kita ngapelnya hari udah ditentukan malam Minggu, terus malam apa namanya tuh Kamis, ya malam lainnya diapelin yang lain.
0: Iya.
2: Kita ngapelnya kita nggak ngasih tahu, kan ready terus dia.
0: Oh wah, masuk kita, itu ya, masuk dia, ya.
2: Iya, dia nggak tahu. Tahu-tahunya
0: trik, itu trik ya dapat, namanya ya.
2: Iya. Tahu-tahunya dapat istri malah nggak diapelin.
0: Yang nggak pernah diapelin gitu ya.
2: Nggak pernah.
0: Iya. Karena itu namanya jodoh namanya LDR-an, gitu.
2: Iya. Nama LDR-an.
0: Jodoh berarti namanya itu, Bung Puji ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Itulah yang namanya.
0: Siap. Mau lagu apa?
2: Lagunya ikut.
0: Ikut aja.
2: Yalah. Iya.
0: Oke, okay, siap. Salam sapa silakan, Bung Puji.
2: Salam sapa biasa. Dari A sampai Z, Raup Abu kata orang Banta.
0: Mantap.
2: Obat tanpa terkecuali kan kalau Raup Abu, bro.
0: Iya, benar.
2: Sebenarnya sih apa namanya itu, semoga sehat dan selalu yang sudah senggol, ataupun terima kasih ya. Soalnya kan saya hampir 3 malam nih nyoba pakai telepon biasa itu nggak masuk.
0: Rebutan.
2: Iya. Nah, tapi kalau pakai WA, alhamdulillah dapat terus.
0: Alhamdulillah, ya rezeki berarti ya.
2: Nah, buat Bung Dudi beserta keluarga, beserta all crew.
0: Ya, Bung Puji masih terhubung bersama kita.
2: Itu.
0: Baik.
2: Dan buat RRI-nya ya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Mantap, makasih banyak. Assalamualaikum
2: Bung Dudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Puji ya di Denyang. Kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di segmen terakhir ini. Sebelum nanti kita juga akan akhir kebersamaan kita di Ruang Rindu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tentunya di Ruang Rindu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Taukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia.

Baik pendengar, pukul 22 lewat 53 waktu Indonesia Barat. Gini saja saya pamit undur diri dari Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan bertemu kembali di Ruang Rindu edisi-edisi berikutnya. Dan setelah ini kami hadirkan ragam pilihan lagu dan juga informasi di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung malam lanjutan. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Harapan Rasa melalui nada, Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pro 1.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.

Masih di Bangka Belitung Malam, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di malam hari ini melansir dari portal rri.go.id. Pendengar, pemerintah menyiapkan dua tahapan percepatan program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan dua tahap percepatan pelaksanaan program MBG setelah pergantian kepala BKN. Ia menyebut tahap pertama difokuskan menyelesaikan pelaksanaan program bagi wilayah di 3T, yaitu sekolah berbasis agama serta pondok pesantren. Menurutnya, penyelesaian tahap pertama ditargetkan berlangsung selama 1 bulan melalui pematangan skema pelaksanaan program. Ia memastikan rencana tersebut sedang dimatangkan selama 1 hingga 2 minggu sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dapur MBG nantinya akan ditempatkan langsung di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat tanpa memikirkan pelayanan kepada pihak lain terlebih dahulu. Pada tahap kedua, pemerintah membutuhkan waktu 2 bulan untuk menata sekitar 8.000 titik baru. Penataan akan dilakukan bersama tim dari Dinas Pendidikan serta seluruh Kementerian Agama berdasarkan jumlah murid masing-masing sekolah. Yang mengatakan titik yang tidak diperlukan nantinya akan direposisi berdasarkan hasil pendataan agar pelaksanaan program lebih tepat. Ia memastikan pemerintah tidak menginginkan masyarakat yang sudah ditunjuk sebagai penerima program mengalami kerugian akibat penataan tersebut.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak pernah tahu pada langkah keberapa kita akan meraih kesuksesan. Mereka yang gagal adalah mereka yang berhenti sebelum berhasil. Padahal mungkin saja kesuksesan itu hanya tinggal selangkah lagi. Oleh karenanya, milikilah keteguhan hati agar kegagalan dalam langkah tak membuat kita berhenti. Mari berkaca pada air yang menetes di atas batu besar. Meski tetesannya teramat kecil dan lemah, namun setelah bertahun-tahun lamanya, air itu terus menetes. Siapa menyangka tetesan itu pada akhirnya berhasil membuat lubang pada batu besar. Selamat melanjutkan langkah. Semoga keteguhan hati kita mampu mengalahkan rasa takut akan kegagalan, dan keberhasilan pun akan menjadi milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.